0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional dan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan, dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, ya.
4: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
5: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
4: Pertemuan

0: Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
2: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
3: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
4: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
5: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
4: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
6: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
4: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
5: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, BO Sapulete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
8: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
9: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten 1 dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
8: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
10: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
11: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jamaah yang memang dilakukan oleh tim Humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
10: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
11: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
10: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Laporan khusus.
13: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
14: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
13: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%± 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
14: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
15: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam
12: membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
15: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
14: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
16: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
17: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
18: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal. Semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu.
1: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar 97.4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas Pendengar, terima kasih anda masih bersama kami di Jaga Pagi hari ini bersama Bang Wi Pendengar di Sambas Pagi hari ini. Pendengar, Bang Wi akan hadirkan informasi ya terkait dengan rekan-rekan kita di profesi nelayan yang senantiasa mengeluhkan katanya terkait dengan distribusi dan harga daripada solar yang memang mengalami kenaikan. Sementara itu untuk jatah subsidi ya, masyarakat terutama yang bekerja sebagai nelayan ini masih kurang memadai. Lebih lengkapnya memang nelayan di wilayah pesisir Paluh, Kabupaten Sambas mengeluhkan keterbatasan solar bersubsidi karena memang mereka menerima untuk kebutuhan melaut. Kondisi itu membuat sebagian nelayan harus membeli tambahan BBM dengan harga yang mencapai tidak tanggung-tanggung 18.000 per liter agar tetap bisa melaut. Nelayan mengeluhkan harga dan jatah solar dalam pertemuan yang digelar oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ataupun HNSI Kabupaten Sambas bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sambas dulunya di 2 hari lalu. Dan memang salah seorang nelayan yang hadir, Hermanto, mengaku persoalan BBM ini masih menjadi hambatan yang terus berulang bagi aktivitas penangkapan ikan di wilayahnya, yaitu Kecamatan Paluh. Ia juga memperkenalkan diri sebagai ketua kelompok nelayan kuda laut yang beranggotakan 12 orang di Desa Subus, Kecamatan Paluh. Menurut Hermanto, hasil tangkapan nelayan saat ini sebenarnya sudah sangat cukup baik, namun keterbatasan solar dan ketersediaan es batu masih menjadi masalah yang terus berulang. Dan memang ia juga mengeluhkan ketersediaan es batu ini menjadi tantangan sendiri bagi para nelayan yang ada di daerahnya. Karena memang jatah subsidi yang dianggap belum memadai, sebagian nelayan akhirnya mencari tambahan solar ataupun BBM dari pengencer maupun pihak lain yang memperoleh dari SPBU. Harga ini harus dibayar jauh di atas harga subsidi. Karena memang dalam skema yang berlaku saat ini, setiap nelayan hanya memperoleh alokasi 15 liter solar bersubsidi melalui surat rekomendasi yang digunakan untuk pembelian di SPBU. Padahal kebutuhan solar saat ini kurang lebih 20 liter tergantung katanya kapasitas mesin kapal. Ia juga menjelaskan nelayan yang beroperasi di sekitar perairan Tanjung Api hingga kawasan Tanjung Datuk yang berbatasan langsung dengan Malaysia sebenarnya membutuhkan cadangan bahan bakar yang lebih banyak demi keamanan selama berada di laut. Ia berharap juga langkah konkret dari pemerintah agar kebutuhan bahan bakar nelayan dapat terpenuhi dengan baik mulai dari sekarang. Dan memang menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sambas Ure Hendi sudah mengatakan pihaknya sudah bertemu kembali dengan nelayan Paluh untuk menjelaskan tata cara dan mekanisme rekomendasi tadi pembelian solar subsidi. Ia meminta seluruh nelayan segera mengurus surat rekomendasi sebelum melakukan pembelian solar bersubsidi, katanya. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan teman-teman nelayan ini mendapat pasokan subsidi BBM yang layak sehingga memang aktivitas melautnya terpenuhi dan berjalan lancar. Apalagi kalau misalnya kita lihat data bahwa penangkapan ikan sebenarnya sudah mengalami peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja memang tadi itu dia sarana dan prasarananya, tentunya dukungan pemerintah menjadi faktor yang cukup penting dalam hal-hal seperti ini. Ya, kita doakan yang baik-baiklah untuk masyarakat di Kabupaten Sambas. Pendengar, sementara itu di Dengar Pagi hari ini Bang Wi akan tetap hadirkan lagu-lagu menemani pendengar beraktivitas. Selama beraktivitas tentunya pendengar di edisi siaran 10 Juni 2026 ada lagu Dengarkan Dia, Teman Tapi Menekah. Saya cuma dengar 97.4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, I! Cepetan! Ayo, tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat?
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

saya mencintai Ainun, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

Bepapas adalah tradisi masyarakat Melayu Sambas yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Sambas. Bepapas biasanya dilaksanakan pada saat mendirikan rumah baru, pindah rumah, tepung tawar syukuran dikaruniai anak, tolak bala, dan sebagainya. Adapun beberapa perlengkapan bepapas beserta maknanya. Yang pertama, daun enjuang, bermakna hidup ini adalah perjuangan, maka janganlah disia-siakan. Kedua, daun imbali, bermakna cepat bersatu kembali. Apabila terjadi perselisihan, dosa yang dilakukan atau tidak taat pada Allah, cepatlah kembali pada aturan-aturan agama. Ketiga, daun mentibar, bermakna hidup ini penuh tantangan, maka dari itu selalu bersabar. Keempat, tempurung, adalah tempat kasai langgir yang dicairkan dengan air doa tolak bala. Dan tepung beras yang dibuat kasai langgir bermakna niat yang suci. Air tolak bala bermakna semoga dijauhkan oleh Allah dari bala, dan apabila bala terjadi, semoga tidak terulang kembali. Dalam acara bepapas biasanya dipimpin oleh ketua labai atau tokoh masyarakat setempat. Adapun pelaksanaan bepapas dimulai dari arah kepala sampai ujung kaki. Bermakna, apabila akan melakukan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu. Setelah orang dipapas, rumah juga dipapas dengan empat pojok sisi rumah, dengan bertujuan semoga rumah tersebut diberkahi Allah dan dihindarkan dari bala. Setelah selesai bepapas, alat pemapas dilemparkan di depan rumah. Maknanya semoga bala, penyakit, hal-hal yang kurang baik, semoga dijauhkan oleh Allah dari orang yang tinggal di rumah atau tempat

Baik pendengar, 97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Sambas pendengar, masih Bang Yusof pendengar dari ruang studio Radio Republik Indonesia. Sambas di Lintas Sengrambi pagi hari ini pendengar. Pendengar, kami ucapkan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tentunya dengar tetap lagi akan kami hadirkan menemani pendengar, menemani aktivitas pendengar di pagi hari ini pendengar. Tidak lupa pendengar tetap mendengarkan kami di 97,4 MHz setiap hari, mulai siaran pukul 5 pagi sampai dengan nantinya ditutup di sampai malam hari di pukul 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Lagu Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, mengantarkan kita pada pukul 8 lewat 20 menit. Selamat beraktivitas pendengar.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Novel Melangkah karya J.S. Khairen menghadirkan kisah pertualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Khairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Khairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Prosatu Pontianak.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
5: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
6: Oh no!
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pemirsa dan pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Mehdi Sudana menemani ruang dengar Anda dari sekarang sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat ya, dengan program dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani perjumpaan kita pada hari ini. Hari apa nih? Lihat seragam dulu. Hari Rabu pendengar ya. Hari Rabu 10 Juni 2026, di mana perjumpaan kita pada saat ini diawali dengan program sanksi ya pendengar ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bisa tinggal di lingkungan yang aman, lalu juga tenang, bebas dari rasa cemas begitu ya. Itu adalah idaman kita semua, bukan hanya saya pastinya ya. Tapi kadangkala ada aja gangguan ya di sekitar kita. Entah itu mulai dari tetangga yang sedikit usil ya dalam tanda kutip, atau bahkan berkaitan dengan keamanan. Entah itu adanya, ya amit-amit ya, jangan sampai adanya maling dan sebagainya ya, yang memang tidak bisa kita duga-duga kapan akan terjadilah musibah-musibah itu. Bahkan sampai kenakalan remaja juga biasa terjadi di lingkungan kita, ada seperti itu pemirsa dan pendengar ya. Biar lingkungan kita tetap aman, tetap kondusif, pastinya ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Dan pastinya semua orang punya peran penting di dalamnya, termasuk kita, termasuk orang tua, remaja, anak-anak, semuanya punya peran penting pendengar ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya lingkungan yang aman, lingkungan yang kondusif itu? Nah pada saat ini di hadapan saya pemirsa dan pendengar sudah hadir ada AKP Herizal. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Rizal ya panggilannya ya.
1: Selamat pagi Pak, Bu.
0: Boleh Bu, boleh Mbak juga ya, boleh. Saya lebih senang Mbak ya. Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Nah, AKP Rizal ini pemirsa dan pendengar adalah Porbin Ops Now di Bin Mas Polda Kalbar. Aduh susah Pak nyebutnya, maaf ya Pak kalau teplecok sikit ya. Itu apa sih Pak? Bidang apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak?
1: Bidang opsional yang mana itu di bawah opsional di Bimas. Sesuatu yang berhubungan dengan Bimas akan dikelola oleh di Bimas. Maksudnya dalam arti bahwa sesuatu yang dilaporkan oleh subdit-subdit yang ada, maka nanti akan ditampung oleh di opsional.
0: Inilah
1: yang akan melaporkan sesuatu kepada Dir Bimas.
0: Oke, baik. Seperti itu ya. Sebelum kita ke materi kita Pak, diinformasikan juga ke pendengar kita, saat ini kita sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi diundang untuk Anda bergabung, berbagi informasi atau mungkin ada yang ingin tanya-tanya ya, atau ingin melaporkan sesuatu, boleh ya. Di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570104 2. Pak Rizal, mungkin sebagai pembuka, lingkungan yang aman, lingkungan yang kondusif itu seperti apa sih sebenarnya?
1: Baik, dijelaskan Bu ya, bahwa lingkungan yang aman dan kondusif di sini adalah sesuatu yang mendukung kesejahteraan baik fisik maupun mental, mendorong produktivitas serta bebas dari takut. Itu Bu, misalnya kita ini bebas melaksanakan aktivitas, baik aktivitas yang dilakukan oleh sehari-hari, mingguan, ataupun setelah itu kita juga bebas bepergian kemanapun tanpa ada rasa takut, gitu Bu.
0: Baik, seperti itu. Dan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat ini Pak, pihak kepolisian ini punya ini ya, program-program tertentu kah? Atau ya dari bidang Bapak sendiri ya, biasa yang dilakukan apa sih Pak? Apakah ada edukasi rutin atau seperti apa?
1: Untuk khususnya Polri, kami dari Polda Kalbar biasanya dalam subdit-subdit sudah melaksanakan apa yang dinamakan oleh pembinaan masyarakat, khususnya yaitu Bimas. Setiap fungsi-fungsi yang ada di lingkungan Polri juga melaksanakan kegiatan. Misalnya contohnya untuk Bimas, biasanya kita bekerjasama dengan subunit-unit yang lain di Polri, kita melaksanakan seperti pertama patroli rutin atau patroli yang ditingkatkan atau KKYD. Selain itu, untuk Bimas biasanya kami melaksanakan sambang atau tatap muka kepada masyarakat, yang mana biasanya untuk unit Bimas dilakukan oleh anggota Babin Kamtibmas.
0: Baik, seperti itu. Jadi cukup banyak lah ya Pak ya, kegiatan ataupun agenda-agenda yang dilakukan di masyarakat untuk menjaga supaya lingkungannya tetap aman, tetap kondusif, seperti itu. Dan kerjasamanya dengan banyak pihak ya Pak ya, bukan hanya dari pihak kepolisian saja di sana ya.
1: Iya,
0: pastinya.
1: Biasanya kami juga bekerjasama dengan Popinda Kecamatan atau kelurahan maupun desa, yang mana untuk Bimas biasanya di situ ada anggota Babin yang bertugas di kelurahan atau desa. Saat ini untuk Babin Kamtibmas, untuk Polda Kalbar sebanyak 914 anggota, yang mana di situ untuk kota Singkawang maupun Pontianak sudah satu Babin satu desa. Sedangkan untuk wilayah yang kabupaten yang luas, kita personil karena kurang, jadi kita hanya bisa satu Babin mencakup tiga desa atau kelurahan.
0: Baik, seperti itu. Waduh, kalau macam kuburannya luasnya segitu ya Pak ya, satu desa aja luas ya, karena kekurangan personil sejauh ini ya Pak ya. Dan selama Bapak bertugas nih Pak, laporan ataupun gangguan-gangguan keamanan seperti apa sih Pak yang sering dilaporkan masyarakat?
1: Untuk laporan masyarakat, kebanyakan yang dilaporkan itu adalah kasus pencurian, kasus pertikaian atau perkelahian, penganiayaan, serta KDRT. Selain itu juga biasanya ada keributan antara tetangga dengan tetangga.
0: Dan semua itu ya bisa dilaporkan gitu ya Pak ya, biasanya ke pihak kepolisian gitu, mengadu lah bahasanya ya Pak ya, ke pihak kepolisian ya.
1: Biasanya kalau dalam kasus pencurian, kita biasanya kalau nilainya di bawah 2.500.000, biasanya kita dilakukan secara persuasif. Dalam arti korban dengan tersangka, apabila korban istilahnya tidak melanjutkan kasus ini ke kepolisian, kita biasanya mendamaikan lewat problem solving. Atau misalnya kita ada perkelahian antara tetangga yang mana mungkin kasus tersebut dianggap penganiayaan ringan, maka mungkin oleh biasanya Babin Kamtibmas melaksanakan problem solving, yang mana biasanya akan melibatkan kepala RT maupun kepala dusun. Apabila misalnya di desa, di mana nanti situ akan kita pertemukan, dan apabila ada kesepakatan maka akan dibuatkanlah surat pernyataan, yang mana mungkin kedua pihak tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.
0: Baik, seperti itu. Jadi tidak selalu diberikan sanksi berupa hukuman ya Pak ya. Kalau memang masih bisa dibantu untuk didiskusikan ya, dibantu oleh pihak kepolisian, seperti itu ya Pak ya. Nah kalau misalnya Pak, kita ambillah salah satu contoh, misalnya keributan warga. Bukan keributan warga, tetangga deh. Kalau warga kok rame banget. Keributan antar tetangga deh, misalnya sebelah-sebelahan rumah ribut. Itu biasanya tuh yang melapor apakah RT-nya, atau bisa juga warga biasa nih yang lihat nih Pak, langsung ke kantor polisi lapor gitu, bisa minta didamaikan gitu.
1: Biasanya kalau misalnya kasusnya tidak terlalu berat, biasanya warga tersebut yang datang ke Polri atau Polsek misalnya Pak ya, Bu ya. Jadi di situ setelah misalnya warga yang melaporkan, kemungkinan dilihat dulu kasusnya apakah kasus ini ringan atau berat. Apabila kasus ini ringan, maka nanti kedua belah pihak akan dipanggil ke polisi, yang mana di situ nanti akan disaksikan oleh Pak RT setempat. Apabila dari kedua pihak, masing-masing pihak misalnya mau menerima istilahnya damai, maka pihak kedua tersebut akan membuat surat pernyataan yang mana tidak akan mengulangi apabila terjadi kasus yang sama.
0: Baik, seperti itu. Pokoknya dibantu di tengahilah ya Pak, segala problem yang ada. Lalu okelah kalau keributan antar tetangga bisa diselesaikan. Kalau sudah berkaitan dengan kriminal Pak, misalnya maling ataupun pencurian, nah itu kan ya sebenarnya kita tahu kayak hari-hari ada jak berita orang kemalingan ya Pak ya. Nah itu bagaimana prosedurnya? Biasanya kan warga nangkap maling di mungkin dulu main hakim sendiri dulu atau bisa langsung diserahkan, itu biasanya yang Bapak temui kasus-kasusnya seperti apa Pak kalau menangkap pencuri gitu ya?
1: Apabila kita misalnya warga ada menjadi korban pencurian, biasanya misalnya korban lapor ke pihak kepolisian. Apabila misalnya terjadi pencurian tersebut merugikan korban, maka korban akan membuat laporan ke polisi. Apabila setelah membuat laporan polisi, maka pihak polisi dalam waktu 1x24 jam akan menindaklanjuti apa yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Contohnya misalnya ke tempat lokasi atau TKP pencurian. Misalnya di tempat pencurian tersebut ada sidik jari, maka pihak Inapis atau yang dari pihak Reskrim akan menindaklanjuti, akan meneliti siapa yang menjadi tersangka. Apabila terjadi pencurian tersebut, tersangka dapat, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
0: Baik. Kalau memang kaitannya sudah dengan kriminal ya pakai pencurian ya memang ranahnya sudah jauh nih, nanti ada penyelidikan dan sebagainya ya. Tapi kalau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan keributan-keributan kecil atau tetangga ya masih dalam handelan Bapak juga pastinya. Nanti diteruskan ya, kalau memang serius sekali diteruskan ke atas ya Pak, ke bidang-bidang lain ya pastinya ya.
1: Biasanya apabila kasus tersebut misalnya sudah ramahnya ke hukum, maka dari KSPK yang pertama kali menerima laporan akan membuat surat yang namanya surat laporan polisi, yang mana di dalam laporan polisi tersebut akan dicantumkan korban, kejadian, kerugian, serta modus yang dilakukan oleh pelaku pencurian. Setelah surat tersebut sudah dibuat, maka nanti KSPK akan melaporkan kepada pihak yang lebih tinggi. Contohnya mungkin kalaupun di Polsek, biasanya akan disampaikan ke pihak yang lebih tinggi, yaitu Kanit Reskrim. Setelah Kanit Reskrim akan melapantujukan kepada Kapolseknya. Nanti Kapolseknya akan menyampaikan atau memberi petunjuk kepada petugas supaya menindaklanjuti laporan yang telah dibuat oleh korban.
0: Baik, seperti itu ya. Dan memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang keamanan dan juga lingkungan yang kondusif itu panjang sekali cerita kita ya, bahkan kita belum nyampai ke hal-hal ini, siskamling atau meronda belum ya Pak ya, kita belum nyampai ke sana karena itu juga sangat dekat sekali dengan kita pendengar dan pemirsa ya. Tapi sebelum kita ke arah sana, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program sanksi ya, yaitu dengan tema kita adalah wujudkan lingkungan yang aman dan kondusif. Masih bersama dengan AKP Herizal selaku Porbin. Ini pelan-pelan saya bacanya nih, pemirsa dan pendengar ya. Pak Rizal ketawa. Porbin Bin Opsnal Dit Bin Mas Polda Kalbar, Masya Allah. Akhirnya bisa tuh Pak, saya bacanya Pak. Nah, cukup banyak tadi ya Pak ya, pembahasan kita mengenai lingkungan yang aman dan kondusif itu seperti apa begitu. Tapi tadi sedikit beberapa kali Bapak menyinggung tentang Babin Kamtipmas ya Pak ya. Yeah. Nah, Babin Kamtipmas itu sebenarnya apa dan tugasnya apa sih Pak?
1: Baik. Jadi dijelaskan bahwa Babin Kamtipmas adalah bintara yang bertugas dalam pembinaan masyarakat desa, yang mana anggota Babin Kamtipmas Polda Kalbar saat ini sebanyak 914. Anggota Bimas ini ditunjuk oleh anggota Polri dalam tugasnya sebagai pembina masyarakat desa. Tujuan dari tugas mereka ini, atau tugas mereka di sini, adalah pembina masyarakat. Setelah itu menghimpun informasi dan masukan dari masyarakat, melayani warga apabila ada yang berkepentingan, contohnya tadi misalnya ada pertikaian, membina dan melatih siskamling. Setelah itu menyampaikan pesan Kamtipmas dalam kegiatan masyarakat. Selain itu, membantu dan menggerakkan warga apabila terjadi bencana, misalnya bencana alam, Gunung Merapi. Setelah itu membantu serta penanganan TKP oleh SAT fungsi lain. Selain itu juga melaksanakan deteksi dini apabila terjadi sesuatu yang emergensi.
0: Baik, misalnya kalau ada karhutlah misalnya ya, Pak ya, di situ misalnya masyarakat sudah enggak kondusif lingkungannya, Babin Kamtipmas membantu untuk ya ayo warga kita kemana pindah mengungsi gitu ya bahasanya ya Pak ya, dibantu oleh Babin Kamtipmas sendiri. Dan tadi sudah sedikit Bapak singgung bahwa sebenarnya setiap desa harusnya ada ya Pak ya. Harusnya, tapi untuk yang luas tadi sejauh ini satu Babin Kamtipmas menghandle 3 desa sejauh
1: ada
0: ini.
1: Yang 5,
0: ada yang 5.
1: Tergantung daerahnya, Bu.
0: Ada yang luas ya, Pak ya.
1: Karena untuk kota Singkawang dengan Pontianak sudah satu desa, satu Babin.
0: Sejauh ini.
1: Jadi untuk kedudukan mereka biasanya ada di kelurahan yang mana biasanya akan bekerja sama dengan Babinsa dan Pak Lurah apabila misalnya ada sesuatu kejadian, contohnya tadi yang Ibu sebutkan tadi karhutlah. Jadi untuk awal-awal misalnya terjadi karhutlah, dari Babinlah mungkin ke TKP, setelah itu akan melaporkan kepada pimpinan.
0: Baik, seperti itu ya Pak ya. Dan kalau kita masyarakat mau mencari beliau ini, Babin Kamtipmas ini, biasa beliau ada di mana? Kalau mau cari, kalau mau menghubungi gitu, biasa beliau-beliau ini ada di mana?
1: Biasanya rata-rata setiap hari anggota Babin Kamtipmas biasanya untuk standby-nya biasanya ada di kelurahan.
0: Kelurahan
1: atau
0: ya.
1: Di kantor desa.
0: Baik.
1: Selain itu Babin Kamtipmas juga ada yang namanya sambang, yang mana di situ Babin Kamtipmas setiap hari melaksanakan door-to-door system, yang mana di situ tujuannya adalah untuk mencari informasi atau pendapat atau kejadian apa yang terjadi di masyarakat. Jadi apabila masyarakat ada kejadian, misalnya apa yang tadi kita sudah bahas tadi, maka Babin akan proaktif untuk melaksanakan pelayanan, baik berupa tadi penyelesaian kasusnya, misalnya tadi yang kelahi antara dengan masyarakat dengan masyarakat, keributan tadi, maka disitulah nanti Babin Kamtipmas yang akan melaksanakan yang namanya problem solving.
0: Problem solvingnya ada di sana ya Pak ya. Baik, seperti itu. Oke lah, kalau apa yang terjadi di lingkungan kita bisa dibantu oleh anggota Babin Kamtibmas ini. Tapi gimana Pak kalau misalnya kejahatan-kejahatan ini terjadinya di jalanan gitu kan? Kalau saya rumahnya di Kuburaya sana, kerjanya di Pontianak, amit-amit jangan sampai ya. Kejahatan jalanan kan banyak ya Pak, maksudnya apa yang terjadi di jalan gitu kan banyak juga ya. Nah itu seperti apa? Tapi mungkin sebelumnya dikasih tahu dulu Pak, kejahatan jalanan tuh apa sih sebenarnya, apa saja gitu?
1: Baik, untuk kejahatan jalanan biasanya terjadi, kita ambil contoh misalnya jambret, balapan liar, biasanya itulah yang namanya kejahatan jalanan. Yang mana biasanya kejahatan jalanan, biasanya contohnya tadi jambret,
0: begal.
1: Biasanya korban akan mengalami penganiayaan, artinya kekerasan, yang mana mungkin pada saat korban mengendarai kendaraan, pelaku menggunakan senjata tajam untuk mungkin pertama menakuti korban serta melakukan penganiayaan kepada korban, sehingga itulah maksudnya dalam arti kejahatan jalanan itu biasanya risikonya lebih besar daripada kejahatan yang biasa.
0: Baik-baik, seperti itu. Dan seperti apa Pak upaya untuk menangkal kejahatan jalanan ini?
1: Baik, upaya yang kami lakukan dalam menangkal kejahatan jalanan pertama adalah penguatan Siskamling, yang mana di sini Siskamling itu adalah tombak dari keamanan yang berbasis masyarakat, di mana di sini masyarakat sebagai polisi bagi dirinya untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban. Selain itu, kami juga melaksanakan patroli dialogis atau sambang. Selain itu juga kami bekerjasama dalam pembentukan penguatan dalam Kopdar Kamtibmas, yang mana untuk Kopdar Kamtibmas dari pihak masyarakat untuk desa atau kabupaten yang ada di seluruh Kalimantan Barat sudah terbentuk. Selain itu, kami juga melaksanakan penyuluhan Kamtibmas. Selanjutnya adalah yang tadi sudah disebutkan adalah optimisasi Babin Kamtibmas.
0: Baik, itu dia upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menangkal kejahatan jalanan ya Pak, yang Bapak dan juga anggota sudah lakukan semua di seluruh Indonesia. Ini programnya seluruh Indonesia kan ya Pak ya?
1: Ya, programnya seluruh Indonesia, karena dari Mabes sampailah ke Polda, sampailah ke Polres-Polres.
0: Baik, seperti itu. Dan tadi sedikit juga Pak, sudah kita singgung tadi sebelum kita jeda gitu ya. Kan di lingkungan kita itu ada yang namanya Siskamling ataupun pos ronda. Biasanya kan itu, wah kalau di gang saya aja, kalau saya hitung nih Pak, di gang saya ini kan, gang saya memang agak ini jauh gitu jalannya ya, ada 6. Nah, kosong semua. Itu di baru satu gang tuh, belum satu desa, belum satu kecamatan gitu ya Pak ya. Lah, lalu bagaimana Pak melihat fenomena ini? Pos rondanya ada, tapi masyarakatnya yang ronda gitu ya, nggak ada. Ini gimana melihatnya Pak?
1: Itulah kita saat sekarang ini dalam arti bahwa untuk pos keamanan memang untuk wilayah Kalimantan Barat ini memang tidak seperti tahun-tahun yang lalu, yang mana biasanya masyarakat bersukaria atau bersukacita dalam menyambut terjadi maksudnya adanya pos kamling ini. Untuk kota, biasanya kota Pontianak maupun kota-kota besar, biasanya Siskamling ini sudah tidak seperti yang dulu, yang mana akan melibatkan masyarakat. Karena mungkin masyarakat di sini sudah aktivitasnya padat, tidak seperti yang dulu, mungkin banyak yang sejagai petani. Kalau lagi juga, selain itu, biasanya untuk di kota, kita ada yang namanya keamanan prabayar, yang mana biasanya setiap daerah atau mungkin gang biasanya yang ada di kota, biasanya masyarakat itu membayar kepada penjaga untuk menjaga keamanan lingkungannya. Tapi untuk di Pulau Jawa biasanya untuk pos kamling ini masih bisa kita temukan, contohnya di Jogja ataupun di Jawa Tengah, itu masyarakat biasanya masih melaksanakan pos kamling. Tapi untuk daerah Kalimantan Barat sudah agak kurang, karena itulah tadi, karena sudah lemahnya keamanan serta aktivitas yang meningkat, sehingga mungkin masyarakat sudah berhenti bekerja, malamnya lagi mau melaksanakan pos ronda. Jadi mungkin itulah yang mana mungkin masyarakat sekarang ini sudah lemah masalah siskamling.
0: Baik, seperti itu. Makanya sekarang di setiap lingkungan pos ronda tuh selalu ada ya Pak ya, tapi memang ya kosong gitu.
1: Ya memang
0: kebanyakan
1: kita
0: kosong.
1: Sudah memberi masukan kepada Perpindah, contohnya mungkin dari wali kota, mungkin bupati, supaya mungkin masyarakat ini mau mengaktifkan kembali pos ronda yang ada di tempatnya. Cuman itulah tadi, cuman kendalanya itu karena masyarakat yang kita suruh atau kita melaksanakan pos ronda ini karena kesibukan yang tadi, sehingga mereka juga tidak bisa melaksanakan pos ronda tersebut.
0: Baik, seperti itu. Dan kalau di tempat saya tuh Pak, zaman-zaman saya muda sih, anak-anak mudanya tuh yang sambil main inilah, main kartu, tidak judi, main kartu aja. Ada yang sambil nonton bola dan sebagainya ya Pak, zaman dulu ya. Tapi sekarang memang jarang begitu. Tapi kalau di tempat saya tuh Pak, kalau ada kejadian baru ronda di ini dibikinin jadwal sama Pak RT-nya tuh ya. Ya, adalah seperti itu tapi jarang ya Pak ya. Baik, seperti itu. Dan nanti di segmen selanjutnya juga pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya nanti tanya-tanya sama Bapak berkaitan dengan tema hari ini di 734987, bisa juga di 08115701042. Kita akan rehat dulu sejenak, jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program sanksi ya. Masih bersama dengan narasumber kami, ada AKP Herizal, Pak Rizal. Dan Pak, kita bisa mulai merespon beberapa pertanyaan ya. Bapak mulai merespon, kok saya sih tidak, saya bacain aja ya. Baik, dan untuk Anda mungkin pendengar dan pemirsa yang ingin gabung, silakan 734987, bisa juga di 08115701042. Saya bacakan dulu untuk pesan WhatsApp pertama ya Pak ya, yang bergabung di pagi hari ini. Ini gak ada namanya ya, seperti biasanya suka gak dikasih nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sabar teleponnya. Pak polisi, saya mau tanya, kan sering terjadi aksi main hakim sendiri sampai pelaku babak belur. Apa sih sanksi hukum yang diberikan bagi warga yang ikut serta memukuli si penjahat ini? Lalu bagaimana caranya membedakan antara membela diri dan main hakim sendiri menurut aturan hukum? Boleh Pak, kita ke pertanyaan pertama dulu. Untuk main hakim sendiri, ini apakah ada sanksinya untuk warga?
1: Baik. Jadi ini jelaskan, untuk pelaku misalnya tertangkap tangan atau misalnya melakukan kejahatan, contohnya pencurian, dan tertangkap tangan oleh masyarakat. Oleh masyarakat melakukan main hakim sendiri, contohnya melakukan penganiayaan. Sebenarnya main hakim sendiri di dalam hukum tidak dibenarkan, karena tidak ada yang namanya pelaku kejahatan harus dihukum oleh masyarakat. Yang boleh menghukum masyarakat adalah pengadilan, yang mana nanti pengadilanlah akan memvonis bahwa pelaku kejahatan, contohnya tadi pencurian, misalnya setelah terbukti dan dilakukan hasil sidang, maka hakimlah yang menentukan bahwa pelaku kejahatan tersebut akan dihukum. Untuk main hakim sendiri, apabila contohnya korban tersebut meninggal, maka pelaku dalam hal ini masyarakat bisa dihukum dengan ancaman hukum, yaitu pembunuhan. Jadi main hakim sendiri memang dalam hukum tidak ada. Untuk yang tadi namanya apa, perbedaan bela diri,
0: membela diri dan main hakim sendiri.
1: Dalam membela diri, contohnya kita apabila mungkin menjadi korban kejahatan, mungkin di dalam hukum Indonesia belum ada yang namanya bela diri. Yang mana kalaupun korban misalnya melawan kepada tersangka, biasanya apabila tersangka tersebut sudah meninggal atau penganiayaan luat, maka yang korban ini apabila keluarga pelaku misalnya melaporkan kejahatan tersebut, maka korban ini yang akan menjadi tersangka, karena tidak ada undang-undangnya. Yang namanya bela diri di sini memang dalam arti cukup instan, karena yang namanya bela diri ini itulah tidak ada dijaminkan dalam hukum, atau tidak ada dibela dalam hukum Indonesia, dalam KUHP pun tidak ada. Jadi untuk bela diri memang kita agak rancu. Yang bagaimana sih sebenarnya bela diri itu?
0: Baik, nah, seperti
1: untuk
0: itu.
1: Untuk yang main hakim sendiri ya tadi, Pak ya, nah, itu memang dalam arti beda dengan bela diri tadi, karena main hakim sendiri adalah bukan korbannya yang melakukan pemukulan kepada tersangka tapi ini, gitu, kepada ya, masyarakatlah ini yang main hakim kepada pelaku kejahatan.
0: Biasa kan masyarakat udah geram benar gitu bahasanya ya Pak ya.
1: Biasanya sering kita ketemu dalam kasus pencurian atau curanmor, biasanya memang pelaku itu sudah dalam kondisi yang kritis.
0: Nyampe kantor polisi udah babak belur.
1: Jadi otomatis kita akan menerima laporan dari korban, dan apabila misalnya terbukti, nah bukti pelaku itu bisa dilanjutkan baik sampai ke pengadilan. Tapi baik, apabila misalnya ada kasus yang tidak bisa kita lakukan proses penyidikan, kita hanya bisa mempunyai waktu 1x24 jam.
0: Oh, jadi harus langsung ya Pak ya? Langsung lapor.
1: Apabila misalnya satu dalam 24 jam pelaku sudah kita amankan, sedangkan korban tidak melapor, otomatis kita melaksanakan yang namanya pemulangan kepada keluarga pelaku.
0: Seperti itu ya. Jadi memang kalau mau melapor ya harus secepatnya seperti itu ya Pak ya. Dan jangan main hakim sendiri ya Pak ya, diingatkan. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya boleh ya Pak ya. Masih ada mungkin satu pertanyaan terakhir, singkat saja jawabnya. Kok singkat saja saya nyuruhnya, karena waktu kita nih ya. Bapak, kalau misalnya ada konflik antar tetangga yang mulai memanas, kapan waktunya warga untuk melapor ke Polsek atau Polres? Silahkan.
1: Baik, misal apabila masyarakat atau warga ada terjadi konflik, waktunya tidak ditentukan. Karena kami dari pihak kepolisian bertugas 1x24 jam. Yang mana misalnya kejadian misalnya jam malam, misalnya jam 1 malam, silakan segera korban melapor ke pihak kepolisian, baik ke Polsek maupun ke Polres. Karena kami, itulah tadi, tidak ada yang namanya tutup kantor. Karena dalam jangka waktu 1x24 jam, jam berapapun warga melapor, kami terima.
0: Kantor polisi selalu ada yang bertugas ya Pak ya. Jadi apapun yang terjadi, mau jam 3 subuh pun bisa ya.
1: Bisa,
0: baik seperti itu. Dan Pak, karena keterbatasan waktu kita sudah di 10.54, ya harus kita akhiri program ini gitu ya Pak ya. Terakhir mungkin Pak, sebagai penutup, closing statement atau rangkuman lah ya dari obrolan kita, ada gak Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan tema kita pada hari ini? Silahkan Pak.
1: Baik, jadi untuk kepada masyarakat, memang dalam menjaga keamanan yang kondusif, memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam arti bahwa efektivitas penegak kejahatan hanyalah mungkin dapat dicapai melalui keikutsertaan masyarakat secara luas, yang mana meliputi kesadaran masyarakat tersebut dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kami dari pihak kepolisian, tanpa masyarakat tidak bisa bertindak dan tidak bisa menjalankan aturan hukum yang berlaku apabila masyarakat tersebut tidak tertib hukum. Contohnya misalnya dalam mengendarai kendaraan, apabila masyarakat menggunakan helm tetapi surat-surat yang lengkap, maka kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih karena masyarakat sudah sadar akan hukum. Itu aja Bu.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Rizal sudah menyempatkan waktunya pagi menjelang siang ini berbincang bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan lengkap kami hampir 1 jam ini, bisa bergabung kembali di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog Arus Utamaan Gender dan Inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Arus Utamaan Gender dan Inklusi, saatnya perempuan.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Safira Malia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan

0: kecil, tetapi secara teori mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik, negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
1: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
0: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
1: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya,

dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang memadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo!
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri.

0: yang didapat timnya.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali, walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid. Tapi di babak kedua, alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
0: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
2: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
0: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita kenet. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao. Dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah itu kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Ricky Ferdinanda, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Acaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Sanksi hukum tindak kejahatan narkotika tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berikut penjelasan Fatur Rahman SIK MIK, Wakil Direktur Res Narkoba Polda Kalimantan Barat.
2: Terkait dengan sanksi hukum, Kak, yaitu sanksi hukum terhadap tindak pidana narkoba, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu beberapa yang di mana itu dianggap sebagai pengguna atau pemakai, kemudian pengedar, yaitu kurir dengan jual beli, kemudian produsen maupun mengetahui namun tidak lapor. Di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu tentang narkotika, pengguna ini atau pemakai, yaitu pelanggaran terhadap pasal 127 ayat 1 huruf A, di mana ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Kemudian untuk pengedar atau kurir atau jual beli dengan transaksi, yaitu menggunakan pasal 112, pasal 114 dan pasal 115 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 sampai 20 tahun sampai hukuman mati dan plus denda. Kemudian untuk produsen, di mana pelanggaran terhadap pasal 113 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 sampai 20 tahun sampai dengan hukuman mati plus denda. Dan untuk pasal 131 bagi mengetahui namun tidak lapor, yaitu ancaman hukumannya paling singkat 1 tahun plus denda.

jelas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yulin Marhaini, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11:46 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya, kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
2: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
3: Ya

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udah?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar sadar?
0: Ape me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Zikir Nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis monirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah.
0: Waktu tidak bisa menunggu siapa.

Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan Festival Mawar setiap tahunnya.

0: Pipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Walhi Kalbar menilai kerusakan ekosistem gambut menjadi penyebab utama karhutlah terus berulang di Kalimantan Barat.
6: Banyaknya titik yang berada dalam kawasan hidrologis gambut ini menandakan telah terjadi kerusakan ekosistem yang sudah cukup lama dan tidak pernah terpulihkan oleh pemerintah.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Barat meresmikan rumah adat Rombing Ompuk Damau Panu di Desa Ambala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau sebagai komitmen pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
7: Kalau kita tidak buat simbol-simbol budaya seperti ini, Bapak Ibu yakin sama saya, suku itu akan hilang.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Walhi Kalbar menilai kerusakan ekosistem gambut menjadi penyebab utama karhutlah terus berulang di Kalimantan Barat. Sementara BPBD Kalbar mencatat mayoritas lahan terbakar tahun ini berada di kawasan gambut non-hutan. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kalimantan Barat dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Menurutnya di Kalbar terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dengan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Walhi menemukan banyak pembukaan kanal di kawasan perusahaan yang berdampak terhadap rusaknya lahan gambut dan memicu karhutlah berulang. Berdasarkan pantauan Walhi Januari hingga April 2026, menggunakan satelit Terra dan Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalbar, di mana sekitar 500 titik berada di kawasan gambut. Indra menilai kondisi tersebut menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dapat dipulihkan secara maksimal.
6: Banyaknya titik yang berada dalam kawasan hidrologis gambut ini menandakan telah terjadi kerusakan ekosistem yang sudah cukup lama dan tidak pernah terpulihkan oleh pemerintah. Dan mengapa kebakaran ini berulang? Karena lahan-lahan gambut ini tidak pernah dipulihkan dan dibiarkan

0: maupun non-struktural, termasuk modifikasi cuaca dan pembasahan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu.
1: Jadi yang lebih penting adalah komitmen dan persepsi yang sama bahwa asap itu dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi kesehatan termasuk dunia ekonomi begitu.
0: Selain itu, BPBD bersama BMKG Supadio rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan udara dalam penanganan karhutla. Daniel menegaskan, pengendalian karhutla membutuhkan komitmen bersama karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Syarusani melaporkan.
2: Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Barat menggelar orientasi kewartawanan dan keorganisasian bagi calon anggota PWI guna meningkatkan profesionalisme jurnalis di tengah pesatnya perkembangan informasi digital dan maraknya konten di media sosial. Berikut laporannya.
3: Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian atau OKK yang digelar oleh PWI Kalimantan Barat menjadi tahapan awal bagi calon anggota untuk memahami profesi kewartawanan sekaligus organisasi PWI. Kegiatan ini membekali peserta dengan materi seputar kode etik jurnalistik, aturan organisasi, hingga penguatan kompetensi sebagai wartawan profesional. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan OKK merupakan proses penting dan strategis dalam memperkuat pemahaman calon anggota terhadap tugas dan tanggung jawab profesi sebagai wartawan. Selain sebagai dari proses rekrutmen anggota, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang edukatif dan informatif.
4: Dan ini kita bersyukur karena teman-teman PWI Kalbar aktif melakukan kegiatan OKK ini sehingga bisa menjaring anggota-anggota untuk memperkuat organisasi sehingga keberadaan PES khususnya di Kalbar dan khususnya PWI bisa berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Kalbar ini.
3: Sementara itu, dari Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, menjelaskan bahwa OKK merupakan salah satu syarat wajib bagi wartawan yang ingin menjadi anggota resmi PWI. Selain mendapatkan pembekalan mengenai kode etik dan aturan organisasi, peserta juga memperoleh pelatihan penulisan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas jurnalistik.
5: Kami berharap peserta dan teman-teman yang sudah bergabung ke PWI bisa membesarkan organisasi, mengkampanyekan jurnalisme ya di Khatulistiwa, di Kota Khatulistiwa atau di Kalbar, karena di era digitalisasi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jurnalisme ini sangat penting untuk mengiringi perkembangan digitalisasi yang saat ini ya, yang cukup luar biasa, yang tidak bisa membedakan mana itu penggiat medsos, konten kreator, nah mana yang wartawan benar, yang profesionalisme gitu.
3: Dari PWI Kalimantan Barat diharapkan dapat lahir lebih banyak wartawan yang memahami etika profesi, memiliki kompetensi yang baik, serta mampu menjaga kualitas jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital. Gulista Kisra melaporkan.
6: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, peresmian rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau diharapkan menjadi bentuk komitmen pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat. Kita simak laporannya.
7: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan adat istiadat Dayak. Krisantus menegaskan keberadaan simbol budaya memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman. Krisantus menambahkan rumah adat bukan sekedar bangunan fisik tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri, serta ruang pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
8: Kalau kita tidak buat simbol-simbol budaya seperti ini, Bapak Ibu yakin sama saya, suku itu akan hilang. Oleh sebab itu, maka acara kita pada hari ini, rumah betang yang ada di

0: Bisa ambara ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus berharap kehadiran roaming Ompu Domau Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
2: Berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Namun dibutuhkan strategi, pendampingan, dan model pengembangan yang jelas agar potensi tersebut benar-benar dapat diwujudkan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menebus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik yang lebih tinggi. Praktisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
4: Kalau koperasi, mereka berhenti koperasi, pengurus dalam macam ini kita endorse, kita empower gitu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang terdiri dari UMKM dan mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau masih bisa untuk kita dorong menjadi atau scale up menjadi pengusaha yang naik kelas dari kecil menengah. Nah, ini adalah satu desain yang harus kita buat.
3: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan yang tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan, akses pembiayaan, hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM Kalimantan Barat diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama Kak Olan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, di si Rabu 10 Juni 2026, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga masih tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Dan seperti biasa, hingga pukul 15 waktu Indonesia ke depan, pastinya Kak Olan akan mempersemai pendengar. Boleh banget buat teman-teman yang mau bergabung bersama Kak Olan, buat pendatang baru. Waduh, teman-teman lama yang pengen gabung tapi masih malu-malu, silakan ya, kita terbuka banget di sini di 0851-7670-0977. Atau ada yang mau kenalan ya, tapi gak mau request lagu juga boleh. Atau mau salam-salam aja juga boleh ya, serba boleh. Oke, dan jangan lupa juga untuk di sesi selanjutnya nanti buat teman-teman yang mungkin gak bisa gabung di edisi di sesi pertama ini, boleh banget buat SMS atau WhatsApp Kak Ula, nanti akan bacakan satu persatu SMS dan juga WhatsAppnya, dan insya Allah akan diputarkan juga lagunya nanti ya. Oke, kita sapa dulu pelompok pertama kali ini, ada siapa dan di mana? Halo Pro Dangdut. Gimana kabarnya Cik Kulan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di sana gimana Cik Kulan cuacanya?
1: Sendu deh.
0: Sendu manja. Mau rukis lagu apa nih?
1: Lagu ayam.
0: Ayam?
1: Oh.
0: Ayam. Dari siapa pun nyanyi?
1: Trio FAM.
0: Siapa?
1: Parit Harja. Trio FAM ya.
0: Trio
1: FAM.
0: Oh, Farid Harja, Anis Marcella itu kan?
1: Anis Marcella.
0: Oke, boleh. Salam-salam ya, Allah.
1: Salamnya, tetapnya buat Kak Ulan. Tetap semangat, mau berasa selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Jaja, Bang Andi, Tiambi, Bang Palapa, Pak Sonan juga, Mama Nasa, Bang Alimin, kakaknya Bang Pawadi, Pak De, Ipul, Ujang Cahya juga, Pak Nahmarwan, Bang Tredi, Wanaci, Bunda Ari, Bang Senja, Bang Utih, Bang Darul, Ibu Sri juga, Bang Nanda di Matang Danau. Nah, yang lainnya kita bungkus habis ya lah dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Berkaulan, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Kulan ya. Trio apa tadi? Trio FAM katanya. Farid Harja, Anis Marcella, dan Mary Andani. Ada-ada aja ya singkatannya. Lanjut di belakang Cik Kulan, ala Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ini agak baru nih di telinga Kak Olan suaranya.
2: Lonyin.
0: Bang Lonyin, ya kan? Baru banget nih telinga Kak Olan. Salam kenal buat Bang Lonyin ya.
2: Kembali Kak
0: Olan. Mau rekis lagu apa nih?
2: Dari Asep Irama aja lah.
0: Asep Irama. Aku di barat, engkau di timur. Lanjut, salam-salamnya lo lah kita.
2: Yang pertama buat Kak Ulan lah, selamat siang menjelang sore, moga-moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus juga buat Bang Oyot, Kak Ulan, Abang Nanda kita di Matang Danau, Kak Ella, Kak Tia, Bang Yayannya, Bang Senjanya, Panusunya, Bang Alimin, Ade di Mucundung, Abang Pawadi, Wan Misu, yang lainnya kita rangkul aja lah Kak Ulan.
0: Oke.
2: Buat Kak Ulan, makasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Lonyin ya. Request lagu dari Asep Irama. Aku di barat, engkau di Jogja. Engkau di timur maksudnya. Lanjut, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Ah, tidak ada suaranya teman-teman. Mungkin kepencet atau miss call aja. Banyak banget pulsanya miss call 10 detik. Lanjut, kita sapa kembali. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih? Waalaikumsalam. Oh iya Cik Ambi. Gimana kabarnya Cik Ambi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada mau request lagu mungkin?
3: Lagu Arjun.
0: Arjun.
3: Oh.
0: Kira terajun.
3: Terajun naik kering.
0: Lanjut soalnya kita.
3: Selamat salam buat kakak yang penyiar. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Pawadi kita. Iklan. Kak Ibu Sri, Bang Alimin, Kak Ella, Kak Tia, Aute, nah, yang lain kita bungkus saja kak.
0: Oke.
3: Okay. Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Jambi ya di Lubuk Laga. Lanjut lagi, kita sapa kembali di belakang CMB. Kira-kira ada siapa dan di mana? Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Wanusu gitu.
4: Au, lamanya baru bisa masuk ke daulat.
0: Jadi, kacik kenolok volume radionya, Wan. Bisa ke? Masih Wanusu, gimana cuaca di Sinonto?
4: Cuaca agak kepanasan tuh kak Ulan.
0: Wala, panas bendangkan.
4: Bohori gitu ya kak Ulan nih dari pagi ya. Malar kepanasan, tapi bohori dah.
0: Dah agak-agak adem dah. Oke, Wanusu mungkin ada mau request lagu.
4: Lagunya dari Aulia aja, Cinta Tak Bertuan.
0: Cinta Tak Bertuan, lagu favoritnya nih.
4: Lagu favorit kita lah ya Kak Ula.
0: Age. Lanjut, salam-salamnya Lawan.
4: Yuk, salamnya buat Kak Ula yang lagi bertugas ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Pertama salamnya tuh buat Uning Samsun, buat Nia, Dedi, buat Ella si pasang, Kia si pasang, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat buat Nasi, buat Maksu, buat Lumang Sia, buat Bang Budek Daya, buat Bang Pardi, Bunda Hari, Aki Busri, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Memujang S. Kamar, Pak Anjang, Bang Manabela, Kak Memek dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Ute, Lanius, Mama Nasa, Kang Marwan, yang lain dirangkul aja Kak Ulan dari A sampai Z.
0: Luar biasa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari lancar jaya, Wanusu, nanti sandat-sandat. Memang ingat dah ya, Kating. Luar biasa. Atau pakai catat keliwon ya, makin lancar lalu ya. Oke, lanjut lagi, kita sapa di belakang Wan Usu. Ada siapa dan di mana? Halo Pro Dangdut.
5: Lanjut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ulan.
0: Waalaikumsalam Kak Tia kah?
5: Betul.
0: Cuaca di sini gimana Kak Tia?
5: Panas Kak Ulan.
0: Waduh, rata-rata kepanasan. Cuman mencik kulan yang kesanduan. Sandu dinya. Kak Tia mau request lagu apa?
5: Lagunya Curhat aja dari Nana Mardiana.
0: Curhat Nana Mardiana, boleh lanjut.
5: Salamnya buat Kak Ulan, semoga sehat selalu Kak Ulan ini.
0: Amin.
5: Buat Wanusu tadi lancarnya Wanusu ya.
0: Jadinya Kak Ulan lancar jaya lalu dan berim.
5: Buat Bang Jaja, Bang Nasi, Cik Kulan, Bang Alin lagi. Buat Kak Ella sekolah lagi. Buat Pak Lon yang tadi ya. Datang baru kayak Kak Ulan.
0: Iya kayaknya Bang Lonin ya.
5: Nah, ini kita rangkul aja Kak Ulan ya.
0: Oke, siap.
5: Pak Ulan, terima kasih.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Tia ya. Lanjut lagi buat teman-teman yang mau bergabung, silakan di 0851-7670-0977. Dan buat kawan-kawan yang mungkin tadi nak bergabung, nak masuk, tak nak bisik-bisik, ih, dengar gitan ulu hati, dah lah Kak Ulan, SMS je lah kami. Nah, boleh. Atau WA je lah. Payah-payah nak telepon untuk berabut-rabut, berasak nak masuk. Iya, boleh. Tentunya nanti kita akan bacakan satu persatu insyaallah semua ya. Kalau bisa lagunya pun semua diputarkan kalau cukup waktunya ya. Lanjut, halo Pro Dangdut.
6: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Cik Ulan.
0: Iya, Wan Aci, ini pasti banyak yang nebeng kayaknya nih.
6: Ini alhamdulillah, dapat ya masuk.
0: Kak Ulan nih, ada yang nebeng gitu, iya. Oh. Cuman ini cuaca di Galing, Wan.
6: Panas
0: beda. Oh, panas juga. Lah hampir satu langit dengan Wanesu ya.
6: Yo, nak nyuruh kawan dulu masuk ya ini.
0: Ya kan jiku. Ah, sini. Yo, ada
6: dia karena ngomongan ulatnya.
0: Siapa?
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa tuh?
7: Lung Amsia.
0: Lung Amsia, dekat mah Wanaci ke?
7: Kemaing tadi kami dari Galing singgah Wanaci.
0: Oh gaye, mun gaye.
7: Weh, Lung Amsiah yang disange weh dekat rumah Matbon ne.
0: Oh, alah, keluarga Matbon ge sang.
7: Ah, iyalah itu di kami singgah Wanaci itu.
0: Kebetulan dan sah main sinon. Masih.
7: Iyalah.
0: Oke. Mau request lagu?
7: Minta lagu.
0: Lagu apa tuh?
6: Dari Mirna aja
7: gitu. Apa?
6: Mirna,
7: dari Mirna.
0: Dari Mirna. Dari Mirna, Mirnawati ya.
7: Lagu apa pun pakai. Malu gue lupa gitu. Nah, udah ya.
0: Oke. Okay.
6: Yuk nak salam dulu ih.
0: Nah, boleh boleh.
6: Salamnya buat Ijulat nih, semoga tugas bisa sehat selalu. Buat Lung Amsiah dengan Nopi jatuh nang ade di rumah nangar tuh. Buat Alimin, buat Ella, buat Tia, buat Wanusu, Mama Nasa, buat Cikulan, buat macam-macamnya aja.
0: Oke.
6: Jualan Alimin nak nampak dia udah boleh ke?
0: Saudara Dawan, tadi dah telepon nih dah dimasukkannya dulu dah.
6: Ella.
0: Halo.
8: Halo, assalamualaikum Kak Ulan.
0: Waalaikumsalam.
8: Dan adalah kita.
0: Cemana Kak Ella kabarnya?
8: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Jadi pun agak mandung ya Kak Ulan.
0: Ya, ada kawannya Cik Kulan keting.
8: Gimana Kak Ulan?
0: Ada kawan Cik Kulan mandung-mandung ini. Yang lain ngerti kepanasan ini Kak Ulan.
8: Ibu sidin nembak. Oh,
0: sesudahan kepanasan kami yo ajo pe ada request lagu mungkin Kak Ella?
8: Lagunya dari Roma Irama aja lah.
0: Apa tuh?
8: Deritamu deritaku.
0: Deritamu deritaku. Susah kau susah aku. Lanjut.
8: Salamnya buat Kak Ulan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
8: Buat maklum jak tadi ya, pilih nak main ke Jawa. Itu sempat dia waktu dia dah suah, jumpa dengan maklumnya.
0: Oh iya, kajing main jak maklum tu.
8: Nih, buat mana cik juga, terima kasih. Dan banyak tu. Buat mana su. Ayang lainnya di rangkul habis saja lah, Kak Ulan.
0: Boleh.
8: Buat Kak Ulan, terima kasih.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Ella, Wanaci dan juga Maklong Amsiah ya dari Sange City, dekat rumah Pak Ahmad Bon ininya ya. Kebetulan Ansah masih mare ke Balahinun. Insyaallah kalau ada rezekinya, umur yang panjang bisa main ke Balahinun ya. Maklumlah balik raja itu udah kapak. Dan sempat nak main ke kanan ya, dapat belakang. Kak Ulan mau info dulu teman-teman ya di hari ini. Di 10 Juni mungkin tadi teman ada juga yang menyampaikan para kakak penyiar ya, bahwa hari ini merupakan hari media sosial Indonesia. diperingati setiap tanggal 10 Juni. Nah, peringatan ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2015 oleh Handi Irawan, Dewan Pendidikan Nasional pada saat itu. Dan dengan tujuan utamanya pasti membangun kesadaran literasi digital dengan mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan berbagai platform media sosial. Seperti yang kita tahu ya, apalagi di tahun 2026 ini, media sosial sangat begitu marak digunakan oleh user di seluruh masyarakat Indonesia pastinya. Nah, peringatan ini menjadi momentum penting nih untuk merefleksikan kebiasaan kita di dunia digital. Dan intisari dari hari peringatan ini pastinya biar kita lebih bijak lagi ya untuk berkomentar dan berbagi sesuatu. Tentunya kita harus menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan juga menjaga etika saat kita berinteraksi dengan teman-teman di dunia maya ya. Pastinya keamanan data juga harus kita tingkatkan juga ya, kesadaran pengguna untuk menjaga keamanan privasi akun dari peretasan atau penipuan, karena belakangan ini memang banyak banget ya penipuan dari akun-akun yang diretas gitu ya. Jadi kita mari menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi, membangun jaringan profesional, juga pastinya mendukung kegiatan kita untuk berbisnis. Jadi gunakan media sosial dengan baik ya. Kalau untuk kegiatan bisnis, cari-cari cuan gitu dari hal-hal positif, silahkan ya, selama kita tidak mengujarkan kebencian gitu, dan juga jangan sampai kita memposting sesuatu yang hoax ya. Oke, langsung aja kita hadirkan lagu yang sudah di request oleh teman-teman kita. Ada beberapa lagu, dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum bisa hadir melalui via telepon, jangan khawatir, nanti kalian akan bacakan SMS dan juga WhatsApp-nya. Jadi silakan beralih ke sana, ke WhatsApp dan juga WA ya, WhatsApp dan juga WA, WhatsApp dan juga SMS ya, nanti kalian akan bacain insya Allah. Tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: Pasti pirang tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Oke, masih bersama kalian di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya dari Bung Roma Irama, Derita Moderitaku, telah membawa kita pada pukul 14:41 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi kalian udah janji ya buat baca-bacain SMS dan juga WhatsApp. Nah, kebetulan kalian cek SMS nih kosong, mau ngampong. Kenapa? Tapi gak apa-apa, ada beberapa chat dari WhatsApp. WhatsApp bro, kita langsung aja bacain satu per satu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita, katanya ya. Saya Bang Budiman dari Medang, mau rekis lagu dari Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Salam buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu buat pendengar di Medang Sejangkung. Terima kasih buat Bang Budiman ya. Lanjut lagi, assalamualaikum Kak Ulan, dangdut lah kita. Waalaikumsalam. Itu hanya tanda hadir aja lah, tak bisa gabung, katanya buat Ulan. Semoga diberi kesehatan sekeluarga ya. Amin. Wassalam dari Nek Aki di Bantilan. Terima kasih, sehat selalu ya Nek Aki ya. Lanjut lagi, assalamualaikum Kak Ulan. Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita Kak Ulan. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lagunya Kak Ulan, Barabiri dari Siti Badriah. Salamnya Kak Ulan, Semewana Ci Wanusu, Pak De, Bang Dedi, Bang Sangsut, Kak Ella, plus Bang Senja ya, Bang Sayan, Bang Yayan, dan juga plus Kak Tia. Oh, karena gitu plus-plus tuh. Dan lain-lainnya, katanya buat Kak Ulan. Terima kasih bosku, bye Iman Nabila. Terima kasih juga buat Bang Iman Nabila. Udah lama ya kita gak ngobrol ya, gak bisa masuk ya tadi. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request ya. Nanti kalian akan balik lagi. Kalau ada cukup waktu, kita nanti akan masuk lagi satu penelpon. Kalau gak cukup, nanti kalau pamit undur di penghujung acara. Oke, ini dia Perjuangan dan Doa dari Roma Irama. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdutlah kita.

0: beranda garis kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: Oke, terima kasih masih bersama Kak Olandi Pro Dangdut adalah kita. Masih tersisa 7 menit ya. Kita bacain dulu satu SMS terakhir ya. Yang masuk ya di injury time. Assalamualaikum Kak Ulan, Dangdut lah kita. Waalaikumsalam. Itu dari Bang Oyot di Selako Gemuruh mau rupis lagu Seayah Lain Ibu dari Mansur katanya. Iya Kak, coba kita cek dulu Seayah Mansur ya. Mansur apa Manser? Tulisannya di sini Manser. Kita lanjut dulu bacanya. Salamnya buat kawan yang udah masuk tadi katanya, yang belum sabar aja buat yang baca. Makasih Kak. Assalamualaikum. Nah, kosong ini lagunya. Kita langsung terima satu momen terakhir deh, singkat, padat dan jelas. Silakan, halo Pradangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak Ulan?
2: Sehat alhamdulillah Ki.
3: Syukur alhamdulillah.
2: Ada request lagu mungkin Ki? Ada request lagu mungkin karena kita udah kepepet waktunya nih.
3: Lagunya pilihkan aja celah enggak nanti api udah terakhir
2: Waktunya
3: belum habis deh. Syukur alhamdulillah bisa ngomong Kak Ulan sama nya enggak anjing pengen Kak Ulan tuh selalu
2: adanya. Bukan lagi. Ada mau salam-salam mungkin Ki?
3: Apa?
2: Gimana?
3: Masih ada Ki nang lima kan di RRI ya.
2: Daan tahu Kak Ulan tuh ya daan suah nyentuhung. Mungkin kawan-kawan ya yang lainnya.
3: Ada dah. Nah, Ki mau ya.
2: Iya, makasih Ki.
3: Ya, jumpa kan kan Bang Gus ya?
2: Cian.
3: Udah hayapnya nih. Di mana ke Bang Gus nyusupkannya ya?
2: Dah, biarkan dah.
3: Iyalah. Sabar aja lah Kak Ulan, tetap ada ya kalau jumpa dengan Bang Gus.
2: Iya, siap. Makasih ya.
3: Makasih Kak Ulan.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Aki yang sudah perhatian sama penyiar di sini ya, yang selalu dianterin. Ada aja rezeki yang berbagi dari Ki Busri ini ya. Saya selalu buat Aki, semoga rezekinya bertambah berkali-kali lipat. Amin. Oke, waktunya kalau pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung di Prodangdut edisi Rabu ya. 20 aja buat tanggal 10. 10 Juni 2026 dan kalau ucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pontianak sore ini. Ratus 4,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah ditemani rekan saya Meiti, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini. Nah pendengar, ada pun rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk temani sore Anda. Ada inflasi dan investasi yang akan kami hadirkan nanti setelah azan asyar sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 16 nanti akan ada ragam informasi aktual terkini dari wilayah di Kalimantan Barat dalam berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu setelah itu kami akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi sore hari ini pendengar dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 19 pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita sentral dan nanti kebersamaan kita akan diakhiri dengan mimbar agama Katolik dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami juga menginformasikan pendengar bagi Anda yang beragama Muslim untuk azan asyar wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 10 menit. Sambil menunggu kumandang azan asyar, pendengar kami putarkan terlebih dahulu koleksi lagu Pro 1 Pontianak, lagu religi, sebuah lagu dari Yofi and Nunu, Obat Hati.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pontianak sore ini. RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, setelah ini kami akan langsung hadirkan ke ruang dengar Anda inflasi dan investasi, yang akan membahas tema investasi bukan cuma soal uang, bersama dengan Raul dan Nur dari HIPMI PT IAIN Pontianak. Berikut kami hadirkan inflasi dan investasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda inflasi dan investasi dengan tema investasi bukan cuma soal uang. Nah pendengar, kalau kita mendengar kata investasi, nah sebagian besar dari kita mungkin akan langsung membayangkan saham atau emas atau berbagai instrumen keuangan lainnya. Padahal investasi ini tidak selalu berbicara tentang uang, tapi bisa juga tentang waktu, ilmu, keterampilan, pengalaman sampai relasi juga yang kita bangun hari ini. Itu juga merupakan suatu bentuk investasi. Nah pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait tema ini, tentunya kami sudah menghadirkan narasumber sore hari ini di Studio Pro 1 Pontianak. Ada Muhammad Nur Badarudin, Ketua Bidang 1 OKK HIPMI PT IAIN Pontianak, dan Maulana Raul Arteta, Sekretaris HIPMI PT IAIN Pontianak. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Nur dan Raul.
1: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya sore ini, sehat semuanya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Gimana tadi perjalanan ke RRI siang ini, panas kah?
1: Cuma tadi balik dari kampus sih nggak terlalu panas. Mungkin dari alam memberkati lah, mudahan ya.
0: Betul. Kalau ya. Nur juga sama, aman?
2: Saya pun tadi pagi juga kuliah, mungkin karena siangnya juga panas jadi agak sore dikit.
0: Oke, baik kalau begitu. Karena sore hari ini sudah terima kasih karena sudah meluangkan waktunya sore ini untuk berbincang bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan sebelum kita ke tema, kita ajak juga pendengar kita untuk bergabung ya. Siapa tahu dari Anda pendengar yang ingin bertanya-tanya bisa langsung bergabung bersama kami via telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042 dan live YouTube kami, maksud kami, di Pro 1 RRI Pontianak. Dan Nur dan Raul ya.
2: Iya.
0: Nah sebelum kita masuk ke tema, kita boleh cerita-cerita dulu nih tentang HIPMI, HIPMI PT IAIN Pontianak. Nah ini sejak kapan mengikuti HIPMI? Dari Nur dulu boleh.
2: Kalau dari pribadi saya, saya jujur pertama kali ini ikut HIPMI baru juga karena baru-baru ada ya Bang Raul ya. Karena baru ada jadi saya pun kayak tertarik langsung mau ikut. Karena kebetulan juga ada keluarga saya itu yang ikut di HIPMI Kabupaten Mempawa. Nah gitu, jadi saya kayak terinspirasi juga gitu.
0: Oke baik, kalau dari Raul sendiri bagaimana Raul?
1: Jadi yang setahu aku tuh HIPMI itu kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan juga telah didirikan dari tahun 1972. Dan untuk saya pertama kali itu diajak oleh ketua kami, jadi ketua umum Syarif Arugaya. Jadi dia mengajak, "Eh Pak, ayo join ke kami di apa HIPMI PT IAIN." Oke, saya tertarik kan. Saya juga apa pengen juga berusaha jadi pengusaha di usia muda. Oke, mungkin saya ngambilnya di jurusan Hukum Tata Negara untuk kuliah saya. Akan tapi salah satu doa saya itu dari SMA itu saya ingin menjadi pengusaha muda kaya yang bermanfaat. Jadi alhamdulillah Allah itu berikan jalanlah untuk saya untuk menjadi pengusaha muda bermanfaat itu. Jadi alhamdulillah ketemu dengan Syarif Arugaya dan juga dipercaya untuk menjadi sekretaris umum.
0: Oke, baik. Yeah. Kalau begitu berarti memang sudah ada ketertarikan, ada ajakan juga ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau kita lihat sekarang nih teman-teman usianya Nur sama Raul, ini kalau pandangan kalian lah tentang generasi muda terhadap investasi, kira-kira apakah sudah melek atau masih banyak yang kayak ah nantilah kan masih muda gitu. Nah silakan, kalau menurut Raul bagaimana?
1: Mungkin dari sekelilingku ya, ada juga beberapa temanku tuh yang udah melek terhadap apa investasi di usia muda. Ya mereka berbagai macam, kayak ada juga di properti, ada juga di usaha UMKM-nya dia, dan juga ada di beberapa kayak kripto dan lain-lain mata uang kan. Ya menurut aku ya relevan lah untuk kita di masa muda sekarang kan, dan juga kita butuh, kehidupan itu butuh yang namanya uang. Jadi menurut aku saran kalau kita melek dari sekarang tuh salah satu jalan yang bagus lah untuk salah satu ke depan kita. Karena untuk memulai ini kita harus memulai dari investasi. Sebagaimana investasi itu juga dengan bekerja dan juga dengan apa, dengan uang, akan tapi juga dengan waktu, kesehatan itu juga investasi. Bahkan relasi itu juga investasi. Yang mana kita apa kita mulakan itu di HIPMI PT IAIN Pontianak.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari Nur sendiri bagaimana Nur?
2: Kalau dari pribadi saya, kalau untuk investasi seharusnya sebagai mahasiswa itu dia sudah melek terhadap investasi. Nah, mungkin untuk lingkungan sekitar saya itu sudah banyak juga, seperti yang Bang Raul ceritakan, dari lingkungan teman-teman Bang Raul, teman-teman saya juga sudah ada yang melek tentang investasi, tapi lebih kepada kripto atau saham dan lain-lainnya gitu. Dan juga sebenarnya kalau menurut saya itu kan investasi itu apa yang kita tanam hari ini itu semoga masa itu ke depan tuh bahkan bakalan bernilai besar gitu. Nah, makanya di sini investasi itu tidak hanya uang atau saham atau kripto, bisa jadi juga tentang pengalaman ketika kita dalam organisasi atau relasi dan juga pengembangan pada diri kita sendiri gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau menurut Raul dan Nur, untuk seusia kalian, yang paling penting nih investasi di sisi mana dulu sih gitu? Silakan Nur.
2: Sekarang kalau investasi yang paling penting yaitu menurut saya itu pengembangan pada diri kita sendiri. Karena bagaimana kita ini berinvestasi untuk menghasilkan bermanfaat pokoknya ke depannya gitu. Bagi seorang mahasiswa yang pastinya kita bakalan berinvestasi dari segi pengembangan diri kita, skill kita untuk kedepannya, terutama ketika kita selesai dari kuliah, pasti bakalan terjun ke dunia bisnis atau dunia kerja. Nah, dari situ kita memperbanyak relasi, pengalaman, dan juga pengembangan pada diri kita pribadi gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari Raul sendiri gimana? Apa investasi yang paling penting untuk anak muda zaman sekarang nih?
1: Oke, kalau dari aku ya, investasi paling penting itu yang pertama adalah belajar. Ya, belajar kita benar salah itu belakangan. Yang penting kita mau untuk belajar ataupun memperdalaminya. Dan juga untuk memperbanyak relasi, juga investasi relasi, investasi pengalaman dan juga kesehatan itu penting. Karena di dalam siklus 24 jam kita hidup, kita harus membagi-bagi waktu, jam-jam kita tidur, jam kita belajar dan jam kita untuk berinvestasi juga. Yang mana kalau kita di usaha usia muda sekarang, kalau menurut saya itu pertama kali itu investasi bukan cuma uang, dan juga jangan di pikiran kita tuh hanya uang-uang aja. Uang itu bisa kita cari, bahkan jangan sampai kita ternodai karena uang. Dan lebih bagus kita bermanfaat untuk orang lain, dan salah satu investasi yang paling berharga ialah kita bermanfaat untuk orang lain. Uang, karena uang kita bisa terpecah belah, akan tapi karena kebaikan kita, relasi kita dan lain-lainnya, itu bisa memperdalam hubungan kita kepada orang lain dan juga membuat kita dikenal orang karena kebaikan kita dan karena efek positif vibes yang kita miliki. Seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti dari Nur sama Raulnya ya, intinya tuh kalau investasi gak cuma soal uang, berarti juga keterampilan, belajar, sama tadi perbuatan baik itu juga investasi tabungan kita biar masuk surga kan ya. Oke, kalau dari Raul sama Nur sendiri nih, sekarang udah mulai invest di bagian mananya nih? Apakah ada juga invest saham kah, emas kah, uang kah, atau lebih fokus ke kayak tadi karakternya, kemudian pengembangan diri? Silakan.
1: Kalau dari saya sih yang paling pertama itu pertama dari diri sendiri dulu. Terus juga dari relasi dan juga dari organisasi dan juga dari pengalaman. Uang ya, saya juga mencari uang di salah satu properti, akan tapi yang paling penting ialah pengalaman. Walaupun hasil kita tidak terlalu maksimal besar lah sesuai ekspektasi, ya udah kita syukuri apapun yang kita dapat itu, syukuri karena akan bertambah. Sebagaimana yang saya pernah dapat kan, kalau emang kita orang yang bersyukur maka akan ditambah-tambahkan. Jadi itulah yang saya terapkan. Walaupun sepenghasilan sedikit akan saya bersyukur, dan juga bukan uang itu bukan rezeki ataupun investasi itu bukan datangnya dari diri kita sendiri, akan tapi dengan orang yang kita kenal, dengan pengalaman yang kita alami dan juga pengetahuan yang kita dapat, itu adalah investasi yang sangat panjang untuk masa depan. Bahkan pengetahuan kita dan ilmu kita itu akan mengalir sampai kita meninggal nantinya. Seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau dari Nur bagaimana?
2: Kalau dari saya, investasi yang saya lakukan, saya lebih ke pengembangan diri saya pribadi, seperti memperbanyak relasi, terus juga pengalaman. Itu yang penting, pengalaman. Terus bagaimana cara kita Maksudnya itu pemandiri ini bagaimana pola pikir kita dilatih, dirubah, dan juga tentu di HIPMI juga ini pola pikir wirausahanya juga. Nah terus kalau masalah investasi uang atau yang lainnya itu saya belum ada nyoba, tapi itu ada saya tertarik mau mencoba, cuman belum. Jadi fokus saya yang sekarang itu lebih ke pengembangan diri saya, terus relasi yang saya berikan, saya kembangkan gimana untuk berguna untuk kedepannya gitu.
0: Oke, baik. Nah, ada enggak momen ketika kan kalau mau investasi apapun itulah, baik itu ke keterampilan ataupun pengembangan diri dan yang lain-lain, itu kan pasti ada hal yang perlu dikorbankan. Ada enggak momen ketika kalian misalnya mau ambil keputusan tuh susah gitu, tapi ternyata pas udah diambil keputusan ini, oh ternyata investasi yang aku lakukan nih berguna banget loh buat hidupku sekarang gitu, atau nanti. Ada enggak momen ketika itu?
1: Oke, kalau dari aku ada sih. Aku orangnya kalau belum dicoba ya udah coba dulu. Kayak misalnya salah satu aku investasi yang paling berharga menurut aku tuh kayak salah satu masuk bujang dara.
0: Oh, bujang dara juga bujang ikut ya.
1: Jadi awalnya tuh pengen antara nyoba atau enggak, nyoba atau enggak. Jadi kalau aku tuh kan ya udah bismillah aja lah, aku modal bismillah kan. Cuma ada beberapa apa keterampilan yang aku bekali gitu kan. Jadi kalau emang masuk kalau emang masuk alhamdulillah kita tekuni ya, kalau enggak masuk ya udah kita coba lagi di kesempatan berikutnya. Jadi kalau emang seperti itu, aku tuh awal kayak ada maju mundur kan. Cuma udah niatin tekad yang kuat dan niatin apa, aku juga ingin apa membagikan orang tuaku. Jadi dengan niat itu seperti itu, alhamdulillah tuh semua yang aku terapi itu lancar semua, dari awal masuk sampai dapat juara runner up 2. Itu kayak alhamdulillah bersyukur banget lah. Keren. Bahkan ada beberapa orang itu kan harus mencoba 2 kali. Bahkan alhamdulillah dengan kesempatan yang sekali itu aku bisa menempuh sampai juara ketiga. Nah itulah salah satu investasi yang tersebut, ialah salah satu pengalaman yang aku dapatkan. Dan juga relasi, dan juga aku memiliki alhamdulillah kayak relasi beberapa orang hebat. Salah satu aku kayak pernah audiensi dan mengundang juga Bapak Edi Kam itu sering ketemu. Cuma yang paling sering kayak mengundang ataupun lebih berfoto itu kayak istrinya beliau, Bu Yeni. Nah itu salah satu kayak investasi yang bahkan wah gak pernah diterbayangkan gitu loh. Bahkan aku sempat mikir ya kayak kenapa sih di antara beribuan bahkan jutaan dari warga muda di Pontianak itu gak mau milih masuk bujang dara. Karena itu loh kesempatan buat kita untuk memiliki nama dan juga memiliki pengalaman. Dan dari itulah salah satunya itu Syarifah Rugaya sebagai ketua umum itu menarik aku untuk menjadi sekretaris umum untuk di HIPMI PT ini. Jadi salah satu pengalaman itulah investasi yang amat-amat paling penting sih. Bahkan yang kalau udah orang tahu jam terbang kita ataupun jam turun kita gitu kan, itu akan menjadi landasan kuat untuk merekrut kita seperti itu. Yang mana investasi bukan hanya sekedar uang akan tapi semua hal kesehatan. Bahkan jika kalau emang kita sering memikirkan hanya uang, kita akan menjadi egois untuk diri orang, diri kita sendiri dan juga diri orang lain. Akan tapi jika kita memandang itu dari segi hal-hal lain ataupun lainnya, kalau seandainya kita hanya memikir tentang uang, kita hanya bisa menjadi ATM berjalan. Bahkan ATM, kita lihat ATM nggak bisa di apa dimanifestasi hanya untuk ditarik dan tarik setor tarik tunai. Jadi seperti lah jika kita tidak menerapkan dari skill, ilmuwan, pengalaman dan lain, kita hanya akan menjadi ATM berjalan.
0: Iya, baik Raul. Ini sangat menginspirasi ya. Berarti memang kadang kan banyak yang ragu-ragu nih mau ikut bujang dara karena kadang ada yang masih belum pede. Itu pasti utama. Tapi ternyata pendengar, kalau berani mulai aja dulu, yang penting diniatin, diseriusin, dibekalin, ternyata bisa berhasil juga ya Raul ya.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Nah kalau dari Nur, ada gak momen yang kayak gitu tadi?
2: Saya selalu ingat pesan dari orang tua saya, yaitu jangan pernah untuk berhenti mencoba, karena kita tidak tahu rezeki kita tuh ada di mana. Nah kalau dari pengalaman saya pribadi, saya kan orangnya itu sebenarnya itu takut sebenarnya untuk mencoba, tapi pas udah terjun itu kayak malah keterusan dan kayak asik gitu kan. Jadi kepengen, oh rupanya gini loh misalnya kan. Karena satu momen itu pernah daftar duta FEBI, itu duta fakultas. Nah di situ padahal cuman disuruh ajak-ajak ya. Cuman disuruh ikut aja kan. Jadi kita nggak tahu. Pas udah ikut, oh rupanya kayak gini, bagaimana di atas panggung disaksikan ramai orang, bagaimana kita menjawab pertanyaan dari juri secepat mungkin. Dan itu salah satu pengalaman first time pertama kali yang saya rasakan di atas panggung dan disaksikan banyak orang. Dan seterusnya sampai ke hingga sekarang ini pun, kemarin juga saya merasa pengen mau jadi MC karena kayak tertarik gitu kan. Tapi sempat saya nanya ke senior saya, gimana caranya jadi MC yang baik ketika awal-awal mau mencoba gitu kan. Yeah. Terus pesannya cuma satu, percaya diri aja katanya. Ya udah, kalau tidak kita coba kan kita enggak tahu.
0: Betul.
2: Jadi kemarin itu saya coba dan alhamdulillah sampai sekarang pun kayak kalau ada info MC, saya MC ya gitu.
0: Oh, jadi sekarang ketagihan ya?
2: Ketagihan, karena kita udah mencoba tuh, oh rupanya gini lah rasanya jadi MC, mungkin gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini kayaknya kalian berdua nih bisa nih membangun rasa percaya diri itu tadi ya, buat naik ke panggung, buat ikut organisasi, untuk coba berinvestasi di diri. Nah, kira-kira apa yang mendorong kalian, boleh dikasih tahu maksudku tipsnya ke pendengar gitu ya, supaya gak takut lagi gitu loh untuk mulai. Karena orang tuh banyak yang berat tuh untuk mulainya gitu loh, dibanding menjalaninya. Pas udah jalan kan kayak, oh ternyata gini gitu kan. Ada gak dari kalian mungkin bisa sampein lah intinya kayak dorongan supaya mereka juga berani gitu untuk mencoba. Silakan, siapa dulu yang mau nyampein?
1: Jin, silakan dari Febri.
0: Nah, setunjuk-tunjukkan nih.
2: Oke, bebas. Kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman atau kawan-kawan yang masih takut untuk mencoba, selalu saya kayak kasih nasihat atau saran, kayak pesan banyak juga ya kan. Bang, gimana sih biar bisa percaya diri kayak abang, biar bisa kayak abang bisa megang mic sejaan. Gitu. Pesan saya satu, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kita gak bakalan tahu setelah kita terjun gitu apa yang kita rasakan. Jadi untuk mereka-mereka yang masih takut, kayak coba untuk berani, memberanikan diri, membuka diri, dan juga memberikan yang terbaik intinya gitu.
0: Oke, siap. Kalau dari Raul?
1: Kalau dari aku, kesempatan sih gak datang dua kali ya. Jadi kalau emang udah datang kesempatan itu, maka ambillah. Karena kita gak tahu kedepannya kita apa masih ada atau bukan lagi kita yang menjadi apa pengambil kesempatan itu. Jadi walaupun kesempatan itu datangnya jaraknya sekecil apapun, sedempit apapun, kita tetap harus tetap ambil. Karena untuk memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki dari soft skill kita. Contohnya kita kayak jangan coba apa seperti yang kata Febri bilang, untuk memegang mic aja kita gemetaran. Kita harus mikir dampak dari kita megang mic, apakah kita banyak dari positifnya atau negatifnya. Kita harus berpikir bahwasanya kita jika memegang mic ini, maka dari dampak ini sepertinya contohnya kami berdua alhamdulillah kami dapat kesempatan untuk berbicara di Pro RRI dan juga apa menjadi public speaking dan juga menjadi MC. Jadi kita harus memikirkan apa sih dampak yang akan kita apa kita apa yang kita hasilkan dari memegang mic. Nah, jadi jangan pernah apa berhenti untuk mencoba. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, namanya juga kehidupan ya, kita juga belajar kan, harus apa, harus mengorbankan dari kesalahan itu. Kesalahan ialah untuk kita menutupi agar untuk meranjak untuk agar lebih benar lah, lebih memperbagus diri kita. Jadi jangan berhenti untuk mencoba, adapun kesempatan itu maka raihlah, ambillah, mana tahu kita bisa menjadi bintang di situ ataupun jalan rezeki kita untuk menjadi investasi diri kita sampai ke masa depan.
0: Oke, baik, kalau begitu kita akan rehat sejenak ya, sambil nanti kita bahas lagi selanjutnya soal investasi ini lebih dalam lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak.

Tahukah Anda, saat ini Indonesia terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor. Mulai dari industri hijau, ekonomi digital, hingga energi terbarukan. Investasi bukan hanya soal modal besar, tapi juga kepercayaan. Dengan iklim usaha yang makin kondusif, izin yang lebih cepat, dan infrastruktur yang terus berkembang, membuat Indonesia kini jadi tujuan menarik bagi para investor, baik lokal maupun mancanegara. Dan yang paling penting, peningkatan investasi berarti lebih banyak lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Jadi, mari kita dukung bersama. Karena dengan investasi yang tumbuh, Indonesia pun makin maju.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di Inflasi dan Investasi. Edisi hari ini 10 Juni 2026 masih bersama saya Cherry Lubis dan dua narasumber kita sore hari ini ada Nur dan Raul dari HIPMI Perguruan Tinggi IAIN Pontianak. Dan kita lanjutkan pembahasan kita ya terkait investasi bukan cuma soal uang. Nah, kalau sekarang kan kita lihat-lihat informasi banyak sekali ya beredar di media sosial, di Google, dimanapun itulah. Gampang lah untuk kita menemukan informasi seputar investasi dan lain-lain. Tapi kadang banyak juga anak muda yang FOMO. Nah, ikut-ikutan kan, mau invest, terus ternyata investasinya malah investasi bodong. Nah, kalau dari Raul dan juga Nur, di lingkungan kalian ada nggak teman-teman kalian yang mungkin terjebak di investasi bodong ini tadi gitu kan, tergiur dengan tawaran-tawarannya tapi malah jadinya rugi gitu, ada nggak?
1: Ada sih.
2: Ada.
1: Jadi kayak contoh itu ya, salah satu judul sih yang paling berbahaya sih. Yeah. Jadi kayak udah sekali mencoba itu pasti kita bakal ketagihan. Mungkin ya dari bandar-bandar itu hanya mengasih kesempatan kita untuk mengambil keuntungan hanya sekali dua kali. Akan tapi kita sering top akhirnya kita dibodoh-bodohi sama mereka kan. Ibarat judul kan udah diatur sama bandar. Yeah. Dan kita pun nggak bisa juga untuk harus mencari uang dari situ. Itu tergantung hoki dan juga tergantung rezeki uang kita di tangan bandar gitu loh. Jadi teman-teman Pontianak itu harus sadar lah, teman-teman usia muda. Jadi jangan sampai tuh terpengaruh untuk mencari uang mudah dengan cara judi online. Itu kan dari pemerintah juga itu telah melarang dan malah membahayakan. Bahkan juga di beberapa belakangan terakhir itu bahkan ada ibu yang rela membayarkan hutang judi anaknya sampai belasan juta. Betul. Nah, itu kan udah mempengaruhi menjelekkan negatif buat diri kita, bahkan keluarga kita. Bahkan teman-teman bisa sadari juga, jika kita mendapatkan uang dengan cara yang susah, maka kita akan menerima penghasilan itu dengan sukacita. Kan tapi kalau emang penghasilan itu mudah kita dapatkan seperti judul, maka kayak nggak berasa uang itu, kayak berasa kayak seperti angin lewat gitu kan. Yeah. Jadi seperti lah dampak investasi seperti soal uang lah kan ya. Jadi jika uang tersebut kita mudah dapatkan, maka cepat pula akan hilangnya. Tapi jika kita mencari dengan kesungguhan dan ketelatenan yang bahkan memiliki proses lama, bahkan kan uang itu akan lama juga akan menghabisnya. Bahkan itu bisa menciptakan investasi yang skala panjang gitu loh. Seperti itu sih.
0: Oke, baik. Terima kasih Raul. Kalau dari Nur gimana Nur?
2: Sama-sama. Kalau dari saya sendiri, saya pernah berpikiran kenapa orang yang judul itu kenapa dia nggak bisa menghemat? Sempat jadi terlintas di pikiran saya kenapa misalnya dia maksudnya tuh dapat 50 juta, kenapa langsung kayak habis seketika 50 juta gitu kan? Karena saya sempat nanya ke teman saya yang pernah terjerumus ke judi online, tapi alhamdulillah sudah berhenti.
0: Syukurlah.
2: Alhamdulillah, syukur. Karena dia bilang ke saya, Nur, karena kalau masa judi online ini berawal dari coba-coba. Jangan pernah kayak melihat, oh kayaknya seru gitu kan. Oke lah kita coba sekali 50 bakalan penghasilannya gitu kan. Nah ada orang itu yang kayak mencoba-coba, bahkan ketagihan. Oh rupanya asik nih, nambah lagi. Terus saya sempat nanya ke teman saya, kenapa orang yang judul itu gak pernah menghemat? Coba kayak misalnya dapat 50, misalnya tabung, dia keluarkan misalnya kan dia putar lagi duitnya 5 juta gitu kan. Terus kata kawan saya yang pernah itu, gak bisa katanya. Karena orang yang kayak gitu dia berpikiran bahwa, oh kali ini bakalan dapat.
0: Dia mikir ini gitu ya, kali.
2: Oh kali ini bakalan dapat nih. Betul kata Mbak Ramul tadi itu, oh bakalan dapat, kayak bakalan dapat. Akhirnya dia gak sadar, 500 dia pasangkan gitu. Pasangkan terus pasangkan sampai gak sadar bahwa judi itu habis gitu. Itu sangat disayangkan sekali sih.
0: Betul sih, jadinya kalau kayak ada judi online ini kan mikirnya orang invest karena kayak naruh duit dikit nanti kan berbunga gini kalau dapat gitu kan, padahal aslinya malah menghabiskan duit yang ada gitu ya. Nah kalau menurut Raul sama Nur nih, sebaiknya kalau memang mau invest uang nih, kalau anak muda itu mulainya dari ngapain sih gitu? Apakah beli saham kah? Ataukah beli emas kah? Atau invest aja duitnya untuk dana darurat kah? Nah, silakan.
1: Kalau aku dari aku ya, aku baru juga dari barusan selesai kuliah. Yeah. Bahkan dosenku tuh bilang sebagaimana rupiah melemah ya kan. Mm-hmm. Jadi lebih baik tuh kita punya uang tuh simpankan untuk beli emas. Mm. Jadi saran tuh untuk beli emas. Jadi jika emas itu akan naik seperti harga dolar, maka ibarat gambarnya tuh dolar naik, maka emas pun juga naik. Mm-hmm. Jadi kalau emang menurutku investasi yang akan berskala panjang itu juga properti. Dan juga properti itu makin tahun bukan makin rendah akan tapi makin naik. Begitu juga dosenku bilang, sekira tuh mau investasi itu yang tidak Tuhan ciptakan dua kali. Mm-hmm. Contohnya apa? Tanah tidak akan Tuhan ciptakan. Yeah. Maka investasi tanah, investasi properti, investasi emas itu sangat apa ya? Sangat-sangat diperlukan lah untuk zaman sekarang. Dan juga salah satu untuk investasi yang paling relate untuk sekarang, untuk kita lah ya, di HIPMI PT itu investasi ilmu dan relasi. Yeah. Itu tidak akan tercipta dua kali. Momen yang bersama kita jalankan itu mungkin tidak menghasilkan uang, menghasilkan akan tapi kita mengusahakannya. Yeah. Begitulah kita kan, namanya kita pengusaha muda kan, kita selalu upaya pun kita usahakan. Maka dari itulah kita selalu mengusahakan. Jadi momen itulah yang akan kita kenang di masa akan datang, bahwasanya kita untuk sukses bersama, susah senang bersama, itulah yang akan kita raih. Kita belajar itu semua di HIPMI, di HIPMI PT IAIN, karena kita baru mau akan pelantikan. Maka dari situ kayak kita tanami bahwasanya di setiap teman-teman kita, setiap anggota kita, bahwasanya kita harus senang, susah senang bersama, sukses bersama. Karena kita belajar bersama pun dari awal, bukan dari yang udah kayak diberikan sama orang tua kita. Tapi kita merintis dari awal.
0: Betul. Merintis bukan mewaris.
1: Iya,
0: merintis bukan mewaris. Betul. Ya kalau katanya. Oke, baik. Kalau dari Nur bagaimana?
2: Kalau saya yang sering biasa itu orang tua saya kalau misal nabung gitu kan, kalau udah terkumpul duitnya itu beli emas. Nah, itu pasti emas, karena emas itu makin tahun ke tahun kan makin naik.
0: Betul.
2: Dan pun bukan hanya emas, juga seperti aset-aset lainnya seperti tanah dan juga lainnya. Terus kalau masalah investasi uang, mungkin karena saya memang belum paham tentang orang-orang yang terjun ke kayak kripto atau yang lainnya. Tapi yang pasti karena investasi ini maknanya kan apa yang kita tanam di awal bakalan bermanfaat besar ketika di masa depan. Nah, seperti contohnya misalnya kita kuliah, investasinya itu adalah ilmu ke depannya. Terus juga kita berorganisasi, investasinya itu adalah pengalaman. Dan juga kita membangun kayak mencari pertemanan, itu investasi relasi. Dan juga terakhir itu kita menjaga integritas. Itu juga namanya investasi kepercayaan. Jadi begitu.
0: Oke, baik Nur dan Raul ya. Nah, kalau tadi kan kita juga tadi Raul bilang di HIPMI ini juga bantu untuk memperbaiki pola pikir juga begitu ya. Nah, berarti sudah adakah program-program yang akan dijalankan HIPMI ini, karena kan baru terbentuk nih.
1: Iya.
0: Nah, kira-kira udah ada programnya belum nih?
1: Jadi salah satu program kita itu menggait pengusaha, calon pengusaha muda yang ada di IAIN terutamanya. Karena kita di bawah SK IAIN, jadi kita tuh menggait dan juga kita terbuka untuk anak IAIN. Biasanya kita di sinilah kita ladang untuk kita belajar, dan juga untuk kegiatan pertama kita ini sebagaimana untuk hal-hal positif kita akan kita guide juga, mau kita audiensikan juga kepada Dekranasda, dan juga kita akan menggait kepada HIPMI yang di atas kita, dan juga akan saya ajukan juga untuk kepada Ibu Yeni. Karena kan Ibu ini kan suka juga dengan apa pergerakan-pergerakan anak muda. Disitulah kayak pertama kita agar lebih berkah organisasi kita. Jadi kita akan pertama itu kan kita silaturahmi kepada pembesar-pembesar di HIPMI, dan juga kita akan memperkenalkan HIPMI PT IAIN Pontianak, dan juga kita akan memperkenalkan juga kepada Ibu Wali Kota agar apa, agar organisasi kita itu agak untuk memberikan dampak positif untuk Pontianak. Dan setelah itu kita akan berbagi nasi ataupun berbagi bakti sosial kepada teman-teman yang ada di Pontianak, agar apa, agar kita membumingkan HIPMI PT IAIN Pontianak, seperti itu sih guys.
0: Oke, baik. Kalau dari Nur bagaimana Nur, ada yang mau ditambahkan lagi silakan.
2: Mungkin apa yang telah dijawab oleh Bang Raul itu sudah mencakup semuanya. Dari apa yang akan dilakukan HIPMI, yang pasti kita akan memperkenalkan HIPMI kepada pengusaha-pengusaha, wirausaha yang ada di khususnya di Kalimantan Barat, Pontianak gitu.
0: Oke, okay, baik. Nah, berarti itu dari HIPMI tadi, yeah, ya. Nah, kalau gitu kita balik lagi soal invest ya. Kalau kalian mungkin sekarang ada nggak hal yang disesali yang nggak dilakukan dari dulu?
1: Mungkin hal-hal yang paling aku sesali mungkin lah ya, nggak terlalu sadar dari awal, terlalu banyak mainnya, ataupun kayak hal-hal mungkin dari apa yang paling hal kesel, mungkin lupa ya apa yang mungkin karena nggak bayar sungguh-sungguh sih yang paling apa paling aku sesali gitu loh. Kok nggak dimulai dari dulu ya, atau mungkin coba dikurangin mainnya, ataupun waktu pelajaran kita lebih serius. Itu sih yang paling hal-hal yang aku kayak sesalin, ataupun mungkin terlalu banyak membuang-buang waktu. Itu hal yang paling aku sesalin, seperti itu sih kak.
0: Oke, baik, kalau Nur gimana Nur?
2: Kalau dari saya sih yang pertama sama kayak Marol sebenarnya. Kenapa kita enggak dari dulu kayak gini? Maksudnya itu gunakan waktu sebaik mungkin untuk kita belajar apa yang kayak seperti misalnya kenapa kan saya dulu gugup orangnya tuh kayak enggak bisa gitu kan. Setelah saya terjun di perkuliahan tuh baru merasakan kayak berkomunikasi dengan banyak hal ya orang gitu kan. Jadi yang pasti itu kenapa enggak belajar dari dulu. Dan juga kayak boros waktu, boros uang yang terpakai, kenapa enggak kayak gunakan sebaik mungkin gitu sih.
0: Oke, okay, baik kalau gitu. Karena kita udah agak lumayan di ujung ya. Nah, boleh nih di-sharing ke teman-teman di luar sana kan. Apa pesan dari kalian? Mungkin bisa melakukan satu hal sederhana yang harus dimulai dari sekarang yang bermanfaat 5-10 tahun mendatang.
1: Oke. Okay. Jadi salah satu kayak yang harus kita tekuni ya. Karena kita telah menyediakan wadah terutama HIPMI PT YIN Pontianak. Jadi alhamdulillah tuh kak sedikit aku kenalkan kayak orang-orang yang di sini tuh insyaallah kompeten semua. Jadi ketua umum kita yang sangat kompeten dari Syarifah Rugaya yang udah sampai pernah belajar di luar negeri, bahkan dari bendahara umumnya juga sangat terkenal kan, dan juga dari aku dan juga dari Ari kan sebagai duta, bahkan ada juga temanku tuh kayak sebagai apa ketua bidang dari media informasi itu tuh sebagai apa hijab influencer. Jadi teman-teman kita ini sangat memadai, tinggal teman-teman yang lainnya ayo gabung sama-sama kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama belajar dari awal dan kita sama-sama merangkul bagaimana sih agar kita sukses ke depannya, bagaimana kita berinvestasi ke depannya, bahkan juga kita mempelajari oleh senior-senior kita kayak Bang Iqbal Mutahar ataupun jadi dari kayak ketua dari Real Estate Indonesia Pak Baharudin. Nah itu yang perlu kita silaturahmi dan juga kita gali informasi, pengalaman dan ilmu yang beliau dapatkan, karena kesempatan gak datang dua kali. Kita udah menyediakan kesempatan itu sampai tanggal akhir bulan ini atau pertengahan bulan ini untuk open recruit. Jadi sama-sama ayo kita belajar. Kita belajar di usia muda itu akan menuai hasilnya nanti di beberapa tahun yang akan datang, bahkan 5-10 tahun ke depan kita akan menuaikan hasilnya. Jadi apa, dari gabung HIPMI PT YIN dan juga sama-sama kita belajar di sini, insya Allah kita akan menemukan hal-hal positif, hal-hal yang sekiranya kita tuh nggak terbayang akan kita ciptakan di sini, insya Allah seperti itu.
0: Baik, kalau dari Nur bagaimana?
2: Kalau dari saya lakukan seperti misalnya pengembangan dirinya dari awal, terus perbanyak relasi. Nah juga di HIPMI PT inilah dimana relasinya itu cukup luas, karena kita berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah mempunyai penghasilan tinggi, wirausaha ya pasti ya, influencer dan lain-lain sebagainya. Karena pesan saya itu seorang mahasiswa itu investasi yang baik, yang bagus itu seorang mahasiswa bukan seberapa banyak duitnya itu yang di dompet, tapi seberapa banyak relasinya itu ke depan. Tapi kalau lebih bagus kedua-duanya gitu.
0: ada duit, ada relasinya
2: gitu. Gitu.
0: Oke, baik, terakhir ya, boleh dikasih harapan kedepannya untuk HIPMI PT YIN Pontianak. Silakan.
1: Oke, okay, kalau yang aku harap dan kita usahakan sama-sama ya, HIPMI PT ini kita bisa bisa berkembang, mengharumkan nama YIN, membawa juga untuk nama Pontianak, Kalimantan Barat dan juga Pontianak. Sebagaimana mungkin relasi itu datang dari diri kita, mau atau enggak kita mengambil relasi tersebut. Uang kita demikian, kita hitung demikianlah di belakang. Akan tapi Yang paling hal yang pertama harus kita tonjolkan itulah kemauan. Jika kita ada kemauan, maka semua hal yang tidak akan kita duga, semua kesempatan itu akan datang berbarengan. Yang penting apa? Ada kemauan dan juga ada rasa tanggung jawab di sini. Sebagaimana se-background yang apa dari Nabi Muhammad gitu kan, sebagai in apa? Saya juga menjadikan beliau itu role of model. Beliau juga seorang pedagang, beliau juga seorang investor dan juga sebagai apa Nabi. Ya. Dari situ tuh aku menerapkan apa yang ambil banyak sekali positif ilmu yang beliau sampaikan, aku terapkan di kehidupan aku. Maka sebagaimana beliau katakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Jadi wadah inilah yang akan kita manfaatkan, maka kita akan menjadi manfaat untuk orang Pontianak sekitarnya ataupun orang-orang di sekeliling kita, termasuk dari HIPMI PT YIN Pontianak.
0: Oke, baik, terima kasih Raul. Sama-sama. Dari Nur, silakan harapannya ke depan untuk PT YIN.
2: Harapan saya untuk HIPMI PT YIN ini, karena kami berdua dari bagian dari HIPMI PT, semoga HIPMI PT ini menjadi wadah yang sangat-sangat baik bagi orang kawan-kawan dan juga mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa wirausahanya juga. Dari di sini ini kami menyiapkan wadah, semoga untuk kedepannya itu lebih baik. Itu aja sih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Raul dan Nur untuk sharingnya sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Amin. Dan semoga kedepannya juga makin banyak generasi muda yang melek untuk investasi. Amin. Bukan cuma soal uang, tapi kayak dari kalian juga ya, dari skill, keterampilan, relasi juga.
1: Dan terima kasih juga kesempatan telah kami sudah hadir di sini.
0: Iya, nanti boleh sharing-sharing lagi ke sini ya, kalau gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, habis ini mau ngapain? Kembali ke kampus lagi atau mau ngopi malah geser?
1: Kemungkinan kita sholat abis itu ngopi dulu.
2: Yeah.
1: Kita
2: mau
1: ngumpul dulu.
0: Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Nur dan Raul. Selamat beraktivitas kembali. Dan demikian pendengar perbincangan kita hari ini bersama Nur dan Raul dari HIPMI PT YIN Pontianak. Dan dari perbincangan ini pendengar, kita belajar bahwa investasi bukan cuma tentang menanamkan uang, tapi juga tentang menanamkan ilmu, keterampilan, pengalaman, relasi, sampai kebiasaan baik yang menjadi bekal untuk masa depan. Saya Ceri Lubis dan kru yang bertugas pamit, sampai jumpa di Inflasi dan Investasi edisi berikutnya.

0: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang
2: Kalimantan Barat cinta menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
4: Wakil Bupati Sintang menegaskan jembatan ambruk Serawai sudah masuk anggaran perbaikan.
5: Berkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau percepat penuntasan anak tidak sekolah mencapai lebih dari 11.000 anak.
6: Harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia emas, generasi emas 2045 harus kita lakukan dan kita dorong dari sekarang.
7: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore ini. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roini, menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
1: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menanggapi ambruknya jembatan Sungai Pembunuh 4 di Desa Nengah Serawai, Kecamatan Serawai pada Minggu 8 Juni 2026 lalu. Insiden tersebut menyebabkan sebuah truk terperosok setelah struktur jembatan tidak mampu lagi menahan beban. Roni mengatakan kondisi sejumlah jembatan di pusat kota Kecamatan Serawai memang sudah mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Bahkan jembatan yang ambruk tersebut sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Sintang untuk diperbaiki.
2: Terkait dengan ruas jembatan yang ada di Serawai, ada tiga kondisi yang memang rusak, lalu kemudian satu kemarin sama-sama kita ketahui belum sempat diperbaiki, lalu kemudian ambruk. Berkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan, sudah kita hitungkan untuk di penyempurnaan atau perubahan anggaran tahun 2026 ini. Jembatan yang roboh ini sebenarnya sudah masuk dalam salah satu usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Kalau tidak salah Pak Guntur sudah masuk. Hanya memang belum sempat selesai dalam tahap perencanaan dan lain-lain karena ada perubahan harga, malah terjadinya musibah yang sama-sama kita ketahui kemarin.
1: Roni menjelaskan pelaksanaan perbaikan belum dapat dilakukan karena masih berada dalam tahap perencanaan dan penyesuaian harga. Di tengah proses tersebut, jembatan lebih dulu mengalami kerusakan parah hingga akhirnya ambruk. Pasca kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang bersama organisasi perangkat daerah terkait kini tengah menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat agar akses masyarakat tidak terganggu dalam waktu lama. Pemerintah daerah saat ini sedang berkoordinasi dengan dinas teknis untuk menentukan langkah penanganan darurat sekaligus mempercepat proses perbaikan jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat di Kecamatan Serawai. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pendengar, Walhi Kalbar menilai kerusakan ekosistem gambut menjadi penyebab utama karhutla terus berulang di Kalimantan Barat. Sementara BPBD Kalbar mencatat mayoritas lahan terbakar tahun ini berada di kawasan gambut non-hutan. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Menurutnya, di Kalbar terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dengan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Walhi menemukan banyak pembukaan kanal di kawasan perusahaan yang berdampak terhadap rusaknya lahan gambut.

0: pemerintah selalu reaktif terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Ketika ada api, mereka baru melakukan pemadaman gitu ya.
1: Sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengungkapkan, luas lahan terbakar di Kalbar periode Januari hingga Mei 2026 mencapai lebih dari 28.000 hektar dan mayoritas berada di lahan gambut non-hutan. BPBD Kalbar terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk modifikasi cuaca dan pembasahan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu.
2: Jadi yang lebih penting adalah komitmen dan persepsi yang sama bahwa asap itu dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi kesehatan termasuk dunia ekonomi begitu.
1: Selain itu, BPBD bersama BMKG Supadio rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan udara dalam penanganan karhutla. Daniel menegaskan, pengendalian karhutla membutuhkan komitmen bersama karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Syarusani melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat penuntasan anak tidak sekolah atau ATS yang jumlahnya mencapai lebih dari 11.000 anak. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan demi mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
4: Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyatakan bahwa percepatan penuntasan anak tidak sekolah atau ATS menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sanggau memiliki lebih dari 11.000 ATS dan menempati peringkat ketiga tertinggi dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat. Susana Herpena meminta tim penuntasan ATS untuk melakukan kajian dan identifikasi secara mendalam terhadap berbagai faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai bahwa penuntasan anak putus sekolah perlu dipercepat sejak sekarang guna mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
5: Tentunya saya menyampaikan kepada teman-teman dari tim penuntasan ATS untuk bagaimana melakukan kajian dan mengidentifikasi apa penyebab dari anak-anak putus sekolah ini. Tentunya banyak dasar, karena harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia emas, generasi emas 2045 harus kita lakukan dan kita dorong dari sekarang, sehingga menuju Indonesia emas tahun 2045 artinya kita sudah bisa menyelesaikan penuntasan dari anak-anak putus sekolah.
4: Susana Herpena menegaskan, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan yang layak. Ia berharap berbagai program penuntasan ATS dapat berjalan efektif sehingga semakin banyak anak di Kabupaten Sanggau kembali mengenyam pendidikan dan meraih masa depan yang lebih layak. Tri Putri melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kapuas Hulu meresmikan peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian meresmikan peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Peresmian dilakukan secara simbolis bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada pekan lalu. Peresmian ini menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kapuas Hulu yang didanai melalui program Inpres Jalan Daerah atau IJD dari Kementerian PU Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Fransiskus Dian menyampaikan bahwa pembangunan 8 ruas jalan tersebut menggunakan total anggaran sekitar 165 miliar. Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Kapuas Hulu.
7: Hari ini secara simbolis kita meresmikan 8 ruas jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari 8 ruas jalan ini, total anggarannya itu kurang lebih 165 miliar melalui program IJD atau Impres Jalan Daerah yang merupakan program dari Kementerian PU Republik Indonesia.
6: Bupati menambahkan, menurutnya peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Riam Mengelai telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut.

0: Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat beserta Kementerian PU. Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, yang dinilai konsisten mengawal berbagai usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu. Dina Triana melaporkan.
1: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Kita lanjutkan informasi sore ini. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan meluncurkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Kita simak laporannya.
3: Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan resmi meluncurkan agenda monitoring dan evaluasi MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026 bagi badan publik se-Kalimantan Barat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Gubernur Rian Orsan menegaskan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Dirinya mengatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting bagi setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas. Menurutnya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan serta kualitas pelayanan informasi publik di setiap badan publik.
4: Bagi pemerintah sendiri, aturan ini menjadi mandat penting yang mewajibkan setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses pelayanan informasi bagi masyarakat luas.
3: Gubernur juga meminta seluruh pimpinan badan publik menjadikan penilaian keterbukaan informasi sebagai motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan, bukan sebagai beban administratif semata. Rian Orsan juga mengapresiasi capaian Kalimantan Barat yang berhasil masuk jajaran 10 besar nasional dalam keterbukaan informasi publik. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti semakin kuatnya komitmen badan publik di Kalbar dalam menghadirkan pelayanan yang terbuka dan profesional. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 ini diikuti 180 badan publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten kota, organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga legislatif di Kalimantan Barat. Syahrul Sani melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meresmikan rumah adat Roming Ompu Domau Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Melalui peresmian ini menjadi bentuk komitmen pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat sebagai identitas budaya di Kabupaten Sanggau. Berikut laporannya.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat Roming Ompu Domau Panu sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan adat istiadat Dayak. Krisantus menegaskan keberadaan simbol budaya memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman. Krisantus menambahkan rumah adat bukan sekedar bangunan fisik tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri, serta ruang pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
6: Kalau kita tidak buat simbol-simbol budaya seperti ini, Bapak Ibu yakin sama saya, suku itu akan hilang. Oleh sebab itu, maka acara kita pada hari ini, rumah betang yang ada di Desa Ambara ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus berharap kehadiran roaming Ompu Domau Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
2: Pendengar, Pemkab Sintang berkomitmen meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat mengingat Kabupaten Sintang memiliki potensi perkebunan dan peternakan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
7: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang, Suprianto mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Suprianto menegaskan pihaknya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu faktor utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan.
8: Penunjang produk penerimaan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu, kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
7: Ia menilai capaian produktivitas yang saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Peternak ayam di Sintang, Denny mengatakan, ia memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk lahan peternakan ayam petelur dan saat ini telah memiliki 200 lebih ayam petelur. Denny juga berencana kedepannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga.
9: Dalam terus semua rencana saya mau nambah lagi. Alhamdulillah masih cukup lah. Di belakang itu ada kan. Cukuplah untuk buat kandang lagi, masih ada lah.
7: Ia menjelaskan peternakan ayam tersebut ia kelola secara mandiri dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi berikutnya. MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional, Gerakan Pramuka ke-12 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
10: Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur Jakarta 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 mendatang. Kepala Madrasah sekaligus Kamabigus Darasuti MTS Negeri 1 Sintang Sutardi mengapresiasi usaha para siswa dan orang tua untuk menjadi duta bagi Kabupaten Sintang di ajang Jambore Nasional. Ia menambahkan bahwa MTS Negeri 1 Sintang terus berupaya menumbuhkan bakat, minat, karakter dan jiwa kepemimpinan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah pramuka.
11: Di abad 21 ini kecerdasan IQ saja tidak cukup ya, jadi anak-anak diperlukan juga soft skill baik berupa keterampilan interpersonal, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, kemudian ada manajemen diri dan terutama kepemimpinan. Ini kita upayakan terus ditumbuhkan pada diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri di MTS Negeri 1 Sintang.
10: Kontingen Jambore Nasional dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang berjumlah 35 orang, terdiri dari 16 peserta putra, 16 peserta putri, 1 pendamping putra, 1 pendamping putri, dan 1 ketua kontingen. Sutardi berharap para siswa yang mengikuti Jambore Nasional dapat menjaga nama baik Kabupaten Sintang, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang, serta MTS Negeri 1 Sintang selama mengikuti kegiatan di Jakarta. Ia juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana belajar, memperluas wawasan, serta menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Suryatini melaporkan.
12: info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan, rekan Tika.
13: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Jerry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Singkawang, Landak, Sanggau, Kuburaya, dan Melawi. Perakiraan cuaca esok hari, Kamis 11 Juni 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, khususnya pada siang hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Tika. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini pendengar masih ditemani oleh saya, Cherry Lubis, sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dan sampai pukul 19 nanti kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda untuk temani sore Anda, terutama bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ya, menemani perjalanan Anda sore ini. Sebuah lagu dari She, Slow Down Baby.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Jelas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Ricky Ferdinanda, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.

Pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana pemerintah Kota Pontianak menerima kunjungan kerja DPRD Kota Balikpapan yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Yusri pada Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, dalam pertemuan ini, penataan pedestrian, ruang terbuka hijau, dan pengembangan ruang publik ini jadi fokus pembahasan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kunjungan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan informasi antar daerah yang mendukung pembangunan jadi lebih baik. Nah, meski menghadapi tantangan seperti berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Pontianak tetap berkomitmen membangun kota yang nyaman dan ramah masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan trotoar yang aman, teduh dan saling terhubung, serta penambahan ruang terbuka hijau dan penataan kawasan tepian Sungai Kapuas. Edi juga menegaskan bahwa ruang publik penting untuk memperkuat interaksi sosial masyarakat yang beragam. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan, Yusri, mengapresiasi sambutan yang diberikan oleh Pemkot Pontianak. Ia menyebut penataan pedestrian di Pontianak jadi contoh yang baik karena jalurnya panjang dan terhubung antar kawasan. Hasil kunjungan ini, pendengar, akan jadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Balikpapan, terutama dalam mengembangkan fasilitas pedestrian yang lebih nyaman dan bermanfaat bagi masyarakat. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax yang beredar pendengar berupa unggahan video di media sosial TikTok. Nah, unggahan ini mengklaim bahwa satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya pendengar, klaim unggahan video tersebut adalah hoax ya, atau berita tidak benar. Jadi kalau dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar ini terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, atau yang biasa kita kenal dengan AI. Adapun pendengar, video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa juga tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Itu dia tadi pendengar informasinya. Jadi kalau Anda menemukan unggahan terkait satu keluarga yang katanya mendadak kaya dari bantuan Purbaya terkait dana hibah 2026, itu adalah hoax. Jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Surat panggilan kepada tergugat nomor 589 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PAPTK. Pada hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026, saya Eko Saputro, jurusita dari Pengadilan Agama Pontianak, atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2026, dalam perkara nomor 589 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PAPTK, telah memanggil nama Joniardi bin Jamidi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha travel. Tempat tinggal semula di Jalan Imam Bonjol, Gang Haji Ali nomor 62, RT 1 RW 4 Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat Ruang Sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak. Dalam perkara cerai gugat antara Rina binti Ridwan sebagai penggugat melawan Joniardi bin Jamidi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang memanggil jurusita Eko Saputro.
1: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jelas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 saya Ureheri Yanizar jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Februari 2026 telah memanggil Yulin Marhaini, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT4 RW6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Sebuah lagu pendengar dari Juicy Lucy, Malapetaka, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda kali ini terkait BBM non-subsidi, pendengar ya. Jadi anggota Komisi 12 dan Badan Anggaran DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Cornelis, ini meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Menurut Cornelis, pendengar, kenaikan harga BBM ini tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, maksud kami, tapi juga bisa mempengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, sampai ke harga kebutuhan pokok masyarakat. Ia meminta pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka alasan dan dasar penyesuaian harga BBM supaya masyarakat juga bisa memahami kebijakan yang diambil. Selain itu, pendengar, pemerintah juga diminta untuk memperketat pengawasan terhadap dampak kenaikan BBM terhadap inflasi, biaya logistik, serta harga barang dan jasa. Cornelis menegaskan, jangan sampai kenaikan harga BBM ini membuat beban hidup masyarakat semakin berat. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli rakyat. Terkait penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2027, Cornelis mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah mencari sumber pendapatan negara yang lebih beragam dan terukur tanpa terus membebani masyarakat. Itu dia tadi, pendengar, informasinya, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak untuk ragam informasi lainnya. Sebuah lagu, pendengar, untuk temani sore hari Anda dari Love, Love Somebody.

0: Berilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yunita Claudia Larasati, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT4 RW6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengaran yang masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, dan kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda, di mana pelayanan perdana peti kemas di Terminal Kijing Kabupaten Mempawah ini resmi dimulai pada Rabu 10 Juni 2026. Sebanyak 70 peti kemas kosong dibongkar sebagai bagian dari uji operasional sekaligus awal layanan peti kemas reguler yang disiapkan oleh PT Pelindo Regional 2 Pontianak. General Manager Pelindo Regional 2 Pontianak, Yanto, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari sosialisasi kepada pengguna jasa hingga penyediaan peralatan bongkar muat. Layanan perdana ini melayani rute Pasir Gudang Malaysia, Batam, Kijing, dan kembali ke Pasar Gudang. Jalur tersebut diharapkan dapat memperluas akses distribusi barang serta memperkuat konektivitas perdagangan Kalimantan Barat. Selain itu, pendengar, Pelindo juga terus melengkapi fasilitas terminal dengan berbagai peralatan modern untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan peti kemas. Dengan fasilitas yang lebih memadai, pendengar ya, Terminal Kijing ini diproyeksikan bisa menjadi gerbang logistik utama Kalimantan Barat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian informasinya yang juga bisa Anda akses di rri.co.id untuk selengkapnya. Dan pendengar, selain itu kami juga menginformasikan kepada Anda terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 49 menit. Jadi pendengar, selamat menantikan azan maghrib, dan sambil menunggu kumandang azan maghrib, kami hadirkan ke ruang dengar Anda koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Al-Qari'ah.
2: Hari kiamat.
3: Mal-Qari'ah.
2: Apakah hari kiamat itu?
3: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
3: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
2: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
3: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
2: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Curus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Rupiah bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Merawatnya dengan baik adalah wujud penghormatan terhadap negara. Merawat uang dengan baik merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam merawat uang rupiah. Yang pertama, jangan dilipat. Kemudian, jangan dicoret dan jangan dibasahi, serta jangan diremas. Mari kita jaga dan rawat uang rupiah agar tetap terjaga keaslian dan nilainya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.
1: Meski terpencil, bahkan nyaris terisolir, namun warga di desa ini tetap bahagia menikmati hidup. Ya, Desa Muara Enggelam, yang merupakan desa unik. Desa ini dikenal sebagai desa tanpa daratan, bukan tanpa alasan, karena seluruh bangunannya berdiri kokoh di atas permukaan danau melintang. Desa yang terletak di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Desa Muara Enggelam memiliki daya tarik tersendiri. Desa yang dikenal sebagai Desa Terapung ini berdiri di atas danau yang memiliki luas sekitar 11.000 hektar dan menjadi sumber daya air tawar yang melimpah. Transportasi utama di Desa Muara Enggelam menggunakan perahu kecil karena desa ini berada di sebelah barat Danau Melintang. Keunikan dari desa ini yaitu memiliki gerbang yang berdiri kokoh di atas air. Selain itu, desa ini juga memiliki jembatan kayu yang bisa terbuka dan tertutup. Jembatan tersebut akan terbuka pada saat ada perahu yang lewat dan tertutup kembali saat perahu sudah lewat. Sangat unik, bukan?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Gimana mbek mangian dek? Ya indah-indah dipanggil-panggil daan lalu didengar carekan salap inyan dinamengnya.
1: Maaf Kak, maaf.
0: Itu Siti ah sebulan teh.
1: Ampun Kak, indah Kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.
3: Pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
4: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 400, 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian.

0: Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
1: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
2: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
1: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar 136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar 120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar 78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
4: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
5: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
4: Adapun Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
6: Ucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa di Aceh pada umumnya itu kan selalu baik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
4: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Setelah penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi.

0: Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
3: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
4: Untanya langsung dimakan?
3: Langsung minum
4: susunya.
3: Langsung dimakan segar sudah, Pak?
4: Segar.
3: Maka ini serasa muda kembali.
4: Enak. Ganteng.
3: Ya. Kuat, jos.
4: Mana lagi, Pak?
3: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
2: yang terdengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
5: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
5: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Banda Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah Kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Banda Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jamaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Banda Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jamaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jamaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Banda Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
6: Office in Cambodia has worked closely with the Cambodian
7: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
8: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
7: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
9: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
7: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
10: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the opinion?
11: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
12: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
11: Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
13: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat bahwa Thailand juga mengetahui ranking bangsa kita, mereka masih menjadi comongan, pulang, konten, siapa bola.
11: Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang Sik, terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kembali Anda mendengarkan Pro 1 Sambas barengan saya Firdaus Muklis, edisi malam hari ini jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan mendengarkan kali ini ada mimbar agama Kristen dan sudah hadir juga turut di kantor dan akan mengisi materi kita malam hari ini bersama Ibu Reni Lumansik STH yang akan menyampaikan tema keluarga yang mengandalkan Tuhan tidak akan goyah dari Mazmur 125 ayat 1. Dan untuk itu tetap bersama kami selama 30 menit ke depan kita akan mendengarkan bersama.
1: Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sambas dimanapun Anda berada, khususnya seluruh keluarga Kristen yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera, selamat malam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas atas nama Frice Reni Tersa Lumansik STH dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Bimbingan dan Penyuluhan Agama Kristen yang hadir setiap hari Rabu malam pukul 19.30 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam setengah jam ke depan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di tengah kehidupan kita sebagai orang percaya dengan tema keluarga yang mengandalkan Tuhan tidak akan goyah dari Alkitab Mazmur 125 ayat yang pertama. Di bulan Juni tahun 2026 ini, kita tahu dunia sedang bergerak begitu cepat. Berbagai tantangan hidup, mulai dari ketidakpastian ekonomi, tekanan teknologi, hingga perubahan sosial, seringkali mengetuk pintu rumah tangga kita dan membawa kecemasan. Oleh karena itu, mari sejenak kita teduhkan hati, mengambil waktu bersama keluarga untuk merenungkan firman Tuhan yang menguatkan. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat bersekutu melalui siaran RRI Pro 1 Sambas. Saat ini, kami menyerahkan seluruh keberadaan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang rindu akan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kami di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat situasi dunia di sekitar kita hari ini, di pertengahan tahun 2026, kita mendapati sebuah realitas yang tidak mudah. Dunia menawarkan banyak kemudahan, namun di sisi lain juga membawa tekanan yang luar biasa bagi ketahanan keluarga. Banyak keluarga Kristen yang mulai merasa cemas akan masa depan anak-anak mereka, keuangan mereka, bahkan keharmonisan rumah tangga mereka. Di tengah badai dunia yang sedang bergoncang saat ini, firman Tuhan datang menyapa kita melalui Mazmur 125 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Pemazmur memberikan sebuah gambaran yang sangat indah, yaitu Gunung Sion. Gunung Sion adalah lambang keteguhan, kekuatan, dan sesuatu yang tidak bisa digeser oleh badai sekeras apapun. Mengapa bisa demikian? Bukan karena gunung itu hebat dengan sendirinya, tetapi karena Tuhan yang menjaga dan melindunginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam keluarga, kita belajar mengasihi, melayani, mengampuni, dan bertumbuh bersama. Namun kita juga menyadari bahwa kehidupan keluarga tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Ada keluarga yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Ada orang tua yang khawatir tentang masa depan anak-anaknya. Ada keluarga yang sedang menghadapi sakit penyakit. Ada pula yang mengalami konflik dalam keluarga, kesalahpahaman, atau berbagai tekanan hidup lainnya. Semua itu bisa membuat keluarga merasa lemah dan goyah. Namun firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Tuhan berkata bahwa orang yang percaya kepadanya akan seperti Gunung Sion yang tidak goyah. Artinya, keluarga yang mengandalkan Tuhan akan tetap kuat meskipun menghadapi berbagai badai kehidupan. Keluarga yang mengandalkan Tuhan menjadikan Tuhan sebagai dasar kehidupan. Saudara-saudara, ketika membangun rumah, hal yang paling penting adalah fondasinya. Jika fondasi kuat, rumah akan berdiri kokoh. Tetapi jika fondasinya rapuh, rumah itu mudah rusak ketika diterpa hujan dan angin. Demikian juga dengan keluarga Kristen. Dasar yang paling kuat bagi keluarga adalah Tuhan sendiri. Banyak keluarga saat ini mengandalkan harta, pekerjaan, pendidikan, atau kemampuan manusia. Semua itu memang penting. Tetapi semuanya dapat berubah sewaktu-waktu. Pekerjaan bisa hilang, usaha bisa mengalami kerugian, kesehatan bisa menurun, kekuatan manusia ada batasnya. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya tetap, kesetiaannya tetap, dan kuasanya tetap. Karena itu, keluarga Kristen harus menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan keluarga. Setiap keputusan keluarga perlu dibawa dalam doa. Setiap rencana perlu diserahkan kepada Tuhan. Setiap pergumulan perlu dipercayakan kepada Tuhan. Ketika Tuhan menjadi dasar keluarga, maka keluarga itu memiliki fondasi yang kokoh. Yang kedua, keluarga yang mengandalkan Tuhan tetap kuat dalam masa sulit. Mazmur menggambarkan orang yang percaya kepada Tuhan seperti Gunung Sion. Gunung Sion berdiri teguh meskipun diterpa hujan, angin, dan panas. Gunung itu tidak mudah bergeser. Demikian pula keluarga Kristen. Mengandalkan Tuhan berarti hidup tanpa masalah. Mengikuti Kristus bukan berarti bebas dari penderitaan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu mudah. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai umat-Nya dalam setiap keadaan. Ketika ekonomi keluarga sedang sulit, Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan. Ketika ada anggota keluarga yang sakit, Tuhan memberikan penghiburan dan pengharapan. Ketika terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga, Tuhan memberikan hikmat untuk berdamai. Ketika anak-anak menghadapi tantangan dalam pendidikan atau pergaulan, Tuhan memberi tuntunan kepada orang tua. Kekuatan keluarga Kristen bukan terletak pada tidak adanya masalah, tetapi pada kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Karena itu, jangan mudah putus asa, jangan menyerah ketika menghadapi kesulitan. Tetapi mari tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, keluarga yang mengandalkan Tuhan hidup dalam kasih. Salah satu tanda keluarga yang dekat dengan Tuhan adalah adanya kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kasih bukan hanya diucapkan, tetapi juga dilakukan. Suami mengasihi istrinya dengan tulus, istri menghormati dan mendukung suaminya. Orang tua mengasihi anak-anak dengan penuh kesabaran. Anak-anak menghormati dan menaati orang tua. Dalam keluarga, pasti ada perbedaan pendapat. Kadang-kadang terjadi kesalahpahaman dan kekecewaan. Namun, ketika Tuhan menjadi pusat keluarga, setiap anggota keluarga belajar mengampuni. Kita diingatkan bahwa Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Karena itu kita juga harus belajar mengampuni sesama anggota keluarga. Jangan biarkan kemarahan tinggal terlalu lama. Jangan menyimpan dendam. Jangan membiarkan hubungan menjadi renggang. Kasih Tuhan akan mempersatukan keluarga dan membuat keluarga tetap kuat menghadapi berbagai tantangan. Yang keempat, keluarga yang mengandalkan Tuhan membangun mesbah keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu kekuatan keluarga Kristen adalah kehidupan rohaninya. Di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan berbagai aktivitas lainnya, keluarga perlu menyediakan waktu untuk Tuhan. Mesbah keluarga dapat dilakukan dengan sederhana, yaitu membaca firman Tuhan bersama, menyanyi memuji Tuhan, berdoa bersama, saling mendoakan satu sama lain. Mungkin hanya 10 atau 15 menit setiap hari, namun ketika dilakukan dengan setia, hal itu akan menjadi sumber kekuatan bagi keluarga. Anak-anak akan belajar mengenal Tuhan. Orang tua akan semakin bijaksana. Hubungan keluarga akan semakin erat. Banyak keluarga kuat bukan karena mereka kaya atau terkenal, tetapi karena mereka setia, berdoa bersama, dan mengandalkan Tuhan. Yang kelima, keluarga yang mengandalkan Tuhan akan menjadi berkat. Tuhan tidak hanya ingin memberkati keluarga kita, tetapi juga memakai keluarga kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Keluarga yang mengandalkan Tuhan akan membawa damai di lingkungan sekitar. Mereka menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Mereka suka menolong sesama. Mereka menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang lain melihat kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui keluarga tersebut. Inilah panggilan keluarga Kristen di tengah masyarakat. Bagaimana agar keluarga kita tidak goyah? Ada 7 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mulailah setiap hari dengan doa. Yang kedua, bacalah firman Tuhan secara teratur. Yang ketiga, mari kita bangun mesbah keluarga. Yang keempat, mari kita libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Yang kelima, mari kita belajar saling mengampuni. Yang keenam, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Dan yang ketujuh, percayalah bahwa Tuhan memegang masa depan keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah dan tetap untuk selama-lamanya. Dunia boleh berubah, keadaan ekonomi bisa berubah, tantangan hidup bisa datang silih berganti. Tetapi keluarga yang mengandalkan Tuhan akan tetap berdiri teguh. Karena itu, marilah kita menjadikan Kristus sebagai pusat keluarga kita. Jangan hanya mencari Tuhan saat mengalami kesulitan, tetapi berjalanlah bersama Tuhan setiap hari. Jika Tuhan menjadi dasar keluarga kita, maka keluarga kita akan memiliki kekuatan menghadapi setiap badai kehidupan dan tetap berdiri kokoh sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga Kristen yang mendengarkan siaran ini, melimpahkan damai sejahteranya, dan menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga yang tetap teguh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya agar keluarga Kristen di zaman modern ini bisa menjadi seperti Gunung Sion yang tetap berdiri tegak, kokoh, dan tidak goyah meski dihantam badai kehidupan? Ada 3 poin penting untuk keluarga Kristen. Yang pertama, mengalihkan fokus dari masalah kepada Tuhan. Seringkali yang membuat keluarga kita goyah bukan karena masalahnya terlalu besar, melainkan karena kita memandang masalah itu jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita menaruh rasa percaya kita melampaui apa yang bisa kita lihat oleh mata atau dihitung oleh logika manusia. Saat ekonomi sulit atau masa depan terasa buram, ketahuilah bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Yang kedua, membangun mesbah keluarga. Di dalam rumah, dunia di luar sangat bising. Jika rumah kita tidak diisi dengan doa dan firman, maka nilai-nilai dunia yang akan merusak keluarga kita. Keluarga yang tidak goyah adalah keluarga yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sempatkanlah waktu untuk berdoa bersama pasangan dan anak-anak, membaca Alkitab bersama dan saling menguatkan. Yang ketiga, menjaga kesatuan dan komunikasi dalam kasih ketika badai luar datang menyerang. Kekuatan di dalam rumah harus diperketat. Jangan biarkan kesibukan atau tekanan kerja membuat anggota keluarga saling asing atau sama lain. Mengandalkan Tuhan juga berarti mempraktikkan kasih Tuhan dalam tindakan nyata, saling mengampuni, saling mendukung, dan saling mendengarkan. Sebagai nasihat untuk kita semua pada malam hari ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, dan seluruh anggota keluarga, nasihat bagi kita semua hari ini, jangan sandarkan masa depan keluargamu pada apa yang dunia tawarkan. Kekayaan bisa menyusut, pekerjaan bisa berubah, dan teknologi bisa berganti. Namun, kasih setia Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika badai kecemasan datang melanda pikiran kita hari ini, ingatlah nats hari ini. Bisikan kepada pasangan dan anak-anak Anda, kita punya Tuhan yang besar. Keluarga kita tidak akan goyah. Mari jadikan rumah tangga kita sebagai tempat perlindungan yang penuh damai sejahtera. Bukan karena kita bebas dari masalah, melainkan karena ada Tuhan Yesus di dalam perahu kehidupan rumah tangga kita. Pendengar setia RRI Pro 1 Sambas yang terkasih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Bimbingan dan Penyuluh Agama Kristen hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini tertanam di dalam hati kita yang paling dalam dan membuahkan keteguhan iman bagi keluarga kita masing-masing sepanjang bulan Juni ini dan seterusnya. Tetaplah semangat, tetaplah mengandalkan Tuhan, dan jadilah kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan kehidupan kita, mari kita mengakhiri kebersamaan ini dengan doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, setiap keluarga yang mendengarkan siaran ini, melimpahkan damai sejahteranya, dan menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga yang tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Sebagai doa penutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi keluarga yang kokoh seperti Gunung Sion. Kami berdoa khusus untuk setiap keluarga Kristen yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sambas. Jika ada keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat, baik dalam hal ekonomi, kesehatan, hubungan suami istri, maupun masa depan anak-anak, kami mohon uluran tangan-Mu yang penuh kuasa, berikan kekuatan, jalan keluar, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuntunlah para orang tua agar dapat memimpin rumah tangga dengan takut akan Tuhan. Dan berkatilah anak-anak agar tumbuh dalam iman yang teguh. Biarlah rumah tangga kami memancarkan kasih Kristus di tengah dunia yang sedang bergoyang saat ini. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan sisa hari hidup kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
2: Masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu urus saja penduduk desa itu agar mau menjual tanahnya dengan harga murah. Terserah kalian lakukan apa saja. Batasnya seminggu dari sekarang. Jika tidak, kalian akan saya pecat.
1: Ya Allah Pak, janganlah begitu. Kasihan warga desa Mentari. Papa kan sudah banyak tanah dan perusahaannya. Mau dibuat apa lagi Pak?
0: Diam kamu, gak usah banyak tanya. Ini urusan laki-laki. Papa akan bangun perumahan elit di desa itu, dekat danau. View-nya lebih bagus, jadi nanti harga perumahannya mahal dan kita untung banyak.
1: Papa istighfar Pak. Harta tuh gak dibawa mati loh Pak. Kita tuh sudah hidup percukupan selama ini pun sudah alhamdulillah. Papa udah punya 5 perumahan. Kenapa harus warga Mentari diubah juga sih, Pak?
0: Ah, kamu kalau mau ceramah, jangan di sini. Di madrasah sana, di masjid sana. Jangan di sini. Papa pusing ah, males.
1: Tapi loh, Pak.
0: Sudahlah. Papa capek, mau mandi nih. Kami pulang, malah dimarahin. Ah.
2: Cepat kau tanda tangan surat ini. Kalau enggak, kau enggak akan dapat uang dari tanah ini.
3: Tapi Pak, itu terlalu murah. Kami tak bisa bangun rumah lagi dengan uang itu Pak.
2: Cepat kau tanda tangani.
4: Om, jangan sakiti ayah Anta.
2: Dasar anak kecil, kutendang kau.
4: Ayah, Anta takut om jahat itu.
3: Sini nak, sini nak. Iya saya tanda tangani Pak.
2: Dari tadi kek, enggak akan kuhancurin rumah periwet ini. Sini kertasnya. Ini uangnya.
4: Ayah, kenapa rumah kita dirusak om jahat? Kenapa ayah dikasih uang sama om jahat? Kenapa baju ayah dan Anta dikemas? Kita mau kemana ayah?
3: Sudahlah nak, sudah. Sabar ya nak. Nanti kita pindah ke tempat budemu di Sintang untuk sementara waktu ya nak.

0: Bakar saja, Bon. Puing-puing rumah itu, Bon. Sampah-sampahnya sekalian. Siram saja pakai bensin, Bon.
1: Siap, Bos.
0: Bagus. Bon, kenapa kau siram begitu, Bon? Bon, tolong, Bon. Boni, tolong.
1: Bos, Bos. Maaf, maaf, Bos. Enggak sengaja.
0: Bon.
1: Bos, Bos. Maaf, Bos.
0: Bon, tolong, Bon. Bon.
2: Ayah, Bon. Kenapa orang itu main api?
1: Ya Allah, ya Allah.
3: Eh, Pak. Pak, sebelah sini, Pak. Ada sungai sini, Pak. Pak.
0: Bon.
1: Anta, Anta. Anta, tunggu di sini ya.
2: Ya, Ayah. Hati-hati ya, Ayah.

0: Ma.
1: Iya.
0: Maafin papa ya, gak dengar kata-kata mama selama ini.
1: Iya pa. Udah pa, jangan mikir yang enggak-enggak dulu ya. Yang penting sekarang papa sehat aja dulu.
0: Papa serakah ma. Untung Allah masih menyelamatkan papa dari kebakaran itu. Walaupun kaki papa jadi cedera karena kebakaran itu ma.
1: Iya pa, papa yang sabar ya pa. Ini juga ada Pak Arif sama anaknya nih pa yang datang. Kemarin beliau yang nolongin bapak. Papa harus juga berterima kasih karena sudah diselamatkan. Dan papa juga harus minta maaf ya pak, karena beliau ini yang rumahnya papa gusur.
0: Pak.
2: Ya pak.
0: Maafkan saya ya pak. Mungkin Allah tidak rela saya jadikan desa Mentari sebagai perumahan real estate pak. Maafkan saya ya pak. Saya akan kembalikan semua tanah, bahkan yang sudah hancur akan saya bangun, Pak. Maafkan saya ya, Pak.
2: Ya, Pak.
0: Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, Pak. Sama-sama.
3: Ya Allah, Papa.
4: Asik. Ayah, kita nggak jadi pindah kan?
2: Tidak, Nak.
4: Hore, kita nggak jadi pindah. Yeay.

Demikian drama radio dari RRI Sintang dengan judul Menebang Krakusan. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Sabina Desiana, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Dika diperankan Rudi, Pak Arif diperankan Daniel, Boni diperankan Teddy, istri Pak Dika diperankan Akil, Anta diperankan Dianta Farhin Arahman, narator Ati Yulianti. Sampai jumpa.

0: pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.
1: Sobat RRI, tahukah kamu kalau Indonesia termasuk salah satu wilayah paling strategis di dunia? Letaknya berada di antara dua benua dan dua samudra besar dunia. Sejak ratusan tahun lalu, wilayah Nusantara sudah menjadi jalur penting perdagangan internasional yang dilewati banyak bangsa. Tak heran, berbagai kerajaan besar, pedagang asing, hingga bangsa Eropa pernah datang ke Indonesia karena posisi geografisnya yang sangat menguntungkan. Namun sebenarnya, apa yang membuat wilayah Indonesia begitu strategis di mata dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Indonesia terletak di posisi silang dunia. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini membuat Indonesia menjadi jalur penghubung penting antara kawasan timur dan barat dunia. Banyak kapal internasional melewati perairan Indonesia untuk mengangkut barang perdagangan dari berbagai negara. Beberapa jalur laut penting dunia bahkan berada di wilayah Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Jalur-jalur ini menjadi akses utama perdagangan global sejak zaman dahulu hingga sekarang. Karena letaknya yang strategis, Indonesia sering disebut sebagai poros maritim dunia karena memiliki peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Jauh sebelum Indonesia merdeka, wilayah Nusantara sudah dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Pada masa kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit, kapal-kapal dagang dari India, Arab, Tiongkok, hingga Eropa datang untuk mencari rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada menjadi komoditas yang sangat berharga di dunia internasional saat itu. Karena itulah, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Indonesia. Posisi Indonesia yang berada di jalur pelayaran membuat para pedagang singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Interaksi tersebut kemudian melahirkan pertukaran budaya, bahasa, agama, hingga teknologi dari berbagai bangsa. Tak heran, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena sejak dulu menjadi titik pertemuan dunia. Selain letaknya strategis, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari hasil laut, hutan tropis, tambang, hingga tanah yang subur karena banyak gunung api aktif. Indonesia berada di kawasan cincin api dunia atau Ring of Fire yang membuat tanahnya subur untuk pertanian. Karena itulah, Indonesia memiliki beragam hasil bumi yang penting bagi dunia. Laut Indonesia juga sangat luas dan kaya akan sumber daya perikanan. Tak hanya itu, Indonesia memiliki cadangan nikel, batu bara, emas, hingga gas alam yang menjadi komoditas penting dalam ekonomi global. Kombinasi antara lokasi strategis dan kekayaan alam membuat Indonesia memiliki posisi penting dalam hubungan internasional. Posisi Indonesia yang strategis juga berpengaruh dalam bidang politik dan keamanan dunia. Karena berada di jalur perdagangan internasional, stabilitas wilayah Indonesia sangat penting bagi banyak negara. Gangguan di wilayah perairan Indonesia bisa berdampak pada distribusi barang dunia. Indonesia juga menjadi penghubung kawasan Asia Tenggara dengan berbagai negara di Asia Pasifik. Hal ini membuat Indonesia memiliki peran besar dalam organisasi internasional dan kerjasama regional seperti ASEAN. Selain itu, posisi strategis Indonesia menjadikan wilayahnya penting dalam pertahanan dan keamanan maritim. Karena itu, menjaga laut dan perbatasan Indonesia Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk kedaulatan negara. Sobat RRI, posisi strategis Indonesia tentu membawa banyak peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan, pariwisata, ekonomi maritim, dan kerjasama internasional. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi tantangan seperti keamanan laut, penyelundupan, illegal fishing, hingga persaingan geopolitik dunia. Karena itu, pengelolaan wilayah laut, pembangunan infrastruktur, dan penguatan konektivitas antar pulau menjadi sangat penting bagi masa depan Indonesia. Dengan posisi strategis yang dimiliki, Indonesia berpotensi terus berkembang menjadi negara maritim yang kuat di dunia. Sobat RRI, letak strategis Indonesia bukan hanya soal posisi di peta, tetapi juga tentang peran besar Nusantara dalam perdagangan, budaya, hingga hubungan dunia sejak ratusan tahun lalu. Dari jalur pelayaran internasional hingga kekayaan alam yang melimpah, semuanya menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat penting di dunia. Sobat RRI, menurut kamu, apa potensi terbesar Indonesia karena letak geografisnya yang strategis? Sekarang Sobat RRI sudah tahu?

0: Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.boinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Kali ini ditemani oleh Sekar Sari dan juga Bung Yusuf. Akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Hari ini kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan. Selain itu, nanti juga kita akan berbagi cerita seputar keunikan budaya Indonesia dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto bersama Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menggelar konferensi pers bersama usai memimpin pertemuan tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta Selasa 9 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, kedua menteri membahas capaian dari 6 kelompok kerja ekonomi yang meliputi investasi, transportasi, pariwisata, ketenagakerjaan, agribisnis, serta pengembangan kawasan BBK. Terkait pengembangan kawasan BBK, Menko Erlangga menegaskan bahwa realisasi investasi di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Selain perluasan pulau dan pengembangan Nongsa Digital Park seperti yang disampaikan Menko Erlangga, komitmen kuat juga datang dari Singapura. Wakil Perdana Menteri Gan menegaskan bahwa kolaborasi kedua negara tidak hanya berfokus pada investasi fisik, melainkan mengarah pada transformasi digital yang komprehensif. Langkah strategis melalui studi sektor teknologi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi rencana induk pengembangan kawasan BBK atau Batam, Bintan, dan Karimun. Terlebih, rencana jangka panjang hingga tahun 2045 tersebut sudah memiliki landasan hukum yang kuat lewat Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2024 sebagai acuan pengembangannya. Berita selanjutnya, Indonesia tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah World Conference on Creative Economy atau WCCE 2026. Konferensi ekonomi kreatif terbesar di dunia yang akan berlangsung di Jakarta pada 21 hingga 24 Oktober 2026. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan di Jakarta Selasa 9 Juni 2026 bahwa salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah dukungan keimigrasian bagi para delegasi internasional. Ia mengungkapkan akan berupaya untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, terutama Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan acara yang diperkirakan diikuti lebih dari 70 negara tersebut. Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan agar para delegasi dapat mengikuti rangkaian kegiatan WCCE 2026 dengan nyaman sejak kedatangan hingga kembali ke negara masing-masing. Pemerintah berharap penyelenggaraan WCCE 2026 tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi kreatif global, namun juga menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional berskala besar. Berita terakhir, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan transformasi kesehatan nasional melalui perluasan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG, penguatan penanganan tuberkulosis, TBC, serta peningkatan layanan kesehatan di berbagai daerah guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Kebijakan tersebut diputuskan Presiden Prabowo usai menerima laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait perkembangan program hasil terbaik cepat atau PHTC atau Quick Win serta sejumlah program unggulan kesehatan dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta Selasa 9 Juni. Dikutip Antara, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta Rabu mengungkapkan, program Cek Kesehatan Gratis tidak hanya berhenti pada deteksi dini. Program ini mulai tahun ini memprioritaskan upaya pengobatan dan penyembuhan oleh petugas puskesmas dengan pemberian obat dan monitoring secara gratis kepada masyarakat yang mengalami hipertensi dan diabetes. Menurut Teddy, program CKG telah mencatat pemeriksaan kesehatan terhadap lebih dari 70 juta penduduk sepanjang 2025. Sementara pada 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 42,3 juta peserta yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

Pendengar kabar hangat dan penuh energi datang dari panggung megah Java Jazz Festival yang berlangsung di Tangerang, Banten, akhir Mei 2026. Adalah penyanyi berbakat asal Bandung, Yura Yunita, yang sukses menyihir ribuan pasang mata lewat aksi panggungnya.

perlahan dan membiarkan semua mengalir mengikuti detak hati kita sendiri. Ini dia Yura Yunita dengan single terbarunya yang dirilis awal November tahun lalu. Mau jadi apa?

Inilah kata bijak hari ini. Dalam hidup ini, saya memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda. Bila saya tidak mengayuh sepeda, maka saya akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja, maka saya mati. Baharudin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie adalah seorang politisi, insinyur, dan ilmuwan Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pesawat berkat keberhasilannya membangun pesawat pertama di Indonesia pada tahun 1995. Pesawat ini diberi nama N250 Gatot Kaca. Kejeniusan Habibie memberi pengaruh besar dalam pengembangan teknologi penerbangan, baik di dalam maupun luar negeri. Ia merupakan tokoh yang dihormati

0: mati di kancah internasional. Pada 1978, Habibie berkarir di kancah politik sebagai Menteri Riset dan Teknologi di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dari Maret 1998 hingga Oktober 1999, Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Setelah Soeharto lengser dari jabatannya, B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia dari Mei 1998 hingga Oktober 1999.
1: Pendengar, kabar hangat berikutnya datang dari Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru saja menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar negara sahabat. Menariknya, Indonesia kini dipandang sebagai mitra strategis yang sangat penting di kancah internasional. Para diplomat baru ini datang membawa misi besar, yakni mempererat persahabatan bilateral. Duta Besar Sri Lanka bertekad merajut kedekatan lewat budaya dan pendidikan, melanjutkan sejarah panjang persahabatan kedua negara. Sementara dari sesama negara tetangga ASEAN, Duta Besar Filipina ingin fokus pada penguatan kerjasama maritim, yang kebetulan menjadi prioritas utama kawasan di seputar Asia Tenggara. Saat ini, tidak kalah menarik, Pulau Indah di Karibia, Saint Lucia, menyebut Indonesia sebagai inspirasi sejati bagi negara kepulauan di dunia untuk saling menjaga perdamaian. Dari Timur Tengah, Duta Besar Lebanon untuk Indonesia mengagumi Indonesia ya karena kesamaan nilai dalam merawat keberagaman dan toleransi. Ia berjanji akan menjadi jembatan persahabatan yang kokoh selama bertugas di Indonesia. Tentu ini menjadi angin segar ya bagi diplomasi Indonesia di panggung dunia. Membuktikan bahwa pesona Nusantara selalu memikat hati bangsa-bangsa lain di dunia.
2: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
3: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
3: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Pendengar, kita bicara tentang Piala Dunia. Tapi sebelum ke Piala Dunia, untuk di domestik ya, ada Liga Indonesia dan Liga Nasional ini bukanlah liga yang penuh gemerlap di mata dunia memang. Namun sejumlah bintang-bintang yang sempat besar di kompetisi Eropa sempat bermain di Liga Indonesia. Salah satunya adalah legenda Argentina, Mario Kempes. Ya, siapa yang tidak kenal Mario Kempes ya? Yang pernah memberi kejutan besar di ajang Piala Dunia, sudah pernah menjadi pembuka jalan bagi pesepak bola legendaris dunia lainnya untuk berkarir di kompetisi sepak bola Indonesia. Berikut kami hadirkan feature-nya untuk Anda. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

1978. Di sebuah malam yang membekas dalam sejarah, seorang pria berlari menembus pertahanan dan mencetak 6 gol, mengantar negaranya juara dunia di Piala Dunia 1978. Namanya Mario Kempes. Namun kisah ini bukan tentang saat dia tampil di puncak, ini tentang di mana ia memilih mengakhiri karir sepak bolanya. Karena di ujung karirnya, sang legenda tidak memilih panggung besar Eropa. Ia memilih Indonesia. Kempes bukan pemain biasa. Ia tampil di 3 Piala Dunia, 1974, 1978, dan 1982. Ia adalah top skor sekaligus pemain terbaik dunia di 1978. Dan seperti banyak legenda, ia sempat mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola. Namun, tahun 1996, telepon itu datang dari sebuah klub di Indonesia, Pelita Jaya. Ia datang dengan status legenda, dengan usia yang sudah melewati masa emas, bahkan sempat diragukan. Tubuhnya tak lagi ideal, langkahnya tak lagi secepat dulu, namun sepak bola tidak hanya soal fisik. Dalam 15 pertandingan, ia mencetak 10 gol, satu angka yang tidak hanya menjawab keraguan, tapi juga membungkamnya. Kempes tidak hanya bermain, ia merangkap sebagai pelatih. Mengatur ritme, membaca permainan, membentuk cara berpikir pemain Indonesia. Ia menjadi jembatan antara sepak bola dunia dan sepak bola Indonesia yang sedang tumbuh. Stadion penuh, nama Indonesia ikut disebut. Karena seorang juara dunia memilih bermain di sini. Kehadirannya mendongkrak citra kompetisi, membuat publik percaya bahwa Liga Indonesia bisa dilirik dunia. Hanya satu musim, Pelita Jaya berhenti di babak 8 besar. Dan setelah itu, tidak ada lagi comeback, tidak ada lagi panggung. Indonesia menjadi tempat di mana Mario Kempes benar-benar mengakhiri karirnya. Dalam dunia sepak bola, legenda biasanya dikenang karena awalnya. Namun, beberapa dikenang karena akhir yang tak terduga. Dan di sebuah sudut sejarah, Indonesia menjadi bagian dari akhir itu. Dari puncak dunia ke lapangan Nusantara. Ini bukan sekedar perjalanan, ini warisan sejarah sepak bola Indonesia dan dunia.

0: Piala Dunia semakin dekat.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan.
0: Voice of Indonesia menghadirkan program spesial
1: imajinasimu
0: menyala, obrolan seputar Pesta Bola Dunia 2026 dan trivia Piala Dunia. Saksikan dan dengarkan hanya di voinews.id.

Pendengar, alam selalu punya cara unik ya untuk mengingatkan kita agar tetap waspada. Pertengahan Juni ini, tepatnya pada 15 Juni, langit malam Indonesia dihiasi oleh fenomena super new moon, di mana bulan baru berada pada posisi terdekatnya dengan bumi. Namun di balik keindahan astronomis ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia telah memetakan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir di Nusantara. Fenomena bulan ini diprediksi memicu lonjakan ketinggian air laut maksimum yang berlangsung dari 8 hingga 25 Juni 2026. Dari ujung barat pesisir Aceh, wilayah Jakarta, pesisir Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, hingga pesisir Maluku, air pasang bersiap menyapa daratan. Bagi warga pesisir nelayan dan para pelaku aktivitas pelabuhan, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya bagi kegiatan bongkar muat barang ya maupun perikanan darat. Untuk Anda yang di bulan Juni ini berkunjung ke Indonesia, juga diimbau untuk waspada ya. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

0: pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama matchanya dua.
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Baik pendengar, Papua adalah wilayah paling timur Indonesia yang merupakan wilayah kaya dengan keanekaragaman hayati, menawarkan peluang pengembangan ekowisata, pendidikan, terutama pendidikan lingkungan ya, dan konservasi. Sebagian besar wilayahnya ditutupi hujan alam. Ada juga lahan gambut dan ekosistem lain yang menurut para ilmuwan, wilayah ini merupakan rumah bagi banyak spesies yang belum teridentifikasi. Wilayah ini juga meliputi lebih dari sepertiga hutan alam yang tersisa di Indonesia. Berikut kami hadirkan feature-nya untuk Anda.
4: Taman burung ini sudah ada sejak tahun 90-an. Setelah tahun 2000-an baru dia mulai dibentuk menjadi UPTD. Kemudian kami di sini namanya juga Taman Burung dan Taman Anggrek. Jadi ada burungnya dan ada anggrek. Ini semua endemik Papua. Kalau kunjungan sudah lumayan, kita bisa 1,000-2,000 orang dalam satu tahun lah. Dari antusias masyarakat, kemudian liburan panjang, banyak libur, jadi memang bukan hanya orang dari Biak saja, ada dari daerah-daerah yang lain.
5: Indonesia kaya akan beragam jenis flora dan fauna yang khas dari masing-masing daerah. Tak terkecuali Biak, kota berjuluk Karang Panas ini menjadi salah satu daerah di Papua dengan flora dan fauna endemik yang hingga kini dirawat serta dijaga kelestariannya di Taman Burung dan Taman Anggrek Biak. Tempat ini mulai dibuka sejak tahun 90-an dan sering menjadi pilihan tempat untuk kunjungan edukasi bagi anak sekolah. Kita simak penjelasan Mercy Chemwal, Sarjana Kehutanan, PLT Kepala UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
4: Kami UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Jadi segala sesuatunya dari dinas. Kami tinggal mengelola hanya saja. Anggarannya juga lewat dinas. Kebetulan kami coba bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Wiata, sehingga kami jadikan Taman Burung Taman Anggrek Biak ini menjadi tempat pembelajaran di alam. Jadi kunjungan ya ada dari sekolah, dari TK, SD, kebanyakan yang rombongan-rombongan itu TK dengan PAUD, SD, yang untuk SMP, SMA itu belum ada satu-satu saja sih, tapi tidak semua. Seperti SMK Bosting ini pernah datang untuk praktek, ambil jurusan pariwisata. Mereka datang bagaimana caranya mengantar wisatawan-wisatawan seperti itu. Kalau anak-anak TK PAUD ya mengenal jenis-jenis burung-burung yang ada.
5: Berlokasi di Kampung Ruar, kilometer 12, Distrik Biak Timur, Taman Burung dan Taman Anggrek ini memiliki 20 jenis burung berjumlah 86 ekor, serta 25 jenis bunga anggrek dengan 1,000 rumpun, yang seluruhnya merupakan endemik Papua.
4: Di sini kita ada sekitar 20 jenis burung, jumlahnya 86, kurang lebih 86 ekor. Ada di sini kalau untuk burung, itu ada kakatua jambul kuning, ada kasuari, ada Nuri Bayan, Nuri Pelangi, kemudian ada Raja Wali Papua, ada Kumkum atau Pergam, kemudian ada Burung Siang, ada kakatua raja, ada nuri kepala hitam, nuri sayap hitam, ya sekitar itulah. Kemudian anggrek ada sekitar 25 jenis, rumpunnya lebih dari 1000. Itu semua endemik Papua. Jadi ada anggrek macan, ada anggrek kelapa, kemudian ada anggrek raja, ada lagi anggrek panda, ya ada 25 jenis jadi saya.
5: Burung-burung dan bunga anggrek yang terdapat di taman ini pun dirawat dengan baik oleh petugas, seperti waktu pemberian pakan, juga pupuk pada tanaman.
4: Kami punya anggaran itu memang untuk makanan burung, kemudian ada juga tenaga-tenaga kontrak yang kami pakai untuk melakukan kasih makan, kemudian kasih bersih taman. Kebanyakan kami semua ikut terlibat di dalamnya. Tapi untuk kasih makan burung itu tidak semua. Jadi ada beberapa orang yang tugasnya di kompartemen 1, kompartemen 2, ada yang cendrawasih, ada yang untuk kasuari. Selain kasih makan, kasih bersih kandang juga. Kalau kasih mandi kan ada dia punya kolam-kolam, nanti mereka mandi sendiri. Kalau anggrek ada juga beberapa orang yang punya tugas, kan kita punya spot anggrek ini ada dua, ada juga yang ada di dapur di atas, ada yang ada di greenhouse. Itu juga masing-masing orang punya tugas. Jadi ada untuk siram, untuk kasih pupuk. Kita sudah mulai kasih mereka makan itu 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah biasanya kalau pagi dikasih buah, sorenya itu biji-bijian. Jadi buah-buah ya pisang, pepaya, kemudian kalau biji-bijian itu macam kacang hijau, kacang tanah. Kemudian sayur-sayuran, jadi kangkung dipotong-potong, atau sawi dipotong-potong, kacang panjang. Ada Raja Wali Papua sama camar laut, mereka makannya ikan. Biasanya ikan uci itu bisa 3-4 ekor satu kali makan. Nanti sore lagi dikasih makan lagi.
5: Taman burung dan anggrek ini dibuka setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu, pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan hari Minggu, pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur, dengan jumlah pengunjung terbanyak pada hari libur.
4: Kalau hari Senin sampai Jumat, kita buka antara jam 9 ya, sampai sore. Nah, sampai sore ini kadang-kadang kita nggak menentu. Kalau cuacanya bagus, ya bisa sampai jam 5. Atau kalau pengunjungnya banyak, ya kita bisa buka lebih. Karena kita nunggu pengunjung selesai semua, baru kita bisa tutup. Tapi kalau hari libur, Sabtu, Minggu, kalau Sabtu biasa, kayak hari lain, tapi kalau hari Minggu, di kita bukanya jam 1 sampai sore. Kita pengunjung itu sebenarnya nggak menentu ya. Kalau misalkan hari-hari kerja ya bisa 3 orang saja, tapi bisa juga ada kalau rombongan bisa 10 orang gitu. Tapi lumayan lah, kita penghasilan untuk retribusi itu paling tidak kita dapat dalam sebulan itu 22 juta sampai 3 juta.
5: Jika berkunjung ke taman ini, ada beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh para pengunjung, yaitu hal-hal yang boleh dan tidak. Berikut penjelasan Mercy Cemual selaku PLT Kepala UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek.
4: Kami di sini kan hanya untuk display. Jadi silakan datang untuk melihat saja. Untuk memberi makan juga kami masih belum memberi kebebasan untuk memberi makan. Jadi datang saja melihat. Kemudian anggrek tidak ada yang kami jual karena itu cukup display. Ini karena semua endemik Papua dan ada kebanyakan yang dilindungi, burung-burung yang dilindungi, sehingga ya hanya untuk display. Tapi kalau untuk burung-burung mau dipegang-pegang boleh, selagi dia mau. Jadi ada beberapa saja yang jinak, tapi yang lain kebanyakan tidak.
6: Misalnya apa tuh burung?
4: Kayak kakatua jambul kuning, itu bisa kita pegang-pegang. Ada sih bayan merah, kemudian kakatua juga, tetapi sementara ini untuk pengunjung itu hanya di bawah. Kita di sini kan ada 28 hektar. Kita punya luasan, tetapi hanya 5 hektar yang dikelola. Di atas itu kebanyakan itu kasuari, kan ada 12 ekor, 10 ekornya ada di atas. Kemudian kita di atas juga ada greenhouse, tapi hanya untuk staff, tidak bisa pengunjung. Kemudian di atas juga ada dapur. Rencananya sih memang ke depan ada yang jinak lah, bisa untuk swafoto. Tapi sementara belum kita lakukan itu. Kami memang menyiapkan ada tempat-tempat sampah yang pokoknya dilarang membuang sampah sembarangan lah. Kami juga ada menjual di lingkungan ini, ada galeri yang menyediakan minuman, terus cemilan-cemilan. Kalau mau makan sambil duduk-duduk di shelter-shelter bisa membawa makan. Kami tidak menutup untuk membawa makanan ke dalam, tapi untuk kasih makan burungnya ya nggak boleh. Sangat berharap di sini kami bisa memperkenalkan kepada masyarakat apa saja burung terutama ya. Sebenarnya kami punya itu tuh satwa, tetapi kami lebih fokuskan ke burung-burung. Apa saja burung-burung endemik yang ada di Papua, kami berusaha untuk adakan di sini. Jadi kalau masyarakat yang ingin tahu burung-burung endemik Papua itu yang seperti apa, datang aja ke Biak Timur.
5: Dari Biak Papua, saya Eta Rumnefur. Terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran bahasa Indonesia bersama saya Dora. Mendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda dalam segmen kabar dari Indonesia. Mayoritas negara di dunia merayakan World Social Media Day setiap tanggal 30 Juni. Sementara Indonesia memiliki hari media sosial sendiri yang diperingati setiap 10 Juni. Hal itu menjadikannya salah satu peringatan unik yang lahir dari inisiatif masyarakat Indonesia. Hari media sosial di Indonesia pertama kali diperingati pada tanggal 10 Juni 2015. Peringatan ini diinisiasi oleh Handi Irawan, seorang pengusaha dan pakar pemasaran asal Solo, Jawa Tengah. Gagasan tersebut lahir dari kesadaran akan semakin besarnya pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi, maupun pengembangan dunia usaha. Sebelum menggagas Hari Media Sosial Indonesia, Handi telah dikenal luas sebagai pendiri Frontier Group dan pelopor sejumlah program nasional di bidang pemasaran dan pelayanan pelanggan, seperti Top Brand Award, Hari Marketing Indonesia, dan Hari Pelanggan Nasional. Berbekal pengalamannya di bidang pemasaran dan komunikasi, ia melihat bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara positif dan bertanggung jawab. Mendengar, faktanya media sosial kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah pengguna media sosial yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan digital 2025, Indonesia yang dirilis data preportal pada Januari 2025, terdapat sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia atau setara dengan 50,2% dari total populasi nasional. Angka tersebut juga meningkat sekitar 4 juta pengguna dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, media sosial juga membawa banyak manfaat bagi sektor usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berbagai platform digital kini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, namun juga menjadi media promosi yang efektif dan relatif terjangkau. Bahkan sejumlah penelitian yang terbit pada 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial berperan penting dalam meningkatkan kesadaran merek, loyalitas pelanggan, hingga penjualan UMKM karena mampu menjangkau konsumen yang lebih luas secara cepat dan efisien. Bahkan studi terhadap UMKM di Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa sekitar 80% pelaku usaha yang aktif menggunakan media sosial mengalami peningkatan penjualan antara 20 hingga 50%. Sementara sebagian lainnya berhasil memperluas pasar hingga keluar daerah. Demikian kabar dari Indonesia hari ini.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
4: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

0: mustami'i Saut Indonesia Al-Awfiyah. Tadaribu batulah ka'sil alam 2026.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentar.
0: Tuqaddim Saut Indonesia Barnamajan Khasa Mahrajan Kuratil Qadam Soccer Fiesta Wahia Munawaat Kasil Alam Li Kuratil Qadam.
1: Satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang...
0: Syahiduhu wastami'uhu kulla yawm bil mauqi foynews.id au fit tatbik RRI Digital au abra qanatina rasmiya fil YouTube Boy Official.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan, harkat dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Laporan selengkapnya oleh Alo Tani.
1: Instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
2: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan Digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right, pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
1: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
3: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunas digital titik ID, ada juga aduan konten titik ID, dan juga aduan nomor titik ID dan cek rekening titik ID. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
2: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar sebagai solusi permasalahan sampah. Laporan selengkapnya oleh Aji Permono.
1: Sampah yang kita kelola itu sampah-sampah yang biasanya di TPST-TPST itu tidak laku.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN meluncurkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Bekerja sama dengan kelompok swadaya mandiri Pilah Berkah Imogiri Bantul, inovasi ini menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul. Peneliti BRIN Heru Susanto mengungkapkan, mesin ini mampu mengubah 1 kg sampah plastik menjadi 0,9 liter BBM yang diberi nama Petasol. Heru menjelaskan, mesin ini menggunakan teknologi pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu 250 hingga 350 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Proses tersebut bertujuan untuk memecah molekul plastik kompleks menjadi hidrokarbon yang kemudian diubah menjadi cairan bahan bakar. Proses ini pun membutuhkan waktu selama 7 hingga 8 jam.
1: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan. Ada proses penjernihan, ada proses esterifikasi, dilanjutkan dengan penyaringan. Karena biaya produksi kan paling di 4.000, 3.000, 4.000. Kita jual secara internal itu 10.000. Untungnya berapa? 6.000, 7.000 atau per liternya?
3: Jual masyarakat.
1: Iya. Itu per liter sehari menghasilkan 40-45 liter, kalikan saja dari 50 sampah plastik.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa mesin pirolisis ini adalah inovasi yang sangat bagus. Selain mengatasi timbunan sampah, Bupati menyebut jika mesin ini menjadi upaya dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
4: Ini akan menjawab masalah sampah yang kita hadapi. Pertama, volume sampah yang tiap hari itu naik, di mana plastik ini mengambil proporsi 31% dari timbunan sampah. Kalau setiap hari 600 ton sampah yang terproduksi di Kabupaten Bantul, maka sekitar 180 ton sampah plastik tersedia. Dan yang kedua, subsidi energi.
2: Lebih lanjut, kualitas bahan bakar yang dihasilkan juga telah melalui uji laboratorium. Dengan angka setana mencapai 51, Petasol dinyatakan memenuhi standar dan aman digunakan untuk kendaraan maupun mesin berbahan bakar solar. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Ardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini di hari Kamis 11 Juni 2026 akan mengangkat tema Strategi Indonesia Agar Pekerjaan Tidak Digantikan Oleh AI atau Kecerdasan Buatan. Seperti biasa saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat karena akan kami putarkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya akan kami hadirkan

Oleh karena itu, di perkembangan di zaman sekarang ini, di era digital ini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang rawan atau bahkan mungkin sudah digantikan ya oleh AI itu sendiri atau kecerdasan buatan ini. Dan biasanya kecerdasan buatan atau AI ini bisa atau dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang kategorinya itu adalah repetitif atau bisa ditebak lah. Atau seperti itu-itu aja pekerjaannya. Bersifat pengulangan, berbasis digital, dan polanya yang terprediksi. Contohnya, itu ada data entry atau admin, itu bisa di bisa tergantikan. Customer service, tapi yang mungkin sifatnya masih mendasar ya. Seperti membalas chat otomatis, chatbot ya, biasanya kalau apa itu, belanja online biasanya ya, ngechat tokonya gitu kan biasanya ada balasan otomatis tuh. Itu sebagai customer service bisa dipakai AI. Penerjemah juga bisa tergantikan. Lalu penulis konten bisa juga tuh, copywriter. Jadi sebenarnya banyak sekali pekerjaan yang kemungkinan bisa digantikan oleh AI yang sifatnya itu repetitif. Tapi AI itu tidak bisa menggantikan pekerjaan yang membutuhkan koneksi antar manusia yang kuat, memakai emosional, memakai emosi. Contoh, guru, tenaga medis, ya nggak bisa ya, tenaga medis digantikan oleh AI. Perawat gitu kan, nggak mungkin juga tuh, nggak bisa apa namanya merawat pasiennya secara emosional juga kalau semisal pakai AI. Guru tidak bisa mendidik muridnya. Kalau mengajar mungkin ini ya bisa pakai ChatGPT dan segala macam, itu adalah bagian dari AI juga. Tapi kalau mendidik itu nggak bisa, karena mendidik itu kan ada karakter budiknya juga, psikolog dan segala macamnya, itu nggak bisa. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan dan yang tidak bisa digantikan oleh AI. Tapi dari negara kita sendiri, Indonesia ini, apa sih upayanya agar pekerjaan-pekerjaan yang rawan tergantikan tadi bisa diminimalisir agar tidak tergantikan? Di mana Indonesia melalui pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komdigi ya, untuk mengatasi hal tersebut, ini membentuk AI Talent Factory, di mana ini adalah untuk melatih dan mengarahkan talenta muda agar mampu menguasai keterampilan AI dan menggunakannya secara kolaboratif. Kata kuncinya adalah kolaboratif, artinya kita memanfaatkannya beriringan menggunakannya tanpa digantikan sepenuhnya oleh AI itu sendiri. Lalu menyusun strategi nasional AI. Komdigi menyusun peta jalan nasional AI bersama kementerian lain dengan menetapkan 5 sektor prioritas, ada kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, mobilitas kota cerdas, dan juga ketahanan pangan. Dan juga Komdigi memberikan literasi digital, di mana menyelenggarakan program pelatihan keterampilan seperti Digital Talent Scholarship untuk memberikan pemahaman teknis dan kesadaran kepada pekerja. Dan ini ditujukan untuk pekerja dapat mengadopsi AI sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas. Dan juga Komdigi membuat regulasi etika AI, menerapkan regulasi dan panduan tata kelola AI untuk memastikan teknologi dikembangkan secara bertanggung jawab. Dan tentunya agar pekerjaan ini tidak direnggut oleh AI, bukan hanya tugas dari pemerintah saja, dari kita sendiri pun juga perlu adil. Perlu adil seperti pengembangan produktivitas, pengembangan skill dan segala macamnya yang tidak bisa digantikan oleh AI seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi bagaimana menurut Anda nih? Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, akan saya putarkan satu lagu dari Tito Sumarsono, Kamu.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Benar tim sepak bola Pro3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
0: Peristiwa.
3: Tepat hari ini 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Subroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
0: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net, dan channel YouTube Pro3 Siniar.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Ancaman disrupsi teknologi kini menjadi perhatian serius banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah kekhawatiran publik akan potensi pekerjaan tergeser oleh Artificial Intelligence atau AI, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengambil langkah diplomasi strategis di panggung internasional untuk memastikan tenaga kerja tetap mampu bersaing di masa depan. Langkah ini disampaikan Yasir Li ketika menghadiri Asia Pacific Group Ministerial Meeting di Geneva, Swiss pada Selasa kemarin. Dan dalam forum tersebut, ia menekankan urgensi kolaborasi antar negara di kawasan Asia Pacific untuk mendapatkan tantangan dunia kerja yang kian kompleks. Lantas, apa langkah konkret yang tengah dilakukan oleh Indonesia menyikapi ini dan bagaimana sikap organisasi buruh dalam menghadapi ancaman AI tersebut? Paling tidak, sektor pekerjaan apa sih yang paling cepat hilang atau terancam dengan kehadiran artificial intelligence itu? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Profesor Anwar Sanusi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Nah, Prof. Anwar Sanusi.
4: Ya, Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil konkret dari diplomasi Jenewa kemarin apa saja nih, Pak Prof. Anwar?
4: Ya, itu kan di dalam ILC ya, International Labor Organization Conference itu kan memang tema yang diangkat itu kan satu hal yang terkait dengan artificial intelligence. Dari laporan dari Dirjen ILO ya, itu Mr. Hong Bo, itu kan dia, a moment of choice harnessing artificial intelligence for decent work.
3: Okay.
4: Itu artinya memang kita melihat bahwa tentunya artificial intelligence ini kan sebagai sebuah fakta yang memang harus kita antisipasi secara bersama. Mm-hmm. Karena memang sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan digitalisasi menciptakan yang namanya artificial intelligence yang kalau kita bisa manfaatkan dengan baik tentunya itu akan memberikan nilai tambah ya, terutama untuk produktivitas dan berbagai hal yang lainnya yang itu sangat mendukung perbaikan dari dalam beberapa hal termasuk mungkin kreativitas dan juga inovasi.
3: Ya.
4: Namun demikian itu kita sendiri ya terkait dengan AI ini kan dalam situasi yang tentunya kita harus betul-betul tepat untuk melakukan antisipasi ya.
3: Mm-hmm.
4: Manakala tadi digitalisasi AI ini berlaku ketika di dalam sebuah lingkungan yang memang istilahnya belum kita siapkan dengan baik, Yeah. Tentunya kita khawatir itu menimbulkan banyak sekali terutama guncangan-guncangan yang ini kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, ini juga menimbulkan persoalan-persoalan yang cukup serius. Sebagaimana yang kita ketahui, angkatan kerja kita ini kan masih didominasi mereka yang berpendidikan sekolah menengah, even adalah sekolah menengah pertama ya, sebagian memang sudah sekolah menengah atas. Kemudian di antara mereka itu juga terkait dengan pelatihan, keterampilan, ini kan belum memiliki kesempatan yang cukup lah. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Belum lagi mereka banyak bekerja di sektor-sektor yang sifatnya informal.
3: Yeah.
4: Sehingga tentunya untuk itu maka kita harus merumuskan atau mendesain sebuah program yang cukup untuk mengantisipasi persoalan itu.
3: Oke. Ya sebelum lebih jauh lagi nih Prof, sebenarnya sektor atau bidang kerja apa sih yang dirasa terancam atau cepat hilang di Indonesia karena hadirnya atau pesatnya AI nih Prof?
4: Kita melihat ya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu lebih banyak dilakukan secara manual, itu kan akan tergeser ya.
3: Okay.
4: Aspek digitalisasi aja, itu kan sudah sangat nampak ya Mas Rudy ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan secara manual itu tergantikan dengan adanya tadi digitalisasi.
3: Mm-hmm.
4: Misalnya adalah telebanking, kemudian yang juga sekarang kan misalnya pemasaran dan juga accounting dan sebagainya itu kan sudah banyak sekali digantikan oleh peran-peran yang namanya digitalisasi dan AI. Pada intinya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu adalah repetitif itu kan bisa segera digantikan dengan adanya AI tersebut. Dan ini padahal kalau kita lihat angkatan kerja kita ini kan mereka sebagian besar masih mengandalkan adanya satu keterampilan yang sifatnya masih keterampilan levelnya itu kan level menengah ke bawah lah. Nah ini menjadi tantangan yang cukup serius bagi kita untuk mendorong bagaimana mereka kita sediakan dengan pelatihan-pelatihan vokasi yang cukup, terutama untuk mengantisipasi adanya fenomena-fenomena pekerjaan yang masa yang akan datang gitu.
3: Oke. Dan untuk menjawab tantangan itu apa saja nih yang sudah atau yang segera akan dilakukan oleh pemerintah nih Prof?
4: Kalau kami kan segini ya, selain tadi fenomena yang adanya kita kan gini, ada angkatan kerja muda yang sangat banyak setiap tahun itu lulusan perguruan tinggi kita itu kan mensuplai sekitar 1,5 sampai 1,8. Dan ini fenomenanya, dan ini tantangan itu kan adanya skill gap. Antanya adanya kesenjangan antara keterampilan dengan kompetensi hasil pendidikan yang memang kadang-kala belum nyambung.
3: Ya.
4: Makanya kita dorong adanya program pemagangan nasional.
3: Okay.
4: Ya, ini ada sebuah program yang kita desain untuk mereka itu mendapatkan pengalaman akan bagaimana bekerja dalam situasi yang praktis. Yang kedua, tadi kan saya katakan pelatihan vokasi. Dan pelatihan vokasi ini juga menjadi bagian yang menurut kita untuk tadi memberikan bekal untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masa yang akan datang. Kita sudah menyediakan kurang lebih 300.000 ya ini peserta untuk yang tadi pelatihan vokasi nasional itu.
3: Kalau arah program magang nasional dalam menghadapi otomatisasi sendiri seperti apa ini arahnya Prof?
4: Kalau program pemagangan nasional itu kan begini, artinya kan kita betul-betul program yang didesain untuk para peserta, mereka itu langsung mengetahui, langsung dia mempraktekkan apa-apa yang memang terkait dengan pekerjaan di mana dia peserta itu magang. Sehingga tentunya itu kalau dia punya bekal yang cukup, misalnya bekal knowledge ya, bekal pengetahuan, ketika dia diselupkan ya atau ditempatkan dalam kondisi yang hampir sama, tentunya dia akan lebih cepat dia memahami atau bahkan dia ada punya keterampilan terkait dengan bidang-bidang pengetahuan yang awalnya ketika ada masa kuliah mungkin tidak cukup bagi dia untuk mengenali secara lebih praktis itu.
3: Oke, kalau anggaran pelatihan sendiri apakah ini akan dinaikkan Prof? Terutama pelatihan digital ya, untuk menjawab tenaga kerja ke depan atau tantangan ke depan ini Prof Anwar.
4: Jadi gini Mas, kami kan gini, prinsipnya pelatihan vokasi yang kita didesain itu kan berdasarkan permintaan demand base ya.
3: Yeah.
4: Artinya di situ, makanya kok dikenal namanya project based learning ya. Artinya di situ adalah pembelajaran yang berdasarkan project. project ini adalah kita identifikasi, kita apa namanya temukan dengan pendekatan ya apa namanya tadi training need assessment ya. Jadi dari TNE tadi kita kan menemukan oh ternyata ini program-program yang dibutuhkan dalam kondisi kekinian adalah misalnya smart office, misalnya adalah apa namanya smart farming, smart fishing, apapun lah yang memang sebetulnya menggunakan digital atau AI sebagai instrumen untuk tadi melaksanakan pekerjaan. Demikian.
3: Oke. Terakhir Prof, target utama dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi dampak AI khusus untuk tahun ini, apa yang menjadi fokus utama atau target utama ini Prof?
4: Kami begini, terkait dengan fokus utama, tentunya kita akan melakukan tadi bagaimana AI dari aspek literasi ini betul-betul harus kita apa namanya kenalkan dengan setepat-tepatnya. Kami kemarin ketika dengan EPO itu dengan Asia Productivity Organization, ini kita juga sudah merancang beberapa pelatihan-pelatihan yang kita kerjasama dengan Mitsuo Laboratory Tokyo University. Ini bagaimana kita tadi mencetak para istilahnya instruktur-instruktur terkait dengan utilisasi AI dan itu nanti akan menjadi apa namanya mitra pembelajar bagi yang akan kita tempatkan di balai-balai pelatihan vokasi kita itu.
3: Oke, baik kalau begitu Prof. Anwar Sanusi, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Salam sehat.
4: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Profesor Anwar Sanusi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa di hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3. Dan kita masih membahas mengenai strategi Indonesia cegah pekerjaan tergantikan oleh AI atau kecerdasan buatan. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka untuk berkomentar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwasanya AI ini sudah merajalela di mana-mana ya, apalagi di tengah perkembangan teknologi saat ini, pendengar. Dan AI ini tidak bisa lepas dari kalangan muda bahkan sampai dewasa pun. Entah itu untuk hiburan, untuk belajar, ataupun bahkan untuk pekerjaan nih. Dan saat ini pun banyak pekerjaan yang sudah mulai terancam ya karena adanya AI ini. Dan tentunya Indonesia sendiri sudah ada langkah-langkah antisipasinya untuk mencegah agar pekerjaan ini bisa tergantikan oleh AI. Dan juga dari Anda sendiri bagaimana, apakah ada cara ataupun adakah opini, pendapat agar kita sendiri tidak tergantikan skillnya, posisinya oleh kecerdasan buatan ini. Anda bisa sampaikan di line telepon yang sudah kami singgung tadi. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
1: Malam dini hari Bung Wisnu ya.
0: Iya Pak Ismail, kabar baik ya Pak Ismail.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, Pak Ismail gimana nih? Apakah juga pakai AI ataupun kecerdasan buatan ini Pak?
1: Ya, kalau bagi saya pikir ya, sesuai wawasan yang saya dapat dari pertiga selama ini, AI ini sangat banyak nanti mempengaruhi setiap sisi pekerjaan. Mungkin kemungkinan besar ya, ada 30% pekerjaan yang sekarang dikerjakan oleh manusia ini bisa direbut oleh AI.
0: Nah itu dia tuh, gawat kan Pak Ismail kalau gitu.
1: Ya inilah yang jadi persoalan sekarang, adalah kompetensi para pekerja ini. Kalau yang ya kita tidak meragukan kalau yang di tiga ini kan sudah pakar-pakar di lembaga penyiaran paling banyak ini kena ini.
0: Okay.
1: Di lembaga penyiaran swasta yang amburadul asal bisa mutar musik atau apa itu udah dianggap penyiar, nanti pada tergeser habis ini.
0: Ya penyiar kayaknya nggak bisa deh kalau digantikan oleh AI, karena kan harus berinteraksi juga dengan pendengar dengan penuh empati dan segala macamnya.
1: Tapi kalau di RRI kemungkinan memang tidak. Tapi kalau di radio-radio swasta yang cuma mengutamakan iklan dan apa itu semua bisa diprogram.
0: Oh iya, kalau nggak ada, memang kalau nggak ada penyiarnya ya pasti bisa, Pak Ismail.
1: Udah ada sekarang
0: radio swasta
1: di daerah Sumatera Barat.
0: Oh iya. Yang
1: boleh dibilang penyiarnya boleh dibilang nggak ada. Gak ada. Di radio swasta ya khawatir. Saya itu khawatir di radio-radio swasta ya. Tapi kalau di radio RRI saya masih percaya kemungkinan besar sulit digantikan oleh AI. Sebab rasa dari antar pendengar dengan penyiar ini sangat erat, sangat kuat ini. Rasa sambungan rasa ini. Nah ini yang memang harus sedikit diperhatikan nanti oleh pemerintah bahwa RRI tidak segampang itu dimasuki oleh AI. Tapi kalau radio swasta di seluruh daerah, saya pikir nanti sangat banyak bidang-bidang yang bisa dikejar oleh AI. Yang kedua itu di perhotelan, resepsionis, segala macam itu nanti orang main aja lagi di perbankan itu pesan informasinya sudah disediakan AI, bisa dijawab.
0: Okay, di perhotelan.
1: Di Google sekarang, Bang. Google itu kan apa yang kita apa dijawab.
0: Iya.
1: Program ini sangat canggih.
0: Iya. Tapi kan kalau di perhotelan Pak Ismail, kan tentunya kalau semisal menangani tamu yang mengalami keluhan gitu kan perlu dengan empati juga, dan itu enggak bisa digantikan oleh AI.
1: Iya betul, betul. Tapi kalau saya dapat informasi yang bisa dilayani remis, kita lepas itu.
0: Oh iya, kalau cuma informasi-informasi saja mungkin bisa sih ya digantikan
1: bisa,
0: oleh.
1: Bisa ya. Jadi banyak mengurangi juga nanti apanya. Tapi ada itu.
0: Oke.
1: Okay. Kira inilah kompetensi para pekerja Indonesia ini harus lebih meningkat. Tidak akan kalah nanti. Ini biayanya jauh lebih murah. Tidak butuh makan, tidak butuh transport. Tidak butuh makan.
0: Betul sekali.
1: Pinjaman segala macam. Ini bahaya ini.
0: Oke.
1: Okay. Harus ada perhitungan dari para pekerja di Indonesia. Harus ada pertimbangan yang matang.
0: Betul sekali.
1: Kompetensinya ditingkatkan.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Ismail.
1: Ya, sama-sama. Salam semuanya buat kru. Oh,
0: ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Pak Ismail di Pariaman. Kita perlu meningkatkan kompetensi dan skill ya, agar tidak tergantikan posisi kita oleh AI ini. Kita beralih ke Sibolga. Ada Pak Matoli. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matoli.
2: Iya, assalamualaikum Pro 3, salam sehat tangguh Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matoli, kabar baik ya.
2: Iya, alhamdulillah. Siap semua kru dan operator di sana.
0: Alhamdulillah, Pak Matoli. Silakan menanggapi strategi Indonesia ini mencegah pekerjaan tergantikan oleh AI.
2: Bung Wisnu, kira-kira contekan kita terhadap negara Eropa, negara maju yang sudah lebih dahulu mengalami polemik kontroversi ini apa ya kira-kira? Negara mana yang ideal kita bisa contek gitu misalnya?
0: Mana ya?
2: Ibaratkan kayak COVID kan, mencegah COVID, pakai ini vaksin, Sinovac apa, dibuat protokol 5M, 3T, kan gitu ya. Akhirnya sebuah dunia. Secara UNESCO gimana ya yang di bidang pendidikan tertentu, apalagi bidang digital ini. Apakah ada khusus suatu lembaga yang sudah kita buat undang-undang tentang hukum pidana perdata tentang pelanggaran AI misalnya, karena kan dari smartphone kita dan semua yang kita gunakan ini kan bukan made Indonesia gitu loh.
0: Iya.
2: Ya kan? Nah, sementara itu buatan luar yang memang apapun data tunggal kita itu sudah ada di sana gitu. Apakah pemerintah aware ke sana gitu loh? Itu dulu satu gitu. Ibarat kayak TNI lah, militer, dia mereka kan apa pertahanan dan keamanan negara di bidang digital dan AI ini ada enggak khusus persatuan militer kita terhadap ini karena memang ini kan menyangkut tentang apa ya kedaulatan negara kita juga kan dan perlindungan data warga negaranya sekarang banyak lagi misalnya pinjol, penipuan, cyber kita kemana, kominfo digi kita kemana, anak-anak kita yang dirusak dengan predator apa namanya film-film dewasa, judol kan itu terus kan berseliweran di handphonenya Bung Wisnu kan, yang gak kita inginkan iklan-iklannya kan.
0: Oke, jadi intinya ini adalah negara Indonesia ini masih belum punya acuan untuk memanfaatkan AI, terutama dalam dunia pendidikan dan segala macamnya itu secara bijak begitu Pak Matoli atau gimana?
2: Kurang dikaji sama BRIN mungkin, sama akademisi yang melibatkan Pentahelix, sama DPR mungkin. Mungkin akan 3 tahun lagi kita baru was-was dengan ini, padahal dampaknya sudah kemana-mana kan.
0: Iya.
2: Kita belum lulus, Bung Wisnu. Revolusi industri di Inggris 1.0 dengan mesin uap, tenaga hewan. Kita belum lulus. Buktinya, buru-buru kita kan SMP ke bawah. Yang itu sebentar lagi buru-buru di pabrik itu selamat tinggal, wassalam itu.
0: Iya, bisa tergantikan.
2: Robotik-robotik kan,
0: betul, betul.
2: Mesin robotik. Jadi, aware-nya pemerintah gimana? Gitu kan, apalagi skill-nya kita terkadang belum diagak, sertifikasinya pun bermasalah menterinya.
0: Iya.
2: Penguasaan bahasa pun kita, atau pembantu kita di Hong Kong misalnya, menggunakan alat-alat elektronik rumah tangga menjadi pembantu rumah tangga. Itu pun belum lulus kita kan, pembantu rumah tangga kita gitu, menggunakan alat teknologi. Jadi ini saya pikir kita harus melakukan lompatan ke depan lah, lebih serius kalau memang mau pemerintah kan. Tapi kalau memang pemerintah masih itu tidak ada apa tidak prioritas tuh undang-undang tentang digital dan AI. Ya saya pikir ya tinggal nunggu korban berikutnya, korban PHK lah, korban anak-anak kita yang kecanduan lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan moralnya udah enggak ada lah karena kan AI itu kan algoritma kita dimainkan gitu. Apalagi sekarang sudah data tunggal kartu katanya harus satu ya. Di situlah kita bayar pajak, bayar ini semua orang di rekening bim salah bim bisa hilang oleh karena oknum dan para ini hacker
0: okay.
2: Kan.
0: Ya.
2: Oke. Okay, lah Bung Wisnu.
0: Baik.
2: Ditambahin lain-lain. Assalamualaikum, salam sehat Tangguh.
0: Salam sehat, salam Tangguh. Iya, perlunya regulasi AI dan tentunya apa ya? Kebijakan supaya kita masyarakat yang bisa mengakses AI dengan mudahnya. Iya, AI ini kan bisa diakses banyak orang ya, dengan mudahnya ya. Itu perlu juga etika atau penggunaan AI secara secara apa ya, secara etika yang bagus lah, nggak semena-mena. Contohnya kalau semisal, contoh kecilnya aja, kalau semisal kita membuat atau menulis sesuatu dibantu oleh AI, kita nggak boleh selalu langsung kopas mentah-mentah, tapi kita harus membaca ulang terlebih dahulu, adakah kalimat yang salah atau kalimatnya ini kurang atau kelebihan dan segala macamnya. Itu harus dikaji, diteliti ulang terlebih dahulu, dan itu sudah part dari bagian dari etika dari AI itu, contoh kecilnya saja ya. Coba kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat malam, selamat dini hari Bung.
0: Iya, Pak Caswa, kabar baik ya, selalu ya.
3: Alias warga. Iya, yang selalu menemani dimanapun Anda berada.
0: Iya.
3: Pro 3RRI. Sehat selalu ya, Bung.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa, sehat selalu. Pak Caswa sendiri juga ya.
3: Iya, alhamdulillah. Ini temanya?
0: Strategi Indonesia cegah pekerjaan tergantikan oleh kecerdasan buatan atau AI. Pak Caswa.
3: Bahaya. Ini menurut saya bahaya, Pak.
0: Kenapa tuh bahayanya?
3: Bahayanya nanti kedepannya makin banyak pengangguran. Orang-orang yang tidak menggunakan AI tersebut.
0: Oke.
3: Jadi bukannya nambah pekerjaan, lapangan pekerjaan. Akhirnya ya itulah, kalau masalah komik-komik yang kemarin sih ya, lagi corona seperti itu ya wajar lah.
0: Iya.
3: Karena aktivitas di dalam rumah, tapi ya jangan berlebihan lah menurut dari saya.
0: Iya, ini menurut Komdigi sendiri Pak Caswa kan disuruh untuk memanfaatkan AI ini secara berkolaborasi, artinya kan sebagai alat bantu. Nah itu gimana no? Gimana tuh Pak Caswa? Atau memang harus seperti itu menurut Pak Caswa? Atau ya pakai aja lah semaksimal mungkin, nggak perlu kita analisis lagi, nggak perlu kita koreksi lagi, jadi full AI gitu.
3: Tapi kembali ke hak diri masing-masing ya. Jadi intinya ya seperti ini, apa ya namanya, yang namanya orang itu nggak semuanya pakai AI juga.
0: Betul.
3: Semacam orang-orang yang sempurna kadang-kadang kan nggak ngerti di HP Android seperti itu kan, HP-nya jadul. Orang-orang yang semacam saya seperti ini gitu kan, intinya kan jarang, ibaratkan ada, ibaratkan sekian persen lah yang seperti itu. Cuman kebanyakan harus membuat undang-undang. Memang benar, ketika AI digunakan tidak benar tersebut, itu harus ada sanksinya, Bung. Tapi sanksi tersebut benar-benar harus tidak, harus diarus-arus hukumnya perkuat kembali. Kalau memang ada AI seperti ini,
0: baik,
3: akan selama-lamanya untuk Indonesia ini. Eh, ini bukan dari Indonesia tersebut kan, Bung?
0: Apanya nih, Pak Caswa?
3: Iya, maksudnya adanya AI ini bukan dari Indonesia kan?
0: Semuanya di dunia pakai AI.
3: Iya. Semuanya. Yeah. Tapi kan kalau tidak membuat undang-undang yang jerat hukumnya yang lebih kuat kembali, nanti kan orang-orang itu nggak semacam kayak apa ya namanya Bung Wisnu misalkan. Khusus siaran, nggak memutarkan lagu, nggak menjurus ke situ kan, menjurusnya yang lain-lain kebanyakan. Digunakannya yang tidak sesuai kan, seperti itu. Misalkan
0: baik,
3: penipuan, misalkan judul yang seperti itu dan lain-lain lah, korupsi dan seperti itu. Jadi kan gampang kalau ibaratkan ada AI. Tapi ini mah termasuknya kedepannya saya meminta, tolonglah pemerintah kita harus mengkuatkan hubungan tersebut ketika akan menggunakan AI.
0: Pak Jaswa, terima kasih. Iya.
3: Terima kasih ya Bung Wisnu, sehat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke pendengar terakhir ya. Langsung saja ke Pak Hadi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat malam, selamat dini hari Pak Hadi, Mas Hadi.
4: Ya, selamat malam buat semua Pak Wisnu dan kawan-kawan di sana.
0: Selamat malam. Langsung intinya, Mas Hadi.
4: Ya, kalau AI kan istilahnya itu kemodernan ya. Jadi dia kalau maju kemodernannya, itu ada sisi negatifnya.
0: Okay.
4: Etika itu justru mundur kalau saya lihat sekarang. Jadi gitu, selalu gitu. Jadi kalau satunya misalnya ya matahari, yang bulannya tuh mundur. Nah kalau ada bulan, mataharinya yang mundur.
0: Oke. Beriringan ya, gitu berarti ya kemajuan teknologi gitu. Dengan kemunduran apa namanya?
4: Jadi coba lihat Pak Wisnu atau yang lain bisa lihat sendiri itu kejahatan itu sudah mulai merata di mana-mana, jadi dari atas sampai ke jempol kaki itu ada gitu.
0: Jadi, lalu mungkin apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih?
4: Nah makanya etikanya mesti dimajuin lewat pendidikan.
0: Lewat pendidikan,
4: Ya jadi itu bagian Kementerian Pendidikan dan Pendidikan ya itu yang harus memajukan etika itu di pendidikan dari mulai dasar ya. Jadi ada ininya, ada apa, kurikulum. Harus dan terus sampai ke universitas. Nggak bisa itu cuma SD SMP udah terus sama ke atasnya nggak ada, nggak bisa. Pendidikan etikanya itu harus dimajuin sehingga demikian AI-nya tuh bisa seimbang. Itu AI itu kan di tangan manusianya. Kalau manusianya akhlaknya nggak benar, habis itu semua.
0: Baik Pak Hadi, Mas Hadi, terima kasih ya. Amin, sehat selalu. Baik, terima kasih pendengar ya di sesi pertama ini. Dan bagi pendengar lainnya yang masih belum bisa bergabung, nanti bisa di sesi kedua. Dan kita langsung jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kodim 0725 Sragen, Jawa Tengah telah mendistribusikan kendaraan roda 3 untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP tahap 2. Sementara itu, pengurus KDMP didorong untuk merintis usaha dan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Kita juga sudah mendistribusikan beberapa armada yang sudah kita distribusikan di tiap-tiap titik KDKMP.
2: Kodim 0725 Sragen bergerak cepat dalam mendukung program strategis pemerintah melalui pendistribusian kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Hanya dalam kurun waktu 2 hari, jajaran Kodim Sragen berhasil merampungkan distribusi 64 armada roda 3 untuk puluhan desa di wilayah Bumi Sukowati. Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan armada roda 3 tersebut tiba di Makodim Sragen pada Minggu sore. Tanpa mengulur waktu, proses pembagian langsung dikebut dan berhasil diselesaikan secara total pada Selasa 9 Juni 2026. Dandim Sragen, Letkol Infantri Didin Rohidin melalui Kasih Intel Kapten Infantri Ari Cahyo mengungkapkan bahwa pendistribusian kendaraan operasional ini telah berjalan dalam dua tahapan. Untuk kendaraan roda 3 tahap kedua sudah didistribusikan sebanyak 60 unit untuk 32 desa atau KDKMP, di mana tiap koperasi menerima 2 unit kendaraan. Sebelumnya pada tahap 1, Kodim Sragen juga telah menyalurkan 40 unit roda 3 untuk 20 desa serta kendaraan roda 4 berupa 19 unit truk dan 30 unit pickup yang didistribusikan telah rampung bulan lalu.
1: Kendaraan roda 3 sendiri sudah kita distribusikan sebanyak 64 unit untuk kita distribusikan di 32 desa ataupun di 32 KDKMP, di mana tiap-tiap KDKMP juga menerima 2 buah kendaraan roda 2. Kemudian untuk truk masih sama 19 unit dan pickup sebanyak 30 unit yang sudah kita distribusikan.
3: Kalau syarat ya?
1: Tentunya untuk syarat yang mutlak harus dipenuhi adalah progres pembangunannya KDKMP tersebut sudah harus mencapai titik 100% dan sudah terverifikasi dari pihak PT Agrinas.
2: Mengenai realisasi fisik di lapangan, Kapten Infantri Ari Cahyo memaparkan bahwa dari total 208 titik KDKMP yang direncanakan di Kabupaten Sragen, saat ini sudah ada 115 yang rampung 100%. Sementara itu untuk 64 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Pemkab Sragen, Kosmas Edwi Yunanto menyebut sejumlah KDKMP di Sragen telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya.
4: KDMP sudah mulai sejak badan hukum, sudah ada beberapa yang beroperasional, Mas, melaksanakan kegiatan. Contohnya di Kaliwedi sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Ada kegiatan jual pupuk, ada LPG, dan juga ada simpan pinjamnya. Di Bedoro itu juga sama, di Jambangan itu juga sama. Ada, Mas, beberapa koperasi desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan.
2: Kusmas mengatakan, selaku instansi pembina koperasi di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis fintech yang telah diberikan tahun lalu. Indikator keaktifan dan sehatnya organisasi KDKMP juga terlihat dari kepatuhan mereka dalam menggelar forum tertinggi koperasi. Hingga saat ini banyak KDKMP di Kabupaten Sragen yang sukses melenggarakan rapat anggota tahunan RAT. RRI Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
2: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
2: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
3: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
2: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua

panjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, Nesut dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
2: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
7: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net, dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
8: Kemana?
9: Kafe yuk.
8: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
9: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
8: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
9: Iya dong.
8: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
9: Ini seri yang paling baru.
8: Widi. Duit gak abis-abis ya?
9: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
8: Wah, hati-hati ah.
9: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
8: Hyperrealis banget sih, demi keren di medsos. Tapi bikin di

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Strategi Indonesia cegah pekerjaan tergantikan oleh Artificial Intelligence atau AI, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat. Bu Mira Sumirat. Iya. Baik. Bu, tanggapan pekerja mengenai diplomasi pemerintah di Jenewa seperti apa ini, Bu?
3: Baik, yang pertama kami dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi tentu menyambut baik langkah pemerintah Indonesia yang seperti ya aktif lah, cukup aktif membawa isu ketenagakerjaan di forum internasional seperti IRC atau International Labour Conference di Jenewa yang ke-114. Dan kami juga melihat bahwa tantangan di dunia kerja saat ini memang semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi secara digital dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di sana juga karena kebetulan nih Mas, saya juga ikut serta gitu di sidang ILC di Jenewa di ke-114. Saya mendengarkan secara langsung bagaimana komitmen pemerintah Indonesia terhadap perkembangan daripada digital dan juga kecerdasan artificial intelligence. Demikian.
2: Oke. Tapi apakah saat ini memang ada pekerja yang sudah atau pengurangan tenaga kerja karena dampak dari otomatisasi atau artificial intelligence itu sendiri, Bu Mira?
3: Yes. Saya sih gini, saya mau flashback dulu ya, di tahun 2017 lalu itu yang namanya digitalisasi, bicaranya adalah otomatisasi, itu sudah ada, sudah okay, sudah mulai muncul, dan itu menjadi ada korban pekerjanya itu di sektor jalan tol 20 ribu orang dan juga di sektor kawan-kawan perbankan. Saat itu anggota saya juga, dan di sektor perbankan itu sudah mulai kurang lebih hampir 30 ribu orang. Nah memang yang dulu pada saat diterapkan sepertinya pemerintah belum siap saat itu ya, itu belum siap. Makanya kemudian belajar pengalaman yang sudah-sudah, sepertinya pemerintah sekarang ini sudah lebih menyiapkan lah ya terkait dengan atau ya memang mungkin agak terlambat, tapi paling tidak angkatan kerja kita sudah bisa dalam tanda kutip menyiapkan segala sesuatunya. Dan samping itu nggak lepas juga Mas dari sisi pendidikan, kurikulum pendidikan kita juga seharusnya sudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi atau artificial intelligence ini.
2: Tetapi ketika perusahaan melibatkan sejauh mana ya perusahaan itu melibatkan serikat pekerja sebelum perusahaan tersebut menerapkan AI itu sendiri atau otomatisasi ini, Bu Mira?
3: Ya, jadi gini, kalau perusahaan-perusahaan sudah punya nama gitu dan juga memiliki serikat pekerja, saya yakin mereka pastinya akan melibatkan untuk dalam rangka mengantisipasi atau dalam rangka untuk menerapkan, mengimplementasikan AI ini, mereka melibatkan, mengajak dialog kepada para pekerjanya melalui serikat pekerja. Namun ketika ada banyak juga perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja dalam hal kemudian diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kerja bersama atau PKB, maka mereka tidak dalam tanda kutip tidak melibatkan para pekerja ini ketika menerapkan atau mengimplementasikan artificial intelligence ini atau teknologi ini. Jadi itu yang menjadi masalah tuh itu ketika banyak perusahaan yang belum memiliki perwakilan pekerja, yang belum memiliki perwakilan di dalam serikat pekerja, itu bermasalah, pasti bermasalah. Tapi ketika sudah ada dan memiliki perjanjian kerja bersama atau PKB, maka transformasinya itu smooth Mas. Transformasinya atau ini apa namanya itu peralihannya itu smooth banget ya. Beda dengan yang perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja.
2: Tapi sebenarnya kalau kita melihat apakah kehadiran AI itu betul-betul mengganti sumber daya manusia atau memang sebatas hanya menjadi pembantu dalam pekerjaan, Ibu?
3: Ya, kalau ada beberapa ya, misalnya contoh nih, ini kan tergantung daripada jenis perusahaan itu. Contoh nih, kalau di perusahaan produksi misalnya otomotif gitu ya, garment atau tekstil gitu, mereka kan mereka menggunakan selama ini misal lainnya atau mesin produksinya itu membutuhkan sekitar 20 orang gitu ya. Sekarang ini dengan adanya AI, dengan adanya digitalisasi, mereka hanya butuh 5 orang. Artinya dalam tanda kutip tergerus tuh ya sekitar 15 orang gitu. Nah, tetapi ada dan ini pastinya terjadi PHK. Tetapi ada beberapa perusahaan-perusahaan sektor-sektor industri yang bukan produksi. Nah, ini mereka justru malah membantu pekerjaan, kehadiran AI ini malah membantu pekerjaan-pekerjaan yang yang dilakukan oleh para pekerja itu sendiri. Artinya tergantung daripada si jenis perusahaan itu. Maka dari itu ketika si misalnya tadi yang perusahaan otomotif, perusahaan tekstil atau garment itu, maka dia harusnya membutuhkan pekerja-pekerja yang sudah di upskilling atau reskilling. Oh. Jadi mereka tidak lagi dalam tanda kutip bentuknya adalah ya udah PHK, tapi pekerja yang ada tadi ketika ada pekerja 20 hanya butuh 5 saja, maka yang 15 itu di upskilling, harusnya di upskilling. Kemudian dalam tanda kutip ya menjadi operator, tapi operatornya ya dibantu oleh AI, harusnya gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sektor industri, yang sektor yang di jasa misalnya gitu, justru itu tidak banyak proses PHK, justru malah mereka tadi bantu. Gitu.
2: Oke. Okay.
3: Seperti kantor yang ada di teknologi, di telekomunikasi gitu, mereka terbantu banget karena anggota kami itu ada di sektor telekomunikasi gitu, baik itu di BUMN maupun di anak perusahaan. Nah, mereka keberadaan AI itu justru malah membantu mereka. Beda dengan yang ada di tadi, yang di pabrik gitu ya, yang ada di manufaktur.
2: Oke. Okay. Harapan dari aspirasi sendiri untuk langkah-langkah konkret dari Kemnaker apa ini menghadapi dunia kerja yang juga ada mungkin beberapa menganggap kekhawatiran hadirnya artificial intelligence ini, Bu Mira?
3: Yang pertama, kami sih berharap kepada pemerintah gitu ya, bahwa kan ini pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja kemarin sudah menyatakan sikapnya ya dalam pidatonya Pak Menteri Tenaga Kerja. Saya nih, kami itu berharap hasil-hasil pembahasan di forum internasional seperti di ILC di Swiss ini itu tidak berhenti sebagai komitmen di atas kertas gitu. Jadi tetapi perlu diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan yang nyata, yang kemudian nanti manfaatnya itu dirasakan oleh para pekerja di Indonesia. Nah, yang kedua, teknologi kan harus menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, itu penting, dan juga pastinya kesejahteraan, bukan menjadi alasan untuk mengurangi atau PHK kawan-kawan pekerja. Dan kami juga berharap banget nih untuk setiap kebijakan yang terkait dengan artificial intelligence atau digitalisasi gitu, itu harus disusun atau juga dilakukan melalui dialog sosial yang melibatkan pemerintah, pengusaha, kemudian juga kawan-kawan dari perwakilan serikat pekerja. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka artinya smooth ini transformasinya gitu ya, tidak ada guncangan ya, diminimalisir lah seperti itu.
2: Oke. Terakhir, Bu Mira, pesan Anda untuk para pencari kerja muda yang di era AI saat ini, apa yang bisa Anda sampaikan?
3: Ya, yang pertama, ya lagi-lagi Mas, kita punya persoalan atau punya problem terkait dengan kurikulum pendidikan di kita. Kurikulum pendidikan kita belum 100% lah ya, belum 100% untuk menyesuaikan adanya kurikulum tentang AI. Mungkin ada di beberapa sekolah, tapi kan itu tertentu. Nah, harapan kami ini lintas kementerian tentunya, dari Kementerian Pendidikan juga harus juga mulai konsentrasi bagaimana supaya nanti lulusan-lulusan yang ada itu sesuai dengan kebutuhan pasar industri gitu. Nah, kawan-kawan ini juga memang ketika mereka pesan saya kepada kawan-kawan yang sekarang lagi mencari kerja atau menjadi angkatan kerja, jangan sudah tahu nih ini perubahan teknologi begitu sangat cepat gitu ya, jangan hanya mengandalkan hasil pendidikan di sekolah, tetapi mereka harus mencari keterampilan-keterampilan atau ya ikut kursus-kursus pelatihan. Dan pemerintah buka di BLK di kota, beberapa kota di Indonesia gitu, terkait dengan BLK, dan itu ada khusus juga pelatihan terkait dengan AI atau digitalisasi. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan modal yang ada di sekolah selama ini, yeah. tapi mulai terus mencari pelatihan-pelatihan di luar sana, dan jangan sungkan-sungkan untuk juga mencari informasi atau meminta bantuan kepada baik. Di dinas-dinas tenaga kerja setempat gitu.
2: Iya. Bu Mira Sumira, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat. Ya. Demikian tadi Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumira, yang telah berbincang bersama kami.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya. Dan kami masih membahas mengenai strategi Indonesia cegah pekerjaan tergantikan oleh AI. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, di tengah kekhawatiran publik ya akan potensi pekerjaan yang bisa tergeser oleh AI ini atau kecerdasan buatan ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengambil langkah diplomasi strategis di panggung internasional ya untuk memastikan tenaga kerja tetap mampu bersaing di masa depan. Dan langkah ini disampaikan saat menghadiri Asia Pacific Group Ministerial Meeting di Jenewa, Swiss pada Selasa kemarin. Nah, isinya itu adalah agar supaya para pekerja ini tidak tergantikan oleh AI. Yang pertama itu melakukan pelatihan dan peningkatan keterampilan, di mana hal ini perlu sekali karena AI ini bisa sangat mudah menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin, administratif dan juga berulang. Contohnya entry data, pembuatan laporan yang sederhana, customer service dasar hingga penerjemah seperti yang sudah saya singgung di sesi pertama tadi. Nah, oleh karena itu pekerja yang mungkin masih memiliki skill-skill tadi diperlukan untuk reskilling atau belajar keterampilan baru, upskilling meningkatkan kemampuan, lalu dan juga skilling membekali pekerja dengan kompetensi yang dibutuhkan industri saat ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyesuaikan kurikulum pendidikan dan juga vokasi. Kenapa? Karena masalah AI ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan yang bisa hilang, pendengar, tetapi juga ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri saat ini. Dan kalau sekolah ataupun kampus masih mengajarkan keterampilan yang mudah diotomatisasi, khususnya oleh AI ini, maka lulusan akan sulit bersaing. Oleh karena itu, yang diperlukan itu dalam pendidikan, dalam kurikulum ini ya, berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, bahkan tentang AI itu sendiri. Dan yang ketiga, memperluas akses bagi kelompok rentan. Kenapa? Karena orang yang punya akses teknologi dan pelatihan ini akan semakin maju. Sementara, contoh orang yang disabilitas, perempuan yang akses pelatihannya terbatas, masyarakat di daerah terpencil bisa tertinggal. Artinya ini bisa menimbulkan lebih tinggi lagi jurang kesenjangan akses ini, akses pendidikan, terutama tentang AI. Itu yang disampaikan Menteri Yasir Lee dalam ini ya, langkah untuk mengupayakan pekerjaan tidak tergantikan oleh AI di Jenewa, Swiss. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Kita coba langsung sapa ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana Pak Wibi mengenai pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI ini Pak?
1: Baik, tentunya terus terang kurang paham dengan ini yang mudah begini ya.
0: Oke.
1: Kalau saya tahu apakah ini sama dengan robot?
0: Betul.
1: Kan ada robot.
0: Betul sekali, bisa digantikan oleh robot lah intinya. Sama aja.
1: Tapi biar bagaimanapun juga, tenaga manusia itu masih unggul ya. Masih tetap dibutuhkan. Cuma pertanyaan saya, apabila ini diterapkan dan orang sudah menguasai ini, apa dia bisa dapat pekerjaan? Pekerjaan sekarang sulit Bang. Sistem apapun itu sangat sulit untuk dapat pekerjaan.
0: Itu
1: pekerjaan sekarang sulit. Seorang sarjana ekonomi saja di tempat saya bawa bentor. Sarjana apa, sarjana hukum jadi tukang bengkel, bengkel motor. Sulit sekarang cari pekerjaan Bang. Walaupun dia kuasai apa tadi, ya segala macam itu. Pertanyaan saya, apa bila orang sudah menguasai itu kok bisa dapat pekerjaan? Pekerjaan sulit sekarang ini. Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Wibi. Iya, pekerjaan memang sulit ya, tapi ini juga bagian dari pergeseran dari kemajuan teknologi itu sendiri. Jadi otomatis jenis-jenis pekerjaan pun juga ikut bergeser ya, pendengar ya. Otomatis kita sebagai pencari kerja pun juga harus ikut menyesuaikan dengan cara seperti yang saya singgung tadi, reskilling, upskilling, dan segala macamnya, menambah pengetahuan baru, khususnya untuk skill yang tidak bisa digantikan oleh AI. Kita coba ke Cirebon, ada Ibu Indra. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, kabar baik ya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat dan selalu mendengarkan dengan hati gitu. Karena sepertinya otak-otak ini sudah terlalu untuk memikirkan keadaan saat ini nih, kayaknya udah nggak sanggup lagi loh.
0: Iya. Banyak lah ya masalah-masalah yang terjadi sekarang.
2: Iya, jadi hanya hati saja mengikuti bahwa kita nih bagaimana kita mengharapkan hidup yang berkualitas kalau keadaan justru makin rumit untuk difikirkan.
0: Iya.
2: Dulu saja kalau sore hari ibu pulang ngajar begitu, jalanan macet, ngajar sampai sore itu karena dulu ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah sore, jadi karena murid terlalu banyak gitu. Nah sekarang bangunan sekolah sudah ada, dan tapi murid diberi kegiatan juga pulang sore hari juga menjelang sore. Itu suka berpikir, aduh ini kalau lulus ya, kan ibu mengajar di SMK yang mengajarkan kejuruan.
0: Okay.
2: Ini kalau lulus ini mau dikemanakan anak-anak ini gitu. Lalu
0: lebih spesifiknya Ibu Indra mengajarkan apa nih, kejuruan apa nih?
2: Kalau ibu mengajar matematika.
0: Okay.
2: Karena jadi itu ilmu dasar untuk SMK juga, untuk SMA juga begitu.
0: Okay, betul.
2: Tapi kan memperhatikan juga mereka-mereka yang mengajar kejuruan. Memang alhamdulillah kalau ada penampungan yang lulus lulus dengan nilai tinggi itu langsung diterima kerja. Okay. Banyak MOU yang ada ya Bung Wisnu. Jadi alhamdulillah senang sekali kalau melihat mereka yang langsung bisa kerja begitu. Nah lalu ada era di mana bisa kerja di luar, MOU dengan luar negeri yang bukti fisiknya bisa kelihatan nyata. Di sini keluarganya, orang tuanya begitu lebih sejahtera. Nah, tapi makin kemari makin sekarang, waduh, kok malah yang SMA juga bukannya melanjutkan, ikut juga jadi, maaf kalau ibu katakan, penganggur tersamar.
0: Iya. Ya,
2: karena mengerjakan apa saja yang bisa untuk membuat mereka sibuk. Nah sekarang dengan adanya AI, kita kan jadi berada di titik antara kita ingin lebih mendalami AI supaya tidak tertinggal.
0: Iya, betul.
2: Iya, tapi di satu sisi, waduh, ini nanti bakal menghalangi para lulusan-lulusan ini. Iya, sesuatu yang kalau nggak dipikirkan nggak mungkin.
0: Berarti kita harus lebih pintar dari AI itu sendiri, Bu Indra, biar nggak jadi dikendalikan oleh AI.
2: Betul, Bung Wisnu. Iya, lebih pintar, lebih mempunyai skill yang katakanlah apa yang mereka bisa gitu. Saya lebih bisa untuk mengadakan kegiatan yang lebih berguna bagi kehidupan ini yang tidak bisa tergantikan oleh AI.
0: Mungkin
2: inilah yang harus diperhatikan.
0: Intinya di upskilling lagi ya, lebih diperhatikan lagi, lebih belajar lagi supaya tidak tertinggal.
2: Betul.
0: Baik Ibu Indra.
2: Terima kasih Bu Wisnu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Indra di Cirebon ya. Ya, makin banyak lagi nih pengangguran kalau semisal apa-apa diambil oleh AI nih, khususnya bagi pekerjaan-pekerjaan yang otomatis tadi ya, otomatisasi seperti yang bisa tertebak lah, maksudnya alurnya kayak gitu-gitu aja, itu bisa digantikan dengan mudah oleh AI. Nah, solusinya ya kita lebih mau belajar lagi ya, upskilling lagi, mencari skill baru, dan tentunya meskipun ada AI ini kita boleh memakainya, asalkan ya dengan berkolaborasi, enggak sepenuhnya dengan AI itu. Kita ke Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
3: Aduh, musik aku dengerin musik nih. Enak banget. Selamat malam, malam menjelang pagi dini hari.
0: Iya.
3: Bang Wisnu Wardana.
0: Iya.
3: Pengacara Jalan Sabir. Siap-siap libur nanti Bang Wisnu ya.
0: Iya.
3: Pasti kan, ya cuma tahu aja.
0: Okay.
3: Temanya di hari Kamis ini, 11 Juni 2026, Strategi Indonesia Cegah Pekerjaan Terganti dan AI. Kejelasan.
0: Yeah.
3: Bagaimana komentarnya kopi kita ini Bang?
0: Yeah.
3: Wisnu, lagi canggih kan sekarang ya kan?
0: Iya. Yeah. Tapi sebelum itu Bu Ria pakai AI nggak Bu?
3: Pakai lah.
0: Oh, pakai juga.
3: Pakai juga. Apalagi strategi utama Indonesia ini kan mencegah pekerjaan tergantikan oleh AI ini berpusat pada program upskilling
0: ya.
3: Atau peningkatan keterampilan dan reskilling atau ahli keterampilan melalui pelatihan vokasi dan pemanggangan. Ya, pemerintah juga mendorong lah aplikasi teknologi augmented atau intelligence ya, di mana AI menjadi alat bantu untuk melipat gandakan produktivitas manusia alih-alih menggantikannya. Benar nggak Bang Wardana?
0: Betul.
3: Kan? Komentarnya mengenai strategi pemerintah. Ya, apa itu ya, pemerintah Indonesia mengambil langkah lah yang sangat realistis, fokus pada program seperti pelatihan vokasi, perluasan lapangan kerja, dan perlindungan pekerja merupakan pendekatan yang relevan. Keberhasilan strategi ini bergantung pada kecepatan adaptasi sistem pendidikan agar lulusan barulah memiliki keahlian yang dicari industrinya, begitu kan? Selain itu, ya kita punya komentar siapa lagi digital ini terus mendoronglah pengembangan ekosistem dan talenta AI ini atau AI dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi global, begitu okay. Bang Wardana. Ada lagi nih, AI itu kan sebagai augmented intelligence, ya itu pasti ya. Terus langkah konkretnya untuk pekerja, ya apa? Ya jadikanlah AI ini sebagai asisten, misalkanlah menggunakan alat-alat AI ini untuk membantu pekerjaan sehari-hari, perlulah seperti membuat job komunikasi, menganalisis data, atau merumuskan strategi. Nah itu ya, pokoknya fokus pada soft skill itu udah pasti.
0: Yeah.
3: Itu saja komentar saya.
0: Baik.
3: Semoga mengetahui bagaimana teknologi AI ini akan mengaruhi di bidangnya pekerjaan Anda ya kan? Pasti itu pasti itu.
0: Okay.
3: Bang Wisnu juga ada kerjaannya. Makasih banyak Bang Wisnu.
0: Ya.
3: Semangat, salam sehat, salam tangguh. Salam
0: sehat, salam tangguh. Ya, disinggung juga ya dari Bu Ria tadi ya. AI dipakai sebagai asisten saja. Jangan lebih. Nanti malah kita diambil alih lagi. Kita ke pendengar terakhir deh. Ada Pak Awe di Sidoarjo. Selamat malam, selamat dini hari Pak Awe.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu dan kawan-kawan di Prodesan.
0: Iya, Pak Awe, kabar baik di Sidoarjo ya Pak.
4: Alhamdulillah, harga-harganya masih naik.
0: Masih naik. Apa aja nih kalau boleh tahu Pak Awe? Out of topic sedikit deh.
4: Iya. Kalau saya memang tidak yang diperkecil atau dikurangi kuantitasnya.
0: Oke, bahan-bahan pokok deh, bahan-bahan pokok deh seperti beras ataupun itu minyak goreng itu juga naik.
4: Beras ada kenaikan 1.000, rata-rata 1.000, Mas. 1.500.
0: Iya.
4: Minyak goreng, tapi saya tidak menggunakan minyak goreng kita karena di Anu tidak ada. Ya, kalau saya mesti ke pasar kalau mau nyari minyak kita ya. Okay. Tapi itu pun katanya juga naik.
0: Okay. Baik, silakan Pak Awi langsung ke topik.
4: Topiknya AI ya.
0: Betul.
4: AI, artificial intelligence atau akal imitasi kecerdasan.
0: Kecerdasan buatan. Betul.
4: Nah, ini saya melihatnya itu dari sisi ini dulu. Sebenarnya sekarang kan AI itu banyak membantu kita, menolong ya.
0: Bisa.
4: Menolong ya. Tapi memang saya sendiri sih belum melihat per aplikasi untuk pekerjaannya itu seperti apa selain daripada misalkan front office ya,
0: Front office
4: maupun waitress makanan resto itu ya. Nah di luar itu saya kok belum melihat AI sudah didesain sedemikian sempurna, misalkan stasiun broadcast mencoba diganti AI.
0: Nah, AI, iya, makanya itu yang Pak Awi lihat tadi kan, pekerjaan-pekerjaan yang basisnya itu gampang ditebak dan kayak gitu-gitu aja gitu loh maksudnya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia juga menginstruksikan agar para pencari kerja juga upskilling, artinya menambahkan skill, mencari skill yang tidak hanya seperti itu, maksudnya meningkatkan skill di bidang-bidang yang tidak menuju ke pekerjaan yang artinya berulang-ulang tadi, begitu Pak Awi.
4: Maksudnya gimana itu ya, upskilling
0: artinya ya meningkatkan kemampuan untuk agar nantinya tidak bekerja yang kayak gitu-gitu aja, maksudnya Pak Awi yang Pak kata Pak Awi tadi bisa digantikan oleh AI itu.
4: Oh begitu. Nah sekarang ya begini, sejak zaman belum AI itu kan sudah banyak, ya mohon maaf, lulusan atau alumni yang tidak sesuai dengan bidangnya.
0: Okay, betul.
4: Betul ya. Nah, jadi ya sebenarnya upskillingnya ini ya kurang pas saja menurut saya, upskilling yang seperti apa, gitu. Seperti apa.
0: Ya sebenarnya nggak harus di. Iya.
4: Okay. Kalau untuk anak SMK mungkin itu upskillingnya dibutuhkan, tapi kalau yang untuk sarjana S1 ini sudah dari dulu itu banyak yang tidak sesuai mas.
0: Ya mungkin bisa di luar dari kuliah itu sendiri Pak Awi.
4: Iya, bahkan sekarang kalau kita lihat di medsos ya, itu sudah ada loh beberapa, dan saya tidak tahu apakah akan semakin banyak. Jadi misalkan dia menulis gitu loh, saya alumni SMK atau saya alumni S1 apa.
0: Iya.
4: Tapi apa yang dia bikin videonya itu? Berjualan makanan. Jadi jauh dari bidangnya. Ya,
0: betul.
4: Nah, tapi terlihat laris, terlihat lancar usahanya gitu. Jadi sekarang mau di upskilling seperti apa gitu kan? Agak-agak kesulitan misalkan untuk daya saing gitu loh.
0: Iya.
4: Apalagi kalau pada tingkat pendidikan ya, upskilling dananya ya mohon maaf sudah tergerus oleh MBG.
0: Okay, baik Pak Awi.
4: Jadi mudah-mudahan ada solusinya lah, walaupun kita tidak perlu takut kita dengan AI.
0: Baik. Terima kasih Pak Awi atas info.
4: Terima kasih Pak Wisnu, salam sehat, salam tangguh.
0: Ya dari Pak Awi ya sebagai penutup dari Kopi Pro 3 sesi dini hari ini. Dan seperti yang Pak Awi sampaikan tadi ya, kita tidak perlu takut akan adanya AI, karena AI ini mungkin bisa menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Tapi yang paling beresiko itu sebenarnya manusia yang bekerja bersama AI, bukan manusia yang bekerja bersama AI, tetapi manusia yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Karena masa depan ini bukan hanya tentang kita bisa melawan atau menentang AI ini ya, tetapi tentang manusia ini yang bisa memanfaatkan, berkolaborasi, beriringan dengan AI untuk tetap relevan dan tentunya berkembang. Saya Wisnuwardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3 jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun rupiah. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
1: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
2: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
3: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
2: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Langsa, Aceh, menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya, guna membantu edukasi masyarakat dari miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Laporan selengkapnya oleh Pradip Tarhadi.
1: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
2: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
1: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
3: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami berkreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, umumnya itu kan sudah membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
1: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradip Tarhadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
1: Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berarti sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brasil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Dari 80 ribu anak Indonesia
4: dibangun
3: putus sekolah, kemiskinan,
4: dan
3: terpaksa bekerja
4: hidup
3: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah selama hampir.
5: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meroket.
4: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
6: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
3: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
7: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: peristiwa.
1: Tepat hari ini 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Soebroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan...

0: Memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
1: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
2: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
3: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
1: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
5: Nah, seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
6: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. BI juga menaikkan suku bunga deposito facility sebesar 25 basis point menjadi 4,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Nah, sejauh mana kemudian ini dampak negatif dan juga dampak positifnya kenaikan suku bunga tersebut, kita bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan dosen keuangan dan perbankan dari Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, Dr. Mustafa S.E. M.Si.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mustafa, selamat pagi.
2: Pagi, Mas.
1: Pagi, Pak Mustafa. Ketika suku bunga dinaikkan, pasar saham dan pasar uang merespon positif kenaikan suku bunga tersebut. Tapi pertanyaannya adalah bertahan berapa lamakah sentimen positif ini dari kenaikan suku bunga BI tersebut, Pak Mustafa?
2: Yang jelas efek positifnya adalah diharapkan nilai tukar itu menguat. Tentunya imbal hasil tabungan,
1: ya,
2: simpanan juga akan menguat juga. Inflasi diharapkan terkendali. Tapi negatifnya adalah teman-teman yang punya kredit cicilan ini juga akan kelimpungan ini kalau naik terus, dan biaya modal tentunya akan meningkat. Kredit juga mungkin akan tertahan, teman-teman di sektor keuangan pengurusan kredit juga tertahan, dan yang terakhir koreksi pasar saham, orang mungkin lebih senang nyimpen di deposito daripada bermain saham, kira-kira begitu.
1: Iya. Tapi kalau untuk pinjaman ya, seperti KPR, pinjaman beli kendaraan begitu ya, atau pinjaman keuangan, apakah memang instan pengaruhnya bunga suku bunga pinjaman langsung naik begitu, Pak Mustafa? Atau bank juga mempertimbangkan kondisi lainnya dulu begitu, Pak, sebelum menaikkan suku bunga pinjaman?
2: Tentunya kalau perbankan harus berhati-hati melihat ini, tidak otomatis karena ada yang Fed juga kan, ada yang sifatnya sudah kontrak dari awal sampai akhir sekian persen. Cuman ketika kebijakan suku bunga ini bertahan lama, tentunya pihak perbankan juga tidak akan bertahan di posisinya, pasti secara pelan kita akan naik. Kebijakan makro ini bertahan lama atau tidak, kita tunggu dari kebijakan Bank Indonesia.
1: Ya, jadi bagi masyarakat yang punya, mungkin punya kontrak dengan bank, fix rate-nya sampai dengan 3-4-6 bulan, masih aman lah begitu ya, Pak Mustafa ya. Tapi setelah itu, kalau suku bunganya masih bertahan seperti ini, ataupun naik lagi, pasti akan berubah begitu ya, Pak Mustafa ya, suku bunga pinjaman begitu ya.
2: Iya, karena banknya juga akan menyesuaikan dengan BI rate kan, sebagai suku bunga acuan. Tentunya kalau lama-lama juga banknya akan rugi atau kedodoran. Utamanya bank-bank kecil kayak BPR, BPR itu juga sangat tergantung dengan BI rate ini untuk perputaran modal usahanya.
1: Ya. Nah, ini apakah juga nanti masyarakat akan berhitung ulang untuk konsumsi yang lainnya, Pak? Kalau suku bunga naik, otomatis kan harus ada pengeluaran lebih untuk bayar pinjaman atau cicilan begitu ya. Akhirnya kan mengurangi konsumsi dari sektor lain. Bisakah berdampak seperti itu, Pak Mustafa?
2: Kalau kebijakan ini panjang, pasti akan berdampak. Pelan namun pasti masyarakat akan berhitung untuk menggunakan uangnya untuk konsumsi barang dan jasa, karena utamanya yang terkait dengan cicilan, dengan kredit, otomatis juga akan naik angsurannya. Mungkin kredit motor, mobil yang baru maupun yang second, yang bekas itu juga dihitung.
1: Artinya akan ada pengaruh terhadap daya beli masyarakat juga untuk produk lainnya begitu, atau konsumsi barang lainnya, Pak Mustafa ya?
2: Iya, otomatis akan berpengaruh. Jadi, walaupun tidak secara langsung, tapi kalau ini bertahan agak lama juga akan, karena BI rate ini menjadi acuan di semua sektor keuangan kan, menjadi acuan pokok untuk bagaimana hitung-hitungannya kredit ini, setoran per bulan berapa, cicilan per triwulan berapa, per semester berapa, ini menjadi acuan pokok.
1: Ya, nah kalau ini memang disebut kenaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi fundamental, kalau terjadi pengurangan terhadap daya beli masyarakat bagaimana, Pak Mustafa? Kalau begitu, Pak, bukankah pertumbuhan ekonomi kita 50%-nya masih ditopang oleh belanja masyarakat, Pak Mustafa?
2: Iya, jadi pertumbuhan ekonomi kita kan memang oleh konsumsi kan, ya. Selama ini terjadi oleh belanja masyarakat. Kalau ini terus berlanjut, maka memang setiap kebijakan itu pasti akan ada yang dikorbankan.
1: Ya.
2: Cuman saya kira Bank Indonesia akan mengevaluasi, tentunya kebijakan-kebijakan ini bisa diikuti dengan kebijakan lain.
1: Ya.
2: Semisal bantuan sosial dan sebagainya, atau program-program yang langsung menyentuh masyarakat sehingga bisa mengungkit konsumsi masyarakat gitu,
1: yeah.
2: Yang sifatnya atau dana transfer pusat ke daerah, sektor-sektor yang langsung fisik dan proyek dan sebagainya biasanya akan meningkatkan pola konsumsi di masyarakat.
1: Yeah. Gitu. Artinya ada sinkronisasi antara kebijakan moneter dengan fiskal untuk menutup celah dampak negatif dari kebijakan moneter ini, begitu Pak Mustafa?
2: Iya, fiskal dan moneter itu kan ibarat dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika moneternya agak tinggi, tentunya fiskalnya juga agak mulai dikerahkan, utamanya transfer pusat ke daerah, program-program bantuan sosial untuk masyarakat yang secara umum ini kan akan meningkatkan konsumsi juga.
1: Ya.
2: Yang selama ini sudah berjalan.
1: Nah, kalau tadi kami tampung mendapat dari para pendengar kita juga ya, atau masyarakat begitu ya, mereka juga ada yang menahan diri akhirnya untuk mengambil pinjaman baru ataupun untuk kredit rumah ataupun kredit kendaraan begitu. Nah, ini apakah juga akan berdampak terhadap pertumbuhan kredit perbankan kita secara nasional, Pak?
2: Pasti akan berdampak, karena siapapun yang mengajukan kredit kan menghitung income-nya. Ini persoalannya kan income masyarakat tidak mengalami kenaikan.
1: Iya.
2: Masyarakat mengalami kenaikan, berapapun nilai kreditnya tidak ada masalah. Ini pasti kan nilai kreditnya juga akan hitung-hitungannya, apalagi yang non-subsidi ya, yang komersil. Kalau di perumahan itu kan ada yang subsidi, ada yang komersil. Yang komersil itu pasti akan mengalami kenaikan signifikan untuk kredit perumahannya.
1: Ya, nah kalau kita lihat pasar kemarin kan kenaikan suku bunga ini direspon oleh indeks harga saham gabungan atau pasar saham dengan menguat 7,57% ya Pak Mustafa ya. Kemudian rupiah juga menguat 130 poin atau 0,71%. Nah sebenarnya kenaikan suku bunga ini sejauh mana untuk di pasar uang ya Pak? Itu bisa membuat investor lebih tertarik atau masyarakat lebih tertarik untuk tetap menyimpan uangnya di bank, Pak?
2: Ya utamanya yang untuk simpanan jangka panjang, deposito dan sebagainya itu pasti masyarakat akan tertarik, itu lumayan besar kalau
1: yeah.
2: Duit disimpan di situ, sehingga diharapkan uang yang beredar juga akan berkurang kan,
1: yeah.
2: Sehingga nilai rupiah juga bisa menguat lagi kan, efek domino efeknya kan begitu,
1: yeah.
2: Secara bisa begitu.
1: Nah, tapi gimana juga Pak, kemudian ini juga bisa menarik investor dari luar lah yang bisa memasukkan dolarnya ke tanah air lewat instrumen investasi yang ada Pak, seperti SBN atau lain sebagainya begitu.
2: Ini juga akan menarik, cuman investor pasti akan wait and see kan,
1: ya.
2: Melihat di pasar keuangan kita di Indonesia, tapi ini kan menjadi hal yang menarik juga ketika nilai investasi mereka juga akan tinggi ketika dimasukkan di Indonesia. Tapi apakah ini akan diambil dalam jangka panjang? Nah, kan setiap semester atau triwulan pasti kan kebijakan BI Rate ini pasti akan
1: dievaluasi begitu ya.
2: Iya, melihat kondisi yang ada. Kalau dipertahankan pada tingkat suku bunga yang tinggi ya, bagi sekup usaha pasti juga akan berat, karena kan dunia usaha kan pasti hubungannya dengan dunia kredit atau pinjaman modal untuk berbagai proyek usaha atau proyek-proyek lainnya, manufaktur dan sebagainya.
1: Ya, nah ini kan kondisi pergerakan rupiah dan indeks kita kan masih dipengaruhi juga sebagian besar oleh kondisi global ya Pak Mustafa ya, karena kan pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi kita dari data yang ada kan disebut cukup baik begitu. Nah, jika kondisi global masih seperti ini, perang belum jelas kapan berakhirnya. Sementara nilai tukar rupiah juga masih ada potensi untuk melemah. Ada kemungkinan KBI akan mengevaluasi kemudian mengerek lagi suku bunga ke 5.75% atau naik lagi 25 basis point begitu, Pak Mustafa. Kemungkinannya bagaimana, Pak?
2: Kalau saya melihat kondisi sekarang ini sudah bentuk keberaniannya dari Bank Indonesia.
1: Dari BI, begitu ya. Ya.
2: Untuk meningkatkan suku bunga, kalau ditingkatkan lagi ya di satu sisi positif, tapi di sisi lain orang akan cenderung menahan diri.
1: Menahan diri, ya.
2: Ya, untuk melakukan permintaan kredit di sektor keuangan, padahal itu kan juga penggerak ekonomi juga
1: ya.
2: Secara ya sekarang kan harga pertalit Pertama
1: naik kan? Ya, naik 2000-an itu, Pak.
2: Ya, mengalami kenaikan cukup signifikan, sehingga ini kan menandakan bahwa harga BBM yang harus kita subsidi ini mengalami pembengkakan anggaran yang biasanya semisal di bawah $100 per barrel itu menjadi di atas 100, sehingga penyesuaian-penyesuaian pasti akan dilakukan.
1: Ya, jika kenaikan suku bunga ini bisa berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang kemungkinan bisa berkurang, makanya harus ada sinkronisasi kebijakan fiskal bagaimana menutup itu, begitu ya, Pak Mustafa ya?
2: Iya, karena kebijakan fiskal ini akan membantu utamanya masyarakat di sektor real, kegiatan-kegiatan itu, ya suka tidak suka memang subsidi ini menjadi hal yang penting, program-program sosial. Biasanya beberapa tahun terakhir kan ketika ada tekanan ekonomi di satu sisi, program sosial ini dikelontorkan luar biasa sehingga dampaknya tidak begitu terasa.
1: Ya, kabarnya pemerintah punya rencana untuk memberikan bantuan sosial itu dalam bentuk tunai. Setiap orang menerima 5,4 juta nantinya berdasarkan data yang fix nanti untuk didigitalkan datanya. Nah, itu bagaimana Pak Mustafa juga menanggapi rencana itu?
2: Bagus sih, cuman persoalannya dalam kondisi sekarang ada nggak anggarannya kan begitu.
1: Ya.
2: Kan soalannya kan di anggaran, ketika beberapa program pemerintah yang cukup menyerap anggaran seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dan berbagai program unggulan lainnya,
1: ya
2: prioritas lainnya itu kan cukup besar sekali
1: ya.
2: Menyerap anggaran, dan beberapa program pendidikan juga agak seret, kebetulan saya di dunia pendidikan agak dan riset dan sebagainya juga anggarannya cukup tertekan.
1: Tapi jika ada pengalihan dana dari program prioritas untuk bantuan-bantuan seperti ini, sejauh mana ini juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat atau menahan daya beli masyarakat tidak turun, bagaimana itu Pak Mustafa kemungkinannya?
2: Iya, kalau program-program yang sifatnya langsung real, dana cash ke masyarakat itu pasti akan meningkatkan konsumsi di level masyarakat.
1: Iya.
2: Tapi harus segera dan tepat timingnya. Biasanya kan ini terkait timing, ketika ada satu program yang menekan daya beli masyarakat, di satu sisi harus ada program yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat gitu.
1: Artinya jika memang kebijakan BI menaikkan suku bunga punya risiko ke sana, harus ada kebijakan fiskal yang bisa menutup itu, begitu ya Pak Mustafa ya, dampak negatif itu begitu. Ya,
2: harus segera dilakukan. Selama ini beberapa tahun terakhir utamanya di pemerintahan Jokowi itu hal itu sering dilakukan.
1: Ya.
2: Di satu sisi ada program yang katakanlah BBM naik, tapi di satu sisi ada program-program yang bagaimana daya beli masyarakat tetap terungkit ke atas. Nah, ini kan kebijakan BRI ini tiba-tiba mendadak, mungkin karena nilai tukar kita juga agak berat sehingga dilakukan, tapi harusnya segera diikuti kebijakan fiskal, program-program pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat sehingga dampaknya secara real ini tidak terasa. Persoalannya ada duit enggak?
1: Baik, kalau begitu Pak Mustafa, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Terima kasih.
1: Selamat pagi Pak Mustafa.
2: Selamat pagi.
1: Dosen Keuangan dan Perbankan Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, Mustafa.
0: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kick Off Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Programa 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas mengenai langkah dari Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5%. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis point menjadi 4,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Nah, berbagai kalangan mengkhawatirkan bahwa kenaikan suku bunga tersebut juga bisa mempengaruhi meningkatnya bunga pinjaman untuk masyarakat seperti kredit pembelian rumah atau KPR, kemudian juga kredit kendaraan, dan juga bisa membuat masyarakat menahan diri untuk mengambil kredit baru seperti kredit rumah ataupun kredit kendaraan. Nah, gimana dampaknya terhadap potensi permintaan masyarakat juga terhadap perumahan misalkan begitu ya, untuk KPR dan lain sebagainya dari kenaikan suku bunga tersebut? Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia APRSI, Dedi Indra Setiawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dedi, selamat pagi.
2: Selamat
1: pagi, Pak Dedi. Pak Dedi, kenaikan suku bunga ini sejauh mana pengaruhnya terhadap permintaan masyarakat untuk mengambil KPR baru ya, atau juga pengaruhnya terhadap suku bunga kredit pembelian rumah yang sudah diambil masyarakat, Pak?
2: Kalau untuk terkait yang KPR baru pasti
1: agak putus-putus suaranya, Pak Dedi.
2: Ya,
1: agak putus-putus suaranya, Pak. Agak masih putus, Pak.
2: Putus ya.
1: Ya. Di mana, Pak? Posisinya, Pak? Di kendaraan atau di mana ini?
2: Di kereta, Pak.
1: Oh, di kereta ya. Oke, mungkin bisa ulangi lagi, Pak. Silakan, Pak. Iya, oke, silakan.
2: Iya. Pak Zani, jadi kalau untuk kredit pemilikan rumah yang baru itu pasti terkoreksi karena ada kenaikan suku bunga. Tapi kalau untuk ini khusus yang non subsidi ya, Pak Zani. Nah, kalau yang subsidi itu tidak terpengaruh karena baik yang baru atau yang lama, karena kan suku bunganya fix sampai masa KPR. Nah, tapi kalau untuk yang non subsidi yang sedang berjalan ini kan ada dua terkoreksinya, Pak Zaini. Kalau yang sedang proses kan banyak tuh promo-promo dari perbankan
1: yang fixnya sampai tahun. Berapa bulan begitu atau berapa tahun begitu ya?
2: Nah, itu mereka belum terkoreksi. Nah, adapun kalau yang dia sudah pakai yang bukan yang fix, nanti terkoreksi pada di awal tahun. Awal tahun biasanya, Pak Zaini. Seperti itu. Nah, memang dampaknya itu banyak. Kalau yang untuk yang non-sub, biasanya konsumen itu sekarang wait and see, Pak Zaini. Menunggu atau menahan beli rumah yang rumah-rumah komersial seperti itu, Pak.
1: Ini yang ingin mengambil KPR barulah begitu ya?
2: Betul, yang baru, betul, Pak.
1: Ya, tapi kalau yang mengambil KPR baru itu bukankah bisa dapat juga misalkan fixed rate sampai 6 bulan misalkan begitu, Pak Dedi? Ada promonya kan kadang-kadang kan seperti itu kan?
2: Ya, ada promonya, tapi kan promonya beda dengan yang lalu sebelumnya kan, karena kan sudah terkoreksi 0,5 atau 0,25 basis point itu.
1: Ya, jadi mengikuti suku bunga yang baru begitu pasti, promonya.
2: Yang baru, mereka pasti promonya ikut yang baru. Seperti itu, Pak Zaini.
1: Ya, jadi bisa menurunkan minat untuk beli rumah baru masyarakat begitu ya?
2: Menurunkan sebenarnya untuk yang non subsidi. Walaupun sebenarnya dengan tingkat sekarang nih di KPR perumahan untuk KPR ini lagi lumayan turun nih karena dengan kondisi ekonomi yang sekarang itu, Pak Zaini. Bukan hanya dampak dari
1: suku bunga,
2: kenaikan suku bunga seperti itu.
1: Karena masyarakat menahan diri dulu untuk pengeluaran mungkin yang lebih ke pokok-pokok saja lebih begitu ya sekarang ya, Pak Didi ya.
2: Betul. Karena dampak kenaikan harga kan seperti itu.
1: Ya, apalagi kalau untuk beli rumah mungkin rumah kedua atau rumah ketiga begitu, Pak. Masih menahan diri begitu ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Tapi kalau rumah pertama, Pak.
1: Rumah pertama mungkin ya mau tidak mau ya harus ambil juga begitu ya, karena perlu rumah pertama. Tapi Pak, dibandingkan dengan subsidi dan juga non subsidi begitu ya, itu berapa persen sih, Pak, perbandingannya sekarang kalau di KPR, Pak?
2: Kalau sekarang lebih banyak yang subsidi, Pak.
1: Oh, begitu.
2: Karena rumah subsidi ini masyarakat lagi menggandungi, apalagi kemarin Pak Menteri Ara itu mengeluarkan Capman ya yang baru terkait batasan penghasilan yang bisa sampai 14 juta. Nah, ini kan menaikkan pasar, segmen pasarnya. Dan tadinya terbatas hanya 5 juta jadi sampai 14 juta. Ini segmentasi pasarnya ngambil subsidi jadi bertambah gitu Pak Zain.
1: Ya, jadi masyarakat yang sekarang ini sudah punya cicilan di rumah subsidi tidak perlu khawatir karena fixed rate begitu ya Pak Deddy ya.
2: Fixed rate betul, ya. Yang rumah subsidi. Tapi yang sudah berjalan pun nggak perlu terlalu khawatir karena nanti koreksinya biasanya di awal tahun.
1: Ya.
2: Seperti itu. Atau kalau yang masih fix 5 tahun, 6 tahun masih tenang Pak Zain. Mungkin nanti berubah pusingnya kalau sudah lewat dari yang fixed rate-nya gitu Pak Zain.
1: Ya. Tapi kalau dari informasi yang saya terima ya Pak, bukankah keuntungan besar dari pengembang itu di rumah non-subsidi? Kalau ini turun permintaannya bagaimana dampaknya itu Pak?
2: Memang keuntungan terbesar kami kalau pengembang itu di rumah non-subsidi. Tapi ya, kan pasarnya Pak, pasarnya sekarang ini lagi digandrungi dengan
1: subsidi. Rumah subsidi Pak. Lebih besar begitu. Betul. Pasarnya ya, segmennya ya.
2: Kalau pasarnya besar, memang kalau keuntungannya kami nggak sebesar kita main rumah komersil gitu Pak.
1: Ya, tapi sudah adakah keluhan-keluhan yang disampaikan anggota Bapak begitu dengan kenaikan suku bunga ini? Wah, nanti gimana nih permintaan rumah non-subsidi yang sudah kita bangun misalkan, atau ada rencana membangun begitu?
2: Saya kan baru selesai nih rapat dengan teman-teman DPD APRSI Jateng dan DIY.
1: Yeah.
2: Mereka sebenarnya keluhannya itu bukan terkait suku bunga Pak Zaini. Yeah. Karena memang permintaan rumah sekarang lagi mengalami penurunan.
1: Penurunan.
2: Karena yeah, masyarakat kan memang kebutuhan hari-harian kan naik ya Pak Zaini. Yeah. Terkait dampak perang nih. Nah, jadi memang, dan kami juga itu mengalami penurunan, rumah subsidi juga mengalami penurunan Pak sekarang.
1: Oh begitu.
2: Nah, ini dari hasil saya raker sama teman-teman APRSI Jateng dan DIY ya, mereka yeah, mengeluhkan seperti itu. Di beberapa daerah ya Pak,
1: yeah,
2: tapi bukan seluruh daerah DIY dan Jateng. Seperti itu.
1: Tapi rata-rata penurunan permintaan masyarakat terhadap KPR rumah, baik subsidi maupun non-subsidi, sampai berapa persen itu Pak, dengan kondisi seperti sekarang ini?
2: Kalau yang komersil terasa sekali Pak.
1: Yeah.
2: Kami terasa sekali, jauh terasa sekali. Karena kan memang masyarakat ini nunggu nih. Ini dengan, kalau yang non-subsidi kan mereka kan terkait kebutuhan sehari-hari ya. Dengan
1: bensin yeah,
2: naik, seperti harga-harga yang mulai terkoreksi naik, mereka bertahan. Tunggu dulu gitu Pak, tunggu
1: yeah,
2: lihat kondisi stabil. Jadi presentasi kami belum menghitung ya Pak Zaini. Kami mereka...
1: Tapi adalah penurunan begitu ya permintaan masyarakat ya. Terasa begitu ya.
2: Sudah ada, sudah terasa. Nah, kalau yang subsidi juga sudah mulai terasa hari ini.
1: Iya.
2: Karena nah, terasa kami di subsidi itu dua Pak Zaini, permintaan turun dan dengan kami kan harga rumah subsidi itu dipatok sama pemerintah ya.
1: Iya.
2: Sedangkan material
1: naik terus begitu ya.
2: Itu naik terus. Nah, ini kemarin kita harus mensiasati nih teman-teman. Kita apakah kita stop dulu atau tetap berproduksi kan? Tapi
1: ya,
2: kemarin saya bilang tetap berproduksi karena kan kami sebagai pengembang punya kewajiban di perbankan ya,
1: ya,
2: untuk membayar pinjaman seperti itu dan bayar gaji karyawan kami gitu Pak.
1: Ya. Bunga pinjaman saja potensinya naik juga begitu ya Pak Deddy ya?
2: Nah, iya itu untuk bunga modal kerja ya KMK luar biasa. Tapi untuk yang pengusaha kecil Pak, yang maksudnya jadi UMKM yang omset di bawah 50 miliar kan
1: yeah,
2: pemerintah ini kan ada program yang PKP nih.
1: Iya.
2: Yeah. Yang bunganya flat ya sampai 4 tahun dan masa apa pinjamannya 5 sampai bisa sampai 20 miliar gitu Pak.
1: Yeah.
2: Pak Zaini.
1: Yang repotnya yang pinjam komersial begitu ya. Pengembang yang pinjam komersial begitu ya.
2: Yang lebih yang repotnya yang omsetnya lebih dari 50 miliar Pak.
1: Iya. Yeah.
2: Satu tahun jadi dia harus pinjamnya Bu. Nggak bisa pakai promo program dari pemerintah yang PKP tersebut.
1: Iya. Jadi yang paling ditakutkan sekarang ini dari para pengembang adalah bukan soal suku bunga, tapi kenaikan bahan bangunan
2: kenaikan
1: ya Pak?
2: Kenaikan material.
1: Betul. Material begitu ya?
2: Margin kami makin tertekan Pak.
1: Karena kenaikan material itu, hampir seluruh material Pak, seperti semen, besi naik semua begitu?
2: Naik, semen naik, kemudian keramik, kabel Pak. Permintaan seperti itu. Belum kami terkoreksi, kalau yang di Jawa Barat nih luar biasa terkoreksi dengan kebijakan Pak Gubernur yang kemarin
1: yeah,
2: memberhentikan tambang kan otomatis kan permintaan banyak tapi barangnya susah otomatis itu naik Pak.
1: Iya. Yeah. Jadi itu bisa dikatakan pengembang ini maju kena mundur kena, maju kenanya karena masyarakat mengurangi. Ya terputus ya dengan Pak Deddy ya, sayang sekali ya. Baik, nanti kita coba untuk hubungi Pak Deddy kembali. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, ini kalau berdasarkan data yang ada ya dari OJK, besaran suku bunga KPR di Indonesia umumnya berada di kisaran 3% hingga 6% per tahun untuk masa promo atau fix di awal, dan berkisar 8% hingga 14% per tahun setelah masa promonya berakhir atau menjadi floating rate. Sementara itu kalau untuk suku bunga kredit kendaraan, suku bunga kredit mobil di Indonesia umumnya berkisar antara 3% hingga 10% per tahun untuk mobil baru dan 6% hingga 12% per tahun untuk mobil bekas. Besaran ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan bank atau leasing, tenor, jangka waktu, cicilan, dan juga jenis bunga yang digunakan. Nah, ini untuk jenis kendaraan dan juga rumah ya, yang bunga kreditnya seperti ini. Tadi Pak Didi menyampaikan memang ada kekhawatiran masyarakat mengurangi untuk beli rumah dulu atau menunda beli rumahnya, terutama untuk rumah-rumah yang memang KPR-nya KPR komersial, bukan KPR subsidi. Baik, kami sudah bersama dengan Pak Didi lagi. Pak Didi, putus tadi Pak.
2: Iya, maaf Pak, malu.
1: Okay.
2: Saya lagi di kereta.
1: Okay, jadi Pak Didi,
2: ini menarik nih Pak, ada cerita menarik nih.
1: Yeah.
2: Bagi para, jadi yang para pemain
1: properti,
2: investor-investor,
1: yeah,
2: properti, kan suka mereka invest ya, dari proyek-proyek baru mereka invest, terus mereka nanti akan mengambil selisih dari kenaikan harga rumah gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, ini mereka sekarang melihat nih dengan kenaikan bunga deposit, mereka mungkin akan membandingkan nih, invest di rumah atau
1: taruh di deposit, taruh begitu.
2: Di deposit. Nah, itu ini juga jadi satu hal yang lagi dibandingin dengan teman-teman investor gitu, Pak.
1: Iya. Kalau mereka lebih suka naruh uangnya di deposit, tidak bangun rumah, jadi target pemerintah juga membangun sekian juta rumah, bagaimana nasibnya kalau begitu, Pak Didi?
2: bukan di kami, Pak. Kalau kami kan tetap,
1: maksudnya
2: kan ada nih yang investor yang memang dia punya uang, dia bingung.
1: Oh, kan, begitu.
2: Ini dia beli rumah second, dia beli rumah kedua, ketiga atau
1: oh, empat, investor tapi, yang beli rumah, maksudnya begitu ya?
2: Beli rumah, Pak. Tuh, rumah. Komersil kan nggak semuanya memang akan jadi rumah pertama mereka gitu.
1: Iya, kadang-kadang dikontrakan lagi atau dibuat kos-kosan begitu ya, Pak Edi ya.
2: Kos-kosan. Nah, ya mereka akan berhitung nih dengan BI rate naik, Pak.
1: Iya.
2: Kalau kami pasti bangun, Pak, karena kami tanahnya punya kami kan, Pak.
1: Oh, begitu. Jadi daripada begitu, mungkin kalau mereka beli rumah baru dihadapkan pada suku bunga yang tinggi untuk komersil ya.
2: Betul,
1: kemudian yang kontrak mungkin pengembaliannya bisa dapat hanya berapa persen, lebih baik mereka taruh di deposito. Betul, begitu Pak. Ya bunganya tinggi begitu ya.
2: Lebih aman kan, lebih aman.
1: Lebih
2: kan?
1: Aman.
2: Liquid juga kan Pak.
1: Iya.
2: Kalau suatu saat butuh gampang dipakai kan.
1: Jadi itu juga bisa mengurangi daya beli masyarakat untuk properti begitu Pak.
2: Betul, itu salah satu penurunan dari yang penjualan komersil ya Pak.
1: Yeah.
2: Dari segi pembelinya itu investor Pak.
1: Yeah. Jadi kalau dari yang disampaikan Pak Deddy, para pengembang ini atau pengusaha properti juga dihadapkan pada banyak masalah atau kalau begitu ya Pak Deddy ya?
2: Oh, salah kami complicated Pak. Itu kita baru bicara tentang harga jual, terus bahan material kami, belum kami dihadapkan pada perizinan Pak.
1: Ya.
2: Perizinan yang hari ini kami berhadapan dengan yang namanya LSD Pak.
1: Ya.
2: Gitu. Nah ini kan kami lagi, kalau pengembang itu membeli tanah itu pasti yang zonanya kuning Pak.
1: Ya.
2: Nah tanah kuning sudah ditetapkan sama pemerintah daerah melalui RT/RW atau RDTR Pak.
1: Ya.
2: Nah pada saat kemarin kebijakan tentang ketahanan pangan itu banyak yang zona kuning itu dijadikan LSD
1: atau
2: LBS Pak, lahan baku sawah.
1: Yeah. Nah,
2: ini banyak teman-teman pengembang barusan tadi sebelum ini di RSD ini teman dari Kalsel protes, mereka ketemu bahwa mereka sekarang jadi LSD, sudah mereka nggak bisa berproduksi walaupun
1: yeah,
2: sudah keluar PBG.
1: Oh,
2: tapi mereka sudah pengurusan sertifikat belum bisa.
1: Nah, lahannya dialihkan itu untuk tanaman pangan begitu ya.
2: Betul. Nah ini makanya sebenarnya kan yang kebijakan pemerintah ini pada saat berkait ketahanan pangan langsung hajar seperti itu Pak, kami yang investor ini yang pengusaha ini yang dirugikan paling depan kan.
1: Oh, oke. Jadi dengan kondisi seperti itu apa masukan yang sudah diberikan kepada pemerintah dari asosiasi Pak?
2: Kami sudah berapa kali ketemu dengan Pak Nusron, Menteri ATR, di media sama Pak Hara. Pak Hara itu luar biasa, membantu kami para pengembang untuk setiap permasalahan. Beliau tuh langsung, ayo kita ketemu Pak Menteri, Menteri ATR,
1: langsung
2: ketemu bicara solusi seperti apa. Kalau kami selain dengan Pak Menteri, kemarin kami APRC sebelumnya juga sudah beraudiensi langsung dengan Pak Menteri ATR, tapi memang belum ada titik penyelesaian, Pak.
1: Begitu ya, jadi masih negosiasilah betul dengan pemerintah begitu ya Pak untuk solusinya,
2: betul
1: ya.
2: Nah, ada satu problem lagi yang sebenarnya ini mengganggu jualan kami, Pak, dengan adanya strik OJK yang pinjol-pinjol itu, Pak.
1: Oh ya.
2: Yeah. Ini kan kena pinjol, pay letter, segala macam seperti itulah. Masa orang dengan nilai
1: misalkan juta, punya gantungan pinjol 1 juta, tidak bisa kredit begitu.
2: Kita seumur hidup kan nggak mungkin, Pak.
1: Jadi banyak hambatannya ya, begitu ya, Pak.
2: Oh betul, jadi, Pak. Ini lagi problem banyak. Padahal, tapi Pak Menteri itu udah kami diajak ketemu dengan OJK untuk hidden yang outstandingnya di bawah 1 juta. Tapi sampai hari ini kan belum terjadi nih. Ketua OJK kan jadinya Juni nih. Tapi kemarin harusnya ketemu lagi, tapi ada kegiatan nggak bisa ketemu karena ada kegiatan di OJK. Jadi lagi di arrange lagi gitu, Pak.
1: Ditambah lagi dampak kenaikan suku bunga yang ada kekhawatiran juga ini, begitu ya, Pak Dendi ya.
2: Ini pengembang ini dituntut kreatif, Pak.
1: Baik kalau begitu Pak Dedi. Pak Dedi kami nantikan perkembangannya di APRC. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya pagi ini Pak.
2: Sama-sama. Terima kasih
1: Pak. Selamat pagi Pak Dedi Indrastiawan. Baik Pak. Ya.
2: Terima kasih.
1: Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Tadi ada Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APRC periode 2026-2031 Dedi Indrastiawan ya yang menyampaikan dampak dari kenaikan suku bunga BI terhadap permintaan rumah KPR dari masyarakat, khususnya untuk rumah dengan KPR komersial.
0: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana digitalisasi buka peluang pasar UMKM Sampang hingga luar daerah. Pemanfaatan teknologi digital terus didorong pemerintah Kabupaten Sampang untuk membantu pelaku UMKM memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Laporan selengkapnya oleh Khoirul Umam.
1: Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu membuka peluang pasar lebih luas bagi pelaku UMKM Sampang. Produk lokal kini berpeluang menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindak Sampang, Evi Haryati mengatakan, pemasaran digital penting dilakukan. Pelaku usaha perlu mengikuti perkembangan teknologi saat ini.
2: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu apa internet, apa ya, ya kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita. Kalau kita menjual melalui online atau digital ataupun nggak bisa lewat marketplace atau dijual dengan yang sangat sederhana melalui status WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram, yang beli kan bukan hanya orang di sekitar kita.
1: Menurut Evi, pemasaran secara konvensional memiliki keterbatasan jangkauan konsumen. Sebaliknya, pemanfaatan internet, media sosial, dan marketplace mampu memperkenalkan produk secara lebih luas. Pemerintah daerah terus meningkatkan edukasi digital bagi pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan agar pelaku usaha mampu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khoirul Umam melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana urban hektar lahan persawahan di Desa Baliledo dan sekitarnya, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat kering. Warga minta pemerintah bangun irigasi. Laporan selengkapnya oleh Jerry Lende.
1: Persawahan di Desa Baliledo dan Desa Manola, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat hingga kini masih didominasi sawah tadahan, sawah tada hujan. Kondisi tersebut membuat sebagian besar petani hanya dapat mengandalkan curah hujan untuk mengairi lahan pertanian mereka. Padahal, wilayah ini memiliki beberapa sumber air yang berpotensi mendukung kebutuhan irigasi, salah satunya mata air Tramos. Kepala Desa Baliledo, Lukas Linggu Kaduki, mengatakan bahwa masyarakat desa di Baliledo dan Desa Manola sebagai desa tetangga selama ini hanya dapat menggarap sawah dan satu musim tanam setiap tahun. Menurutnya, upaya melakukan penanaman padi pada musim kedua seringkali tidak dapat dilakukan karena debit air yang terus menurun. Ia menjelaskan rendahnya ketersediaan air tersebut disebabkan belum adanya infrastruktur irigasi yang memadai untuk mengairi ribuan hektar areal persawahan di wilayah Desa Baliledo dan sekitarnya. Akibatnya, potensi pertanian yang dimiliki masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi pangan.
2: Ya, kalau lahan yang kering yang sekian ini, ya memang banyak lahan yang memang kering karena akibat kekurangan infrastruktur pembangunan irigasi bahkan bendungan. Dan memang kalau masalah air sangat sangat limpah air di sini hanya karena pengairnya.
1: Lukas juga mengungkapkan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat telah berupaya berulang kali mengusulkan pembangunan jaringan irigasi kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan maupun pemerintah pusat. Namun hingga saat ini usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan maupun bantuan yang diharapkan oleh masyarakat. Ibu Ina, salah seorang petani warga Desa Baliledo yang juga pemilik lahan sawah di kawasan tersebut, menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat segera membangun infrastruktur irigasi yang mampu mengalirkan air dari hulu hingga ke hilir. Menurutnya, keberadaan irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil panen masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa pembangunan sistem irigasi yang baik akan berdampak langsung ketahanan pangan masyarakat sekitar. Mereka menilai persoalan pengairan masih menjadi kendala utama yang menghambat peningkatan produksi pertanian persawahan meski air berlimpah. Karena itu, warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius demi mendukung kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas pangan di daerah ini. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kick Off Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Programa 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia dan Dr. Doktoranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
4: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
0: Kata tokoh dunia.
5: Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie.
6: Bagaimana kondisi kebudayaan Indonesia saat ini? Tantangan apa saja yang dihadapi dalam upaya pelestarian budaya di era modern? Dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sekaligus mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman? Kami akan hadirkan perbincangan memajukan kebudayaan Indonesia. Narasumber kami, Maijen TNI Purnawirawan Dr. Andes Hendarji Supanji SH selaku Ketua Umum DPP KSBN, Komite Seni Budaya Nusantara. Pak Hendarji, kabar baik Pak ya?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Sehat ya, Alhamdulillah. Ini menarik sekali Pak, tema kita memajukan kebudayaan Indonesia. Tapi Pak, mungkin di awal Bapak bisa jelaskan juga kepada kita semua sebenarnya bagaimana nih Pak, posisi dan peran dari KSBN sendiri dalam kegiatan pemajuan budaya di Indonesia Pak?
7: Ya, KSBN itu kan semacam NGO, ya. NGO mewakili masyarakat khususnya di bidang budaya, untuk memajukan kebudayaan. Kebudayaan itu kan diperjuangkan sejak lama, tapi undang-undangnya kan baru keluar tahun 2017. Lewat undang-undang nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Tapi saya lihat sampai sekarang ini greget untuk mengajukan kebudayaan itu seperti belum punya greget yang kuat. Oleh karena itu kami bersama dengan 19 DPP KSBN yang tersebar di 19 provinsi dari Aceh sampai dengan Papua Selatan, termasuk juga yang ada di pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTP dan lain-lain, itu akan menyelenggarakan Rakernas nanti tanggal 13.
6: Tanggal 13.
7: 13 Juni di Palangkaraya.
6: Di Palangkaraya.
7: Palangkaraya. Dan penyelenggara Rakernas itu atas dukungan sepenuhnya dari Gubernur Kalimantan Tengah.
6: Oke, okay. Agenda utamanya apa ini, Pak Hendarji? Agenda utamanya nanti ini.
7: Agenda utamanya adalah bagaimana kita memajukan kebudayaan di tiap-tiap daerah.

0: musik tradisi itu juga dikenal di dunia nantinya. Gitu.
1: Yeah,
0: kita tidak hanya mengenal piano, tidak hanya mengenal biola yang asalnya dari Eropa, tetapi angklung, kulintang, dan musik-musik lainnya itu juga
1: mendunia.
0: Gitu. Dan semuanya itu berbagai alat musik yang berbeda itu bisa dimainkan dalam sebuah orkestra. Menarik. Gitu. Sehingga pemainnya mungkin kurang lebih 100 yang akan kita coba nantinya, kita rancang. Di samping itu juga nilai-nilai tradisi lainnya, seperti misalnya dongeng yang pernah kita lombakan lalu, itu juga terus menjadi identitas untuk menjaga karakter
1: okay.
0: bangsa. Jadi 19 provinsi sudah siap, sehingga pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih pada Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Kalimantan Tengah yang memfasilitasi pelaksanaan Rakernas di Palangkaraya tanggal 13 nanti. Yang insya Allah Rakernas akan dibuka oleh Menteri Kebudayaan.
1: Pak Fadlizon,
0: kami sudah kirim surat kepada Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon, tetapi sampai hari ini belum ada jawaban. Mudah-mudahan lewat RRI ini nanti beliau berkenan untuk hadir. Kami sudah membuat surat beliau untuk hadir dan membuka. Karena 19 provinsi dari ujung barat Aceh, ujung timur Papua hadir.
1: Hadir.
0: Bahkan di Papua Selatan sendiri yang hadir ketua KSB-nya yaitu Wagub Papua Selatan.
1: Sekalis. Jadi Rakernas nanti sekaligus peran pentingnya adalah KSBN ini sebagai atau berdiplomasi antar negara melalui kegiatan budaya, begitu Pak Endarji?
0: Kita memperkuat dulu.
1: Memperkuat dulu.
0: Secara nasional. Kemudian juga akan merencanakan bagaimana lawatan-lawatan budaya.
1: Mendunia tadi ini.
0: Lawatan budaya itu antara lain mungkin kita usahakan ke Turki.
1: Iya.
0: Karena KSBN juga ada hubungan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Turki. Tiap tahun kita diberi kesempatan untuk bisa mendapat beasiswa. Apakah itu S1, S2, S3 dan bisa memilih perguruan tinggi yang berkualitas yang ada di Turki.
1: Baik.
0: Biaya pemerintah Turki.
1: Kita
0: atas kerjasama kami juga dengan masyarakat Turki nanti.
1: Baik.
0: Sudah terrealisasi.
1: Iya.
0: Sehingga Kepala Dinas Kebudayaan Turki pun juga kita undang
1: di
0: Palangkaraya nantinya.
1: Baik, Pak Endarji, sebelum ngobrol lebih asik lagi nih Pak, sebenarnya potensi budaya yang kita miliki untuk kita angkat kembali, kita bumikan kembali, bahkan kita bawa mendunia itu bagaimana sih Pak?
0: Potensi luar biasa ya. Indonesia itu kan terletak di antara dua benua besar ya, Asia dan Australia. Terletak juga di antara dua samudera besar, Samudera Pasifik dan Samudera India, dilewati oleh khatulistiwa, sehingga masyarakatnya adalah masyarakat majemuk, budayanya juga majemuk, kekayaannya luar biasa. Jadi yang kekayaan luar biasa bukan hanya flora dan fauna, tetapi budayanya juga. Tapi dengan banyaknya nilai-nilai itu, jangan kemudian kita menjadi bingung. Di antara yang banyak itu kan semuanya bisa dikristalisasikan dalam bentuk nilai-nilai yaitu Pancasila. Sehingga semuanya tidak lepas dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Lewat Pancasila dan ideologi negara itulah nilai-nilai tradisi di semua daerah itu akan kita orkestrakan, kita simulasikan, kita ekspresikan menjadi sesuatu yang menarik, menjadi tontonan dan tuntunan yang menarik bagi masyarakat nasional maupun masyarakat dunia nantinya. Karena KSBN pun juga sudah keliling dunia gitu ya. Sudah ke semua benua itu sudah pernah didatangi untuk berekspresi. Nah ini di Kalimantan itu juga merencanakan bagaimana agar nantinya dunia juga lebih mengenal Indonesia, terutama kebudayaannya.
1: Artinya lebih apakah menguatkan itu, lagi nanti di Rakernas ini, Pak ya?
0: Musiknya, apakah itu tari-tariannya, apakah itu dramanya, apakah itu sosiodramanya, apakah itu dongengnya, apakah itu masakannya, apakah itu

0: busananya, banyak sekali yang memang harus kita olah. Busananya pun juga sebenarnya luar biasa.
1: Yeah. Ya.
0: Busananya luar biasa. Jadi Indonesia itu sangat luar biasa. Ya.
1: Kaya sekali, Pak, ya.
0: Iya, iya.
1: Dengan budaya. Tapi
0: jangan dengan kekayaan itu kemudian kita menjadi bingung.
1: Iya, boleh bingung. Ya. Nggak boleh bingung. Bahkan boleh bingung. Kita bangga, tetapi kebanggaan itu harus kita ekspresikan, di dunia, iya, tadi, iya, ya, Pak, ya.
0: Sehingga, iya, menjadi sesuatu yang menarik.
1: Gitu. Iya.
0: Menjadi tontonan dan tuntunan yang menarik.
1: Iya. Artinya.
0: Menjadi identitas karakter yang menarik.
1: Asetnya sudah ada,
0: tinggal bagaimana kita mengolahnya.
1: Iya, menjadi sebuah identitas.
0: Ibarat masakan itu bumbunya kan sudah ada.
1: Lengkap, ya.
0: Lengkap. Itu, ya. Enak tidaknya itu tergantung bagaimana kita
1: meramunya.
0: Meramunya.
1: Iya. Wah, luar biasa.
0: Kalau kita sembarangan meramunya, ya tidak menarik.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita meramunya tepat, dengan tepat, ya, menjadi sangat menarik. Masakan kan juga begitu.
1: Iya, ya, iya.
0: Bahan yang lengkap itu kalau tidak diramu, ya tetap saja itu menjadi bahan.
1: Iya.
0: Tapi ketika bahan yang lengkap itu diramu dengan seni, nah itulah perlunya seni, art, iya, and science.
1: Art and science. Ya,
0: orang tidak cukup hanya punya ilmu, tapi, iya, harus punya seni.
1: Seni, artnya itu.
0: Artnya itu tadi, dan seni itu harus menjadi bagian dari sikap hidupnya.
1: Wah,
0: untuk ini memajukan bangsanya.
1: Iya, jadi ini satu kesatuan yang benar-benar akhirnya kita menjadi suatu sosok yang bangga terhadap Indonesia. Oh,
0: iya, iya.
1: Gak usah bingung,
0: tapi, ya. Gak usah bingung, gitu, ya. Jangan, yeah, bingung, gitu. Jangan bingung.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Kita, tapi, bisa mencari jalan,
1: yeah,
0: untuk menjadi negara maju.
1: Iya. Yeah. Ini
0: kita Indonesia Emas 2045 kan itu,
1: yeah,
0: sebagai,
1: betul,
0: negara maju yang berpendapatan tinggi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Yeah, iya. Yeah.
0: Kriteria negara maju kan sudah ada.
1: Mm-hmm.
0: Budaya harus ikut mendorong Indonesia itu
1: menjadi negara maju. Oke. Okay. Mm-hmm. Tapi ngomong-ngomong, Pak Hendarji, sebenarnya bagaimana sih Bapak memaknai kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri, Pak?
0: Ya, budaya itu kan warisan leluhur kita yang diperoleh secara turun-menurun, ya,
1: ya,
0: selama ratusan ribuan tahun. Kalau diwariskan secara turun-menurun, berarti kan nilai itu nilai-nilai yang positif.
1: Ya. Ya.
0: Kalau negatif tidak mungkin diturunkan. Ya. Tapi kalau itu positif, itu pasti akan diturunkan. Nah, ini yang kita kadang-kadang lupa, nilai-nilai luhur bangsa itu. Nah, inilah yang harus kita implementasikan, dan itu tidak hanya perilaku, tapi banyak aspek, ya. Ada 10 aspek di dalam memajukan kebudayaan itu. Nah, ini yang banyak belum mengenal 10 unsur itu. Nah, kita memperkenalkannya lewat organisasi ini, agar kita lebih mencintai negeri kita ini, kita lebih mencintai negara bangsa kita ini, ya, lewat budaya itu.
1: Wah.
0: Karena nilai-nilai itu sangat luar biasa,
1: ya, ya,
0: untuk memajukan negara ini.
1: Oke, nah, artinya, Pak, mungkin juga sekaligus memberikan kita pencerahan kembali, kenapa kebudayaan itu menjadi salah satu fondasi yang penting bagi identitas bangsa kita atau Indonesia ini, Pak?
0: Itu tadi, saya tadi bilang bahwa budaya adalah hasil cipta rasa karsa, ya. Hasil cipta rasa karsa yang diperoleh secara turun-menurun ratusan ribuan tahun, dan itu menjadi fondasi.
1: Oh.
0: Menjadi fondasi. Nilai-nilai kebaikan itu,
1: iya,
0: menjadi nilai-nilai universal. Kebaikan untuk kita perkenalkan ke dunia. Seperti misalnya nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu kan nilai-nilai luhur bangsa,
1: yeah,
0: yang sangat universal, yang bisa juga untuk mempersatukan dunia ini, ya, kalau,
1: yeah,
0: kita mempelajari, yeah, Pancasila itu. Karena sila satu itu kan menjiwai sila kedua, tiga, empat, lima,
1: yeah.
0: Sila nomor dua dijiwai oleh sila pertama, tapi juga dia dijiwai oleh menjiwai sila ketiga, empat, dan lima. Dengan demikian, maka nilai-nilai itu sangat luar biasa kalau kita dalami Pancasila, wow, itu. Dan itulah budaya, gitu ya. Itulah yang menjadi budaya kita.
1: Iya,
0: gitu,
1: ya. Artinya sebuah warisan pasti positif.
0: Yang pasti positif.
1: Pasti positif.
0: Ya. Kalau negatif tidak mungkin diteruskan.
1: Iya.
0: Pasti akan terjadi penolakan di dalam, iya, masyarakat itu.
1: Nilai-nilai baik yang dari leluhur.
0: Dari leluhur itu pasti akan bisa diteruskan.
1: Teruskan dan kita, iya, jaga, kita implementasikan.
0: Jangan, gitu, sampai, ya, kita lupa sendiri dengan nilai-nilai leluhur.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai lupa.
1: Ya. Oke, baik.
0: Ya, kita harus mengenalkannya masuk lewat sekolah-sekolah.
1: Ya. Ya.
0: Oleh karena itu, nilai-nilai luhur itu memang harus diperkenalkan sejak usia dini. Kami KSPN selalu bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dasar menengah. Lewat lomba dongeng kemarin, nilai-nilai luhur itu kita upayakan untuk bisa masuk pada sekolah-sekolah itu. Nah, lewat sekolah itulah nilai-nilai seperti musik, kemudian tari, kemudian adat istiadat seperti yang Bapak tanyakan itu, apakah rumah maupun di sana, itu bisa menjadi awal bagaimana kita melakukan sosialisasi nilai-nilai budaya itu. Karena tidak mungkin menanamkan nilai-nilai itu ketika mereka itu sudah tua, gitu. Nilai-nilai itu harus ditanamkan sejak usia dini. Dan usia dini itu tidak mungkin, sosialisasi usia dini itu tidak mungkin kalau kita tidak masuk sekolah, gitu. Sehingga masuk sekolah itu menjadi kata kunci. Masuk sekolah tidak mungkin kalau kita tidak bersinggungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, gitu. Nah, inilah strategi kami. Makanya pada tahun lalu 2025 itu kami bekerja sama tidak hanya dengan Kementerian Kebudayaan tapi juga dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dalam rangka Lomba Dongeng. Sehingga nilai-nilai yang lain pun 10 unsur budaya tadi juga menjadi bagian dari target kita untuk kita perkenalkan dan diajarkan.
1: Oke.
0: Minimal diajar mengenal nilai-nilai itu.
1: Iya.
0: Ya, yang pertama bagaimana kita menghindari klaim negara lain.
1: Iya.
0: Termasuk juga bagaimana agar bahasa daerah itu tidak
1: tetap eksis.
0: Tetap eksis. Iya. Budaya itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan juga tidak hanya tanggung jawab organisasi, tapi juga masyarakat ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu KSPN mengajak masyarakat, ya, mengajak masyarakat, marilah budaya-budaya, nilai-nilai tradisi itu terus kita suarakan. Karena kalau tidak pernah kita suarakan, tidak pernah kita implementasikan, lama-lama diakui sebagai bagian dari budaya orang lain. Dan sampai kita ujung-ujungnya hanya marah-marah, bisanya marah-marah ketika budaya kita itu diakui. Sehingga kita memang harus aktif, proaktif, ya, memasarkan nilai-nilai berbangsa ini. Tidak hanya diem saja. Termasuk juga tentang bahasa daerah. Bahasa daerah itu yang jumlahnya kurang lebih ada 800 bahasa daerah. Itu tiap-tiap daerah juga harus proaktif, ya. Kami nanti tanggal 13 ke Palangkaraya juga menghimbau masyarakat setempat untuk mengaktifkan penggunaan bahasa daerah itu di daerahnya masing-masing agar tidak punah. Karena kalau punah kita sendiri yang rugi. Nah, sekarang dari Pak Prianto tentang
1: budaya tadi.
0: Budaya. Korupsi itu budaya. Korupsi bukan budaya, Pak. Karena budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa yang diturunkan secara turun-menurun selama ratusan bahkan ribuan tahun. Korupsi itu kan bukan nilai positif. Korupsi adalah negatif, ya. Sehingga tidak mungkin nilai negatif itu akan diturunkan. Yang diturunkan adalah hal yang positif. Jadi kalau disebutkan korupsi itu adalah budaya, itu salah kaprah istilah menyebutkannya. Sehingga nilai positif yang terus kita tanamkan itu akan menjadi daya tangkal untuk menolak nilai-nilai negatif yang masuk antara dalam korupsi. Agar, karena kalau kita diam saja, nanti dianggapnya korupsi adalah budaya, bukan. Korupsi itu adalah penyimpangan perilaku, Pak.
1: Penyimpangan perilaku.
0: Penyimpangan perilaku.
1: Tidak ada nilai positifnya.
0: Tidak ada nilai positifnya.
1: Yeah.
0: Karena budaya itu nilai positif. Ya, diteruskan itu karena nilai positif.
1: Karena memiliki nilai yang
0: karena
1: agung
0: di situ, ya. Karena memiliki nilai positif.
1: Iya, iya.
0: Cipta rasa karsa yang diturunkan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Bisa diturunkan bertahan sampai ratusan bahkan ribuan tahun karena positif.
1: Iya.
0: Kalau negatif
1: nggak mungkin bisa
0: akan terjadi penolakan.
1: Iya. Justru masyarakat ini kesepakatan secara komunal, secara besar ini, Pak.
0: Jadi yang melakukan korupsi itu adalah
1: penyimpangan perilaku.
0: Penyimpangan perilaku iya. pada dirinya. Okay. Karena tidak mengenali budaya.
1: Ini menarik ini, Pak. Perilaku penyimpangan perilaku karena tidak mengenal budaya.
0: Mengenal budaya.
1: Kalau mengenal budaya nilai positif
0: tidak
1: tentu akan
0: korupsi. Tidak akan korupsi.
1: Terhindar dari perilaku penyimpangan tadi ya.
0: Iya. Kalau budaya lama dan sekarang itu tidak berubah, Pak. Yang berubah adalah perilakunya. Karena budaya itu kan cipta rasa karsa yang diturunkan. Ya. Diturunkan itu pasti semuanya yang positif gitu ya. Kalau negatif tidak mungkin. Nah, adanya perubahan perilaku yang menyimpang, tidak sopan dan lain sebagainya, ya itulah kewajiban dari orang tua gitu, untuk menanamkan nilai-nilai budaya, budaya leluhur kita yang santun. Bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati saudara tua, bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita menghormati pemimpin-pemimpin kita, bagaimana kita menghormati saudara-saudara kita, bagaimana kita menghormati sahabat-sahabat kita. Itulah budaya. Bahwa sekarang terjadi perubahan perilaku, nah marilah kita sama-sama menyadari agar budaya yang luhur, yang adiluhung tadi secara terus-menerus ditanamkan. Nah, pendidikan seseorang, karakter seseorang itu kan tidak diperoleh dalam hanya setahun, dua tahun. Tapi sepanjang hidup. 70% lewat keluarga. Karena memang memang seorang itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah maupun di luar. Nah, 30% lainnya adalah pengaruh dari pendidikan, lingkungan, masyarakat. Sehingga peranan orang tua, peranan keluarga itu menjadi sangat penting. Nah, untuk menghindari hal itu, kemarin tahun 2025 kami mengadakan lomba dongeng. Dan lomba dongeng itu dikhususkan untuk murid-murid TK dan SD. Agar mereka juga memahami bagaimana kita menjunjung tinggi nilai leluhur bangsa, etika sopan santun, tata krama yang sudah ditanamkan selama ribuan tahun oleh orang tua kita, oleh nenek moyang kita yang harus kita jaga. Nah, itulah upaya kita. Sehingga memang ini menjadi tanggung jawab bersama, Pak Arnold. Tidak hanya kami saja, tapi seluruh masyarakat itu punya juga tanggung jawab untuk meneruskan nilai-nilai luhur itu.
1: Okay.
0: Agar tidak terjadi perubahan perilaku yang menyimpang, seperti yang Pak Arnold tadi sampaikan. Kita prihatin kalau sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan itu.
1: Pak Indarji, bicara lagi terkait dengan budaya-budaya yang kaya yang kita miliki, Pak. Ini apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi pelestarian budaya Indonesia saat ini, Pak Indarji?
0: Tantangan terbesar masuknya nilai-nilai asing, Pak. Dengan kemajuan teknologi itu kan ada plus minusnya. Gitu. Plus minusnya itu ya kemajuan itu kan harus kita terima. Tetapi minusnya masuknya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keberadaan bangsa lewat YouTube dan lain sebagainya yang melanggar etika sopan santun itu kan sulit sekali kita filter. Itu telah tantangan yang terberat. Tapi pemerintah sendiri kan sudah berusaha untuk memfilter itu. Jadi inilah tantangan yang terberat agar nilai-nilai luhur itu tetap kita jaga dan tidak terjadi penyimpangan perilaku. Itu merupakan tantangan yang terberat. Kenapa kok sekarang itu korupsi makin merajalela? Itu juga karena terjadi penyimpangan perilaku.
1: Itu tadi ya. Tantangan ke depan atau artinya dampak dari globalisasi. Kita tidak bisa menjaga atau memfilter ini, Pak.
0: Memfilter itu. Upaya memfilter itu antaranya adalah budaya itu juga sebagai alat untuk memfilter.
1: Oleh karena itu budaya adalah fondasi tadi.
0: Fondasi.
1: Karakter masyarakat kita
0: untuk
1: sendiri.
0: Memfilter masuknya nilai-nilai yang tidak sesuai.
1: Tidak sesuai.
0: Dengan bangsa.
1: Yang akhirnya berdampak. Penyimpangan perilaku,
0: korupsi dan lain sebagainya itu penyimpangan.
1: Ini semakin
0: bukan
1: menarik.
0: Budaya, itu penyimpangan.
1: Penyimpangan, bukan
0: yang
1: budaya.
0: Yang harus kita luruskan.
1: Baik, Pak. Visi-visi dari Komite Seni Budaya Nusantara itu atau KSBN apa ini, Pak?
0: Visinya untuk meneruskan nilai-nilai luhur bangsa itu agar menjadi nilai-nilai intrinsik, nilai intrinsik bagi seluruh bangsa itu agar kita bisa maju menghadapi tantangan zaman ini.
1: Kalau tadi kan Bapak jelaskan bahwa bekerja sama dengan pemerintah melalui mungkin Kementerian atau Kementerian Budaya dan juga Kementerian Pendidikan.
0: Ya, dan itu antara setelah misi-misi, kemudian misi-misinya antara menjalankan
1: seperti itu. Kalau untuk dari masyarakat, kolaborasi seperti apa yang dihimpun ataupun dijalankan ini, Pak?
0: Ya, kita lewat organisasi itu mengajak bekerja sama masyarakat untuk mencintai nilai-nilai luhur itu.
1: Yeah.
0: Karena nilai luhur itu kan ada 10 ya. 10 itu kalau di breakdown lagi lebih dari 100,
1: Pak. Oh, iya. Ya, itu 1000. Poin-poin besarnya banyak, saja itu
0: banyak,
1: ya.
0: Banyak sekali nilai-nilai itu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Banyak sekali nilai-nilai itu.
1: Baik.
0: Itu yang harus kita kerjasamakan dengan masyarakat.
1: Iya. Yeah. Nah, dan tadi pun juga disinggung juga mengenai disrupsi teknologi saat ini yang sangat pesat sekali, bahkan masuk ke kita, dan kita harus memiliki filter yang kuat untuk tetap bisa menjaga atau melestarikan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan kita hingga saat ini. Nah, untuk anak-anak muda atau generasi muda ini, Pak, apa yang perlu mereka lakukan atau perlu mereka pahami agar semakin membumi atau mencintai budaya Indonesia ini, Pak?
0: Agar semakin mencintai, maka saya mengimbau kepada orang tua, para orang tua, karena tidak mungkin memajukan kebudayaan generasi muda tidak lewat keluarga, tidak lewat orang tua. Nah, orang tua itu terutama lewat lembah dongeng, gitu ya, lembah dongeng. Sehingga kami mengharapkan orang tua itu selalu memberikan nilai-nilai positif, mengajarkan lewat dongeng, supaya anaknya di kemudian hari nanti apa yang diceritakan oleh orang tua itu menjadi kepribadiannya. Anak itu paling nurut pasti sama orang tuanya. Tidak ada orang yang lebih dituruti lagi kecuali orang tuanya. Sehingga kita harus bisa masuk pada orang tua, bagaimana agar orang tua itu menanamkan nilai-nilai positif pada putra-putrinya. Kalau ini terus bisa berlangsung, maka generasi muda kita ini akan kuat, karena punya nilai-nilai luhur yang akan memfilter, akan menjadi bagian dari jati dirinya.
1: Iya, artinya pesan-pesan itu bisa dikemas melalui dongeng saat ini, Pak.
0: Lewat dongeng itu ada kedekatan.
1: Biasanya kalau orang tua yang menceritakan itu lebih mudah dicerna bisa diresapi.
0: Iya, iya.
1: Dan itu dan akan
0: diimplementasikan dalam kehidupan
1: sehari-hari. Dan Bapak melihat itu memang sangat efektif, Pak, ya, untuk saat ini, ya.
0: Iya, paling efektif lewat dongeng sejak usia dini.
1: Kalau untuk produk lain misalnya, itu apa yang sangat relevan dengan kehidupan anak-anak muda yang serba digital saat ini, Pak?
0: Ya, tontonan dan semua produk-produk budaya itu harus menjadi tontonan dan tuntunan positif. Harus menjadi tontonan, artinya enak untuk ditonton. Setelah enak ditonton, maka tontonan itu harus menjadi tuntunan juga bagi hidupnya. Jadi bukan hanya sekedar
1: tontonan
0: itu menarik, menjadi tontonan yang menarik, tapi juga menjadi tuntunan. Tuntunan bagaimana seseorang itu membangun masa depannya, merencanakan masa depannya, dan itu tidak lepas dari nilai-nilai luhur. Tidak mungkin seseorang itu membangun masa depannya dengan perilaku yang kacau balau, dengan perilaku yang menyimpang, dia pasti akan disingkirkan. Membangun masa depannya itu tentu dengan nilai-nilai positif. Nah, ini yang harus selalu ditanamkan, selalu disuarakan. Tidak boleh hanya seminggu sekali, tapi tetap harus setiap hari.
1: Jadi pilihlah tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Itulah yang kita harapkan, itu, Pak, ya.
0: Tontonan bisa menjadi tuntunan.
1: Tidak sekedar tontonan menghibur, tetapi ternyata tidak bisa memberikan tuntunan. Tidak ada manfaatnya di situ.
0: Sehingga tontonan yang melanggar sopan santun, etika tata krama itu janganlah sering dipertontonkan. Karena itu tidak akan menjadi tuntunan
1: nantinya. Khawatirnya adalah dampaknya kepada
0: perilaku yang menyimpang
1: tadi.
0: Jadi masyarakat juga jangan menyuguhkan tontonan-tontonan yang melanggar etika dan sopan santun. Karena itu bukan menjadi tuntunan nantinya. Harus yang positif. Agar itu nanti tontonan itu bisa menjadi tuntunan bagi generasi muda.
1: Harapan Pak Hendarji sendiri, Pak, untuk masa depan kebudayaan kita itu seperti apa ini, Pak?
0: Kebudayaan kita sebagai yang terurai di dalam Pancasila, nilai-nilai bangsa, itu anunya apa? Itu falsafahnya harus mengarah ke sana, ya. Orang yang berketuhanan, orang yang punya nilai-nilai perkemanusiaan, ya, orang yang memang bisa menjaga keutuhan bangsanya, orang yang bisa berbuat adil, gitu ya. Orang yang bisa menjalankan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, ya. Nilai-nilai luhur itulah yang memang harus dianu. Pertama, sila pertama,
1: ketuhanan yang esa.
0: Karena sila ketuhanan itu menjadi sumber inspirasi dari seluruh perilaku manusia.
1: Gitu. Okay.
0: Nilai tertinggi, nilai moral tertinggi itu kan ketuhanan yang esa. Gitu. Tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada itu.
1: Ketuhanan,
0: gitu, ya. Dan itu akan menjiwai nilai-nilai yang ada di bawahnya.
1: Ya, dan itulah falsafah masyarakat kita, bangsa kita itu, Pak. Dasar negara, ideologi, dan juga falsafah. Karena semuanya terkandung di dalamnya untuk menjadi sosok masyarakat Indonesia atau individu Indonesia itu sendiri.
0: Dari itu menjadi bukan budaya tapi perilaku yang menyimpang
1: tadi. Nah, ini berkali-kali kata kuncinya. Sebenarnya simpel artinya Pak Hilarji, menjalankan itu menciptakan kita sebagai masyarakat yang berbudaya.
0: Yang berbudaya.
1: Ya, karena kita tentu diwariskan nilai-nilai yang positif.
0: Yang positif.
1: Dari orang tua kita, kakek kita.
0: Kalau tidak positif tidak mungkin diwariskan.
1: Enggak mungkin diwariskan.
0: Ya, orang tua kita tidak pernah mengajarkan keburukan.
1: Iya. Jadi
0: saya kira semua orang tua lah.
1: Sekali lagi diluruskan, hal-hal yang negatif itu bukan budaya.
0: Bukan budaya. Bukan budaya, itu bukan. Perilaku menyimpang.
1: Perilaku menyimpang,
0: dan jangan diturunkan.
1: Iya.
0: Jangan diturunkan. Nanti kalau diturunkan dianggap budaya, bukan.
1: Salah kaprah nanti itu, Pak.
0: Menyimpang yang harus kita singkirkan.
1: Iya. Penutup Pak obrolan kita, Pak Hilarji, apa yang bisa Bapak pesankan dari pesan KSBN sendiri dan harapan ke depan tentu untuk kita semuanya. Silakan.
0: Cintailah negeri kita ini dengan segala kelebihan kekurangan yang kita miliki, ya, agar Indonesia itu menjadi negara yang maju, negara maju yang berangkat dari kekuatan sendiri yaitu nilai-nilai luhur bangsa.
1: Ya.
0: Jangan sampai kita memajukan bangsa kita, tetapi keluar dari nilai-nilai luhur.
1: Ya.
0: Kita tidak akan punya kebanggaan. Tapi kalau kita memajukan masa depan bangsa itu dengan nilai-nilai luhur, kita akan punya kebanggaan karena kita maju berangkat dari nilai-nilai yang berakar dari bumi Nusantara ini.
1: Baik. Pak Hilarji, terima kasih banyak, Pak.
0: Masih, Mas Rudi.
1: Untuk perbincangannya dan sudah meluangkan waktu datang ke studio kami, Pak. Sehat selalu, Pak.
0: Mas Rudi.
1: Iya.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kabarnya Pemprov Jawa Barat akan meningkatkan edukasi literasi keuangan khususnya untuk lansia ya, agar lebih waspada terhadap modus-modus penipuan dan juga pinjol ilegal yang marak terjadi. Nah, pola literasi dan edukasi keuangannya khususnya untuk lansia seperti apa? Jangan sampai juga nanti makin banyak data pribadi mereka yang ternyata digunakan untuk pinjaman online yang dilakukan oleh orang terdekat mereka seperti anak atau cucu mereka ya. Baik, kita masih coba, oh kelihatannya sudah tersambung ini dengan staf ahli Gubernur Jawa Barat bidang kemasyarakatan dan SDM, Lucy Lesmi Ningwati.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Lucy, selamat pagi.
2: Pagi, Kang.
1: Pagi, Bu Lucy. Bu Lucy, ini sampai banyak lansia terjerat pinjol, datanya digunakan oleh keluarga terdekat, bagaimana ceritanya ini, Bu?
2: Ya, jadi memang Jawa Barat ini kan sebenarnya sama ya,
1: struktur
2: kependudukannya sekarang dan Indonesia, kita memasuki aging population.
1: Yeah.
2: Aging population itu di mana jika warga lansia itu komposisinya sudah berada di atas 10%. Nah, kebetulan Jawa Barat ini 11,25% proporsi lansianya. Kalau di Indonesia itu 12,5%. Artinya itu kalau hitung-hitungan WHO atau BPS, kalau secara produktivitas gitu ya, khususnya di Jawa Barat, satu orang produktif itu menanggung 17 orang lansia.
1: Yeah.
2: Nah, disinilah kita itu mencoba untuk memperkuat lansianya gitu ya, supaya lansia ini berdaya, supaya lansia ini dapat berguna dan tidak menjadi tanggungan negara gitu ya. Nah, ternyata salah satunya adalah banyak lansia kita itu terjerat oleh pinjol. Memang kalau secara struktur itu detailnya OJK pun itu belum miliki gitu ya, untuk Jawa Barat. Tapi kalau dari peta kasus gitu ya, untuk kan lansia ini di atas 60 tahun ya, atau lansia itu kan di atas 50 tahun. Jadi kalau kita lihat proporsional pinjol itu di atas 54 tahun itu dia udah ada 5% dari totally jumlah penduduk Indonesia atau Jawa Barat gitu ya. Memang banyak juga kasus, kita kan punya Balai Pananggehan nih.
1: Yeah.
2: Pananggehan tuh warga tuh ada yang komplain, nah kebanyakan untuk keuangan selain untuk nebus ijazah gitu
1: ya. Yeah.
2: Ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah sepuh terjerat oleh pinjol. Kami koordinasi dengan OJK, ternyata memang banyak juga kasus lansia kita itu ternyata digunakan datanya oleh anak, cucu, saudara terdekatnya lah ya, untuk mengakses ke pinjol ini. Jadi kita coba kemarin itu melalui sekolah lansia untuk ditambahkan kurikulumnya, yaitu literasi keuangan dan literasi digital juga. Itu,
1: Kang. Tapi Bu Lucy, para lansia ini tahu nggak data mereka digunakan anak cucunya begitu ya? Atau ini dikerjain anak cucu mereka begitu, Bu, data mereka digunakan begitu untuk meminjam pinjaman online? Ya. Mereka tidak tahu begitu?
2: Majority sih nggak tahu.
1: Oh, ya.
2: Bukan cuma pinjaman online sebetulnya, pinjaman yang ke bank. Kita kan punya bank BJB ya.
1: Banyak
2: juga di bank pada saat nanda tangan si ibunya teh, pokoknya saya mah titip anak saya aja, katanya gitu.
1: Oh, begitu.
2: Wah, emang ngerenov rumah yang mana? Itu tuh banyak kejadian yang seperti itu. Jadi sehingga memang bukan hanya di pinjaman online aja gitu ya. Jadi di pinjaman yang biasa pun data-data lansia ini banyak digunakan, disalahgunakan.
1: Iya. Nah, ketika untuk pinjaman online jadi banyak juga lansia yang dikejar-kejar untuk bayar utangnya atau bagaimana gitu?
2: Betul.
1: Oh, tahu-tahu begitu ya.
2: Ada debt collector, tahu-tahu ibu teh punya utang segini, bapak teh si aki teh punya utang sakieu gitu.
1: Kaget ya begitu ya, Bu ya.
2: Kaget, betul.
1: Tapi kalau melihat usianya ya, Bu, kalau kategori lansia 60 tahun ke atas begitu ya. Nah, ini kan agak aneh juga begitu, kok bisa lolos? Karena kan biasanya kan yang peminjam itu kan akan, yang meminjamkan uang ya akan melihat ini kemampuan bayar mereka dengan usia segini, bagaimana? Itu bagaimana ceritanya itu, Bu Lucy?
2: Nah itu makanya kami kan koordinasi ke OJK gitu ya.
1: Yeah.
2: Ini kan pro konsnya kemudahan dari digitalisasi gitu.
1: Yeah.
2: Yang di provide gitu kan. Kami mohon gitu ke OJK supaya pinjaman online khususnya jika yang mengajukannya adalah lansia ini harus ada verifikasi yang lebih ketat lagi. Jadi kan biasanya kalau pinjaman online mah hanya melalui
1: ya, foto KTP, foto diri ya. Begitu ya, foto muka lah begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Mudah banget gitu kan, nomor NIK, KTP, bahkan ya kadang-kadang foto juga ya di
1: bisa rekayasa juga begitu.
2: Betul.
1: Jadi, ini anak cucunya nakal nih kalau begitu. Polusi.
2: Iya, cuma anak-anak yang tidak berbakti. Ini kenyataan loh. Ini kenyataan.
1: Realitanya begitu begitu ya, Bu Polusi ya.
2: Pada akhirnya memang kekompakan keluarga ini yang harus kita maintain gitu ya. Tapi memang di sisi lain kebanyakan misalnya seorang anak menyalahgunakan data-data orang tuanya atau ya yang lebih senior dari mereka itu pasti karena ada kebutuhan ekonomi atau misalnya biaya hidup sehari-hari atau biaya kesehatan. Jadi memang jadi kalau untuk lansia kayaknya konsumerisme itu kecil ya. Tapi ada juga loh kemarin tuh pada saat kita ada event dengan Pak Gub tuh bertanya, ini ibu-ibu ayah nunganjuk tuh gitu. Iya Pak, ini saya kan pakai seragaman pinjam. Jangan harusnya. Nah ini memang mental seperti ini yang harus kita tetap perkuat bahwa ya udah kalau kamu mau ya jangan besar pasak daripada tiang gitu. Itu yang harus kita jaga. Selain memang kami pun dari pemerintahan tetap memprovide beberapa program untuk ketahanan ekonomi keluarga itu sendiri gitu.
1: Ya, jadi ini mungkin karena masalah ekonomi juga dari anggota keluarga yang lain akhirnya memanfaatkan mereka sebagai lansia yang tidak tahu begitu ya, Bu Lusi ya. Bisa
2: betul,
1: begitu ya.
2: Betul.
1: Iya. Tapi Bu Lusi paling tidak apa yang bisa dilakukan Pemprov Jawa Barat? Karena kan kasihan juga nih kalau lansia yang tidak tahu datanya dimanfaatkan anak cucunya akhirnya mereka dikejar-kejar utang. Harusnya masa tuanya bisa tenang-tenang jadi tidak tenang begitu. Itu bagaimana, Bu Lusi?
2: Dalam waktu dekat mungkin nanti kan kita ada Harganas ya. Ini juga sekalian kita dorong teman-teman dari DP3 AKB untuk membuat kurikulum baru untuk sekolah lansia gitu ya, yaitu literasi keuangan dan literasi digitalisasi. Karena kan sekolah lansia ini yang paling mudah kita akses kepada lansia yang ada di kabupaten kota gitu ya. Ini memang yang kita dorong supaya mereka juga aware terhadap data-data pribadinya. KTP mah ulah dikasih sahakeun minimal mengedukasi para lansia itu seperti itu gitu. Jadi ya dalam waktu dekat kita akan coba dorong seluruh sekolah lansia yang ada di Jawa Barat ini untuk lebih diperkuat lagi kurikulumnya.
1: Ya, paling tidak bagi lansia mungkin kalau KTP-nya mau dipinjam meskipun itu anak cucunya apalagi sampai dipoto wajahnya, wah itu harus hati-hati ya Bu Lusi ya.
2: Nah,
1: warning itu ya begitu ya.
2: Itulah ya.
1: Apalagi bisa Ibu sampaikan ke masyarakat agar memang ya janganlah memanfaatkan orang tua ataupun kakek nenek yang sudah lansia ini untuk pinjam pinjol, silakan Bu Lusi.
2: Iya, kalau saya sih kembali lagi seperti tadi siapa Bu Indra
1: ya.
2: Bahwa memang akarnya adalah dari bagaimana kita membangun keluarga kita yang baik gitu ya. Jadi pada seorang anak harus sayang kepada orang tua. Orang tua juga bagaimana cara membimbing kepada anaknya itu yang harus diperkuat. Karena jika keluarga ini tidak solid ya akan terjadi hal-hal seperti penyalahgunaan ini sangat rentan terjadi. Itu sih kalau menurut saya memang lebih pada kita penguatan dari keluarganya sendiri, awareness-nya gitu. Paling silih asih, silih asah, silih asuh ini memang harus masuk dalam konteks membangun keluarga yang baik.
1: Ya, baik kalau begitu. Bu Lusi, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini, Bu. Selamat pagi, Bu Lusi. Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lusi Lesmi Ningwati.
0: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama, hal ini harus kita atasi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
2: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
2: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K.H. M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
3: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
2: Keberadaan RSUD K.H. Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut lebih dari 85% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam menjalankan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG memenuhi kebutuhannya melalui pelaku UMKM lokal. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis MBG. Hal itu disampaikan Luhut usai melaporkan hasil survei tersebut dan sejumlah perkembangan perencanaan ekonomi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin malam. Luhut dalam konferensi persnya mengungkapkan bahwa sebanyak 800 titik pelaksanaan MBG dilakukan survei secara kredibel dengan tingkat margin error sebesar 3%. Ketua DEN tersebut menegaskan, survei ini menjadi langkah strategis dalam pemetaan untuk perbaikan tata kelola MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
1: Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden. Jadi tadi sudah Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan hasil survei terhadap program MBG menunjukkan 4 poin penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memberikan kecukupan gizi bagi anak generasi penerus bangsa, namun program tersebut diungkapkan Seto dapat menciptakan ekosistem pemenuhan kebutuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan melibatkan para pelaku UMKM lokal.
3: Kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada.
2: Bahkan tidak hanya itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto juga menuturkan hasil survei juga menunjukkan terciptanya lapangan pekerjaan dalam program MBG. Selain itu pula, hal positif lainnya dalam program MBG ini diungkapkan Seto, yakni dengan adanya bantuan permodalan bagi pelaku UMKM yang dinilai menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong. Kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61%. Ya.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Programa 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ayo kak, cepat.
4: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
3: Kak, aku mau main ayunan ya.
4: Iya, boleh.
3: Kak, abang itu kenapa ya?
4: Yang mana?
3: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
4: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
3: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
4: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
3: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
5: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan ancaman krisis iklim global yang terbaru imbas kemunculan El Nino tahun ini. Kemunculan anomali iklim tersebut diprediksi bakal memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sekjen PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa kembalinya fenomena ini harus disikapi sebagai peringatan iklim yang sangat mendesak. Menurutnya, kondisi bumi yang saat ini sudah mencatatkan rekor suhu terpanas akibat pemanasan global akan semakin panas oleh kedatangan El Nino. Sementara itu, Badan Meteorologi Dunia, WMO, merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino. Mereka juga memproyeksikan bahwa sejumlah wilayah berpotensi akan terdampak kekeringan ekstrim seperti Australia, Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, sejumlahnya sebenarnya El Nino ini juga makin memperparah kondisi musim panas atau kemarau yang terjadi di tanah air dan sejumlahnya juga dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional. Anda juga bisa berkomentar dan kami sudah bersama dengan peneliti ahli utama Bidang Ilmu Tanah, Agroklimatologi dan Hidrologi di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Dr. Insinyur Aris Pramudia, MSI.
6: Wawancara Pro 3.
7: Pak Aris, selamat pagi, Pak.
8: Selamat pagi juga.
7: Pagi, Pak Aris. Iya, okay. Betul, Pak Aris. Pak Aris, jika PBB sudah memberikan peringatan seperti ini, sebenarnya dampak El Nino bagi negara kita ya, Pak? Yang sudah musim kemarau kena El Nino juga seperti apa sih, Pak?
8: Ya, memang saya juga baru aja buka prediksi terbaru dari lembaga internasional. Yeah. Jadi memang diperkirakan mulai bulan Juli ini sampai akhir sampai awal 2026 itu berbagai lembaga internasional itu memprediksi bahwa peluang ENSO yang tertinggi adalah kejadian El Nino.
7: Yeah.
8: Nah, di mana dampaknya nanti tentu adalah yang terkena diantaranya negara-negara di ekuator ya,
7: yeah.
8: Di Pasifik Ekuator dan di selatan atau tenggaranya Asia. Ya, ya seperti yang Pak Jai ini sampaikan tadi, salah satunya adalah Indonesia.
7: Yeah.
8: Nah, El Nino ini hadir di musim kemarau ya, bertepatan di Indonesia sedang musim kemarau. Tapi diprediksi dia akan berlanjut sampai

0: 2027 nanti mungkin akan mundur. Perkiraan saya dari pengalaman mengamati hal ini adalah kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan dampaknya, kalau di wilayah Indonesia itu biasanya yang terkena adalah wilayah-wilayah di selatan ekuator. Jadi mulai dari Sumatera Selatan sampai Lampung, terus Jawa sampai Nusa Tenggara. Ada beberapa bagian sedikit di selatan Kalimantan Selatan, lalu di ujung selatan Sulawesi Selatan, lalu bagian selatan Sulawesi Tenggara, serta bagian Tenggara Maluku dan bagian selatan Papua ya, Papua Selatan mungkin sekarang ya, sekitar Merauke itu. Nah, kalau terkait dengan pertanian, sebetulnya kan selama ini yang namanya musim kemarau juga tidak terlalu banyak kegiatan pertanian di lahan pertanian di sawah ya. Hanya sebagian, biasanya sih di musim ketiga itu ada sekitar 2-3 juta pertanaman padi yang tertanam. Tapi itu di daerah-daerah yang memang pertama ada irigasi, yang kedua daerah-daerah yang biasanya di luar Jawa, Nusa Tenggara begitu. Itu di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau terhadap budidaya yang kita hadapi saat ini, itu karena memang biasanya tidak ada tanaman di lahan pertanian, tidak terlalu banyak mengurangi luas tanam, tetapi tetap dia akan mengurangi pasokan air untuk wilayah-wilayah yang mungkin biasanya bisa menanam di musim ketiga di 2025-2026. Jadi yang di kemarau ini ya. Hanya mungkin nanti yang perlu kita cermati adalah awal musim hujan 2026 bisa jadi salah satu dampaknya adalah mundur. Sehingga kita akan kehilangan kesempatan waktu ya, akan kehilangan waktu sedikit untuk memulai tanam di 2026-2027. Jadi di musim yang akan datang. Nah, antisipasi tentu wilayah-wilayah yang memang biasa melakukan tanam di musim kemarau ini, di akhir musim kemarau ini, tentu perlu melakukan hemat air atau menggunakan tanaman yang konsumsi airnya lebih sedikit.
1: Atau itu menggunakan bibit unggul yang tahan dengan kekeringan begitu ya.
0: Salah satunya itu bisa.
1: Nah, Pak Aris, tapi kan pemerintah punya program nih Pak yang optimalisasi penyediaan air dengan pompanisasi untuk 2,2 juta hektar lahan begitu. Nah, kalau yang tadi disebutkan daerahnya, dampaknya kan sebagian besar adalah lumbung padi kita ini. Nah, dengan program seperti ini, sejauh mana ini juga bisa menjadi antisipasi, Pak Aris?
0: Ya, artinya tentu kita berharap bahwa program pompanisasi ini artinya ada atau tidak ada El Nino, itu tetap karena ini dilakukan di musim kemarau, artinya secara bisnis as usual bahwa itu akan berjalan sebagaimana biasa. Nah, dengan adanya estimasi atau prediksi El Nino di musim kemarau ini, tentu penyiapan airnya itu sendiri harus lebih teliti kita gitu.
1: Ini bukan saja soal penyediaan air, mungkin pemerataan pembagiannya dan juga penghematan airnya harus tetap berjalan begitu ya, Pak Aris ya, menghadapi musim kemarau ini ya.
0: Dan itu bisa menjadi krusial, menjadi satu hal yang penting ya, dengan musim kemarau yang kelihatannya tingkat kekeringannya menjadi lebih besar ini.
1: Tapi El Nino ini ya Pak, yang terjadi di periode saat ini, apakah memang dampaknya boleh dikatakan sedang atau dalam kategori mengarah ke parah begitu Pak? Atau bagaimana sebenarnya Pak Aris?
0: Kalau saya lihat dari data, ini memang nilai prediksi indikator El Nino-nya itu kelihatannya cukup ekstrim ya. Artinya cukup tinggi juga begitu. Sehingga memang bisa menyulut atau bisa mengakibatkan kekeringan yang lebih keras ya, dibandingkan kondisi kemarau di tahun normal.
1: Nah, kalau kita ingatkan di 97-98 itu kan El Nino-nya juga ekstrimnya luar biasa itu ya. Nah, potensi seperti itu akan samakah dengan

0: dan periode kali ini, Pak. Kira-kira bagaimana? Kalau dari analisis internasional juga begitu.
1: Ya, kalau kemarin kami mendengar diskusi dengan teman-teman dari lembaga berwenang dan juga para peneliti, jadi sebetulnya bahwa kejadian ENSO atau El Nino ataupun La Nina itu tidak akan pernah ada hal yang sama antar tahun maupun antar waktu, tetapi polanya bisa saja serupa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, gitu. Tentu kita berharap kondisi di ada kalau untuk wilayah-wilayah seperti Sumatera atau Jawa bagian barat itu ada kondisi yang bisa meredam sebetulnya. Kondisi alamiah yang bisa meredam El Nino yaitu namanya IOD ya, Indonesian Ocean Dipole Moon terkait dengan suhu di sebelah barat Sumatera ya. Perbandingan suhu antara barat Sumatera dengan timur Afrika gitu. Mudah-mudahan kondisi di sana itu bisa meredam ekstrimnya El Nino khususnya untuk wilayah-wilayah Sumatera dan Jawa bagian barat.
0: Iya. Gimana modifikasi cuaca juga bisa dilakukan apabila suatu daerah mengalami dampak yang ekstrim begitu, Paris?
1: Sepengetahuan saya, modifikasi cuaca juga yang dilakukan di Indonesia itu perlu syarat-syarat juga, syarat-syarat kelembaban udara di tempat di mana akan dilakukan modifikasi cuaca itu juga tidak terlalu kering juga. Karena kalau kering juga importnya nanti terlalu besar, usahanya terlalu besar. Nah, secara teknis mungkin nanti akan ada wilayah-wilayah yang memang bisa dilakukan modifikasi cuaca, tetapi secara operasional tentu ini yang menentukan adalah lembaga yang berwenang, ya.
0: Ya, nah Pak Aris, ini kan sudah ada beberapa langkah ya dari Kementan, seperti tadi yang sudah kita bahas, optimalisasi, pompanisasi, kemudian juga ada percepatan tanam dan penggunaan benih unggul. Dan juga peningkatan untuk stok pangan kita, Pak, yang sekarang disebut cadangan pangan pemerintah atau CPP-nya sudah mencapai 5,02 juta ton. Jadi bisa dikatakan apakah kita memang siap untuk menghadapi prediksi dari PBB bahwa El Nino ini akan juga mengancam ketahanan pangan nasional kita begitu, Pak Aris?
1: Siap atau tidak siap, itu nanti harus kita hadapi.
0: Yeah.
1: Tapi biasanya bahwa ketangguhan kita di dalam menghadapi El Nino itu nanti akan berjalan dengan sendirinya.
0: Yeah.
1: Katakanlah kita punya potensi bertahan dengan kekuatan tertentu, nanti ada El Nino misalnya, lalu ketika El Nino-nya itu ternyata lebih besar dari yang kita bayangkan, nah, tentu ketangguhan itu juga nanti akan secara alamiah juga akan meningkat lagi begitu, seperti itu Pak.
0: Baik.
1: Walaupun nanti kuat atau tidak kuat kita nanti menghadapinya, strategi dalam mengantisipasinya itu juga perlu kita siapkan.
0: Ya.
1: Salah satunya adalah yang seperti Pak Zaini sampaikan tadi.
0: Pompanisasi begitu ya Pak ya.
1: Pompanisasi. Mencari sumber air alternatif.
0: Iya, atau perbaikan irigasi yang sekarang galak dilakukan juga itu perlu ya, Pak Aris ya?
1: Iya, salah satunya ya.
0: Iya. Baik, kalau begitu Pak Aris, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi, Pak Aris. Peneliti ahli utama bidang ilmu tanah, agroklimatologi dan hidrologi di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Aris Pramudia.
2: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Programa 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: peristiwa.
1: Tepat hari ini 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Soebroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
2: PBB yang mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan ancaman krisis iklim global yang terbaru ya, imbas dari kemunculan El Nino tahun ini. Kemunculan anomali iklim tersebut diprediksi bakal memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sementara Badan Meteorologi Dunia merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino. Di mana mereka juga memproyeksi bahwa peluang terbentuknya El Nino mencapai 80% pada periode Juni hingga Agustus 2026. Angka probabilitas ini akan melonjak drastis hingga 90% menjelang November 2026. Sejumlah wilayah berpotensi akan terdampak oleh kekeringan ekstrim, yaitu Australia, Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, bagaimana juga para pelaku industri pertanian ya, menanggapi juga potensi ancaman El Nino yang bisa mempengaruhi musim kemarau di tanah air. Kami sudah bersama dengan anggota Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim, Tarsono.
3: Wawancara Protik.
2: Pak Tarsono, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Pagi, ya. Pak Tarsono. Jadi kalau gambaran Pak Tarsono dengan prediksi berbagai ahli ya Pak, bahwa musim kemarau kita kali ini akan lebih parah karena adanya El Nino, itu bagaimana Pak Tarsono?
4: Ya, ya. Jadi pada dasarnya kan gini, El Nino kan kita mengacu pada suatu kondisi yang kering ya.
2: Ya.
4: Yang kering dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kita petani ini sudah dibiasakan untuk antisipasi. Artinya kan gitu ya. Nah, jadi selama ini pemerintah itu jarang untuk apa namanya membahas antisipasi itu. Kadang-kadang kan adaptifnya, kemudian apa ya, jadi terkait dengan antisipasi ini jarang. Nah, maka kita sebagai petani peneliti ini sudah dibiasakan untuk antisipasi tersebut gitu. Yang pertama kita melihat data ya, melihat data yang sudah terkumpul, khususnya data curah hujan itu gitu.
2: Ya, nah itu antisipasinya selain mengumpulkan data, apalagi Pak? Di lapangan realnya seperti apa antisipasinya?
4: Nah gini, kalau kami kebetulan di desa kami sudah kebiasaan.
2: Ya.
4: Sebelum tanam itu kita musyawarah desa.
2: Oh, oke.
4: Okay. Artinya ya, untuk menentukan jadwal tanam itu. Nah, itu artinya apa? Itu untuk menentukan jadwal tanam ada beberapa komponen yang perlu ditempuh gitu. Salah satunya ini menghadirkan PU pengairan, di mana PU pengairan ini untuk menyampaikan kondisi stok air irigasi atau udi waduknya gitu, seperti yeah, itu. Nah, kemudian kita juga ketika mendapatkan skenario musiman atau prediksi terkait dengan kondisi iklim untuk 3 bulan ke depan, nah kita itu mencocokkan dengan data lokal.
2: Ya.
4: Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga penata mangsa. Kemudian yang keempat ini lampu perangkap hama untuk menghindari akibat penggerak batang. Nah, itu empat itu yang perlu ditempuh gitu, Pak.
2: Jadi ada penyesuaian untuk pola tanam begitu ya, Pak Tasono?
4: Betul,
2: ya.
4: Betul, iya. Karena kan tahu sendiri kalau tanaman padi itu memang filosofinya tanaman yang bukan air tapi membutuhkan air gitu. Tanaman yang bukan air tapi membutuhkan air, itu filosofinya.
2: Ya, tapi selain tadi mengatur pola tanam dan juga masalah air begitu, Pak, penggunaan bibitnya bagaimana? Apakah juga digunakan bibit yang memang tahan terhadap kekeringan juga begitu, Pak Tarsono?
4: Iya, jadi gini, bibit juga harus diperhitungkan.
2: Ya.
4: Kita itu menyarankan ke petani itu bibit atau varietas yang umurnya genja, itu patokannya. Nah, kalau di lapangan kan petani berpikir ya, berarti umur genja kan sekelas IR ataupun yang lainnya. Berarti pemerintah desa itu sudah menyampaikan bahwa merekomendasikan nanti ketika sudah memusyawarahkan tadi hasil musyawarah itu nanti disampaikan ke petani. Harus misalkan varietasnya umur genja, harus ketika sudah ditetapkan tanggalnya sekian sampai tanggal sekian, itu harus petani harus nurut gitu, katakanlah seperti itu.
2: Ya, jadi ini memang antisipasinya itu berdasarkan musyawarah begitu. Paling tidak memang sudah tahulah datanya bahwa akan ada musim kemarau lebih parah akibat El Nino, sudah ada begitu ya, Pak, analisisnya ya, Pak Narsono ya?
4: Iya, sudah ada
2: ya.
4: Kami kan gini ya, Pak, artinya sebagai petani peneliti dan sudah punya data kurang lebih 16 tahun. Nah, kita itu tahu pola-pola curah hujan itu sudah tahu ada kondisi El Nino netral dan di atas norma atau La Nina gitu.
2: Yeah.
4: Jadi pola-pola itu kita sudah biasa menghadapi, misalkan kondisi El Nino sekarang.
2: Yeah.
4: Nah, kita tahu gitu.
2: Sudah sejak berapa lama, Pak, sistem seperti ini dijalankan di wilayah Bapak begitu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang ada begitu, Pak?
4: Nah, dia dari tahun 2015 kami alhamdulillah sering diundang ya dari pemerintah desa untuk menentukan jadwal semai. Dan alhamdulillah dari tahun 2015 itu risiko gagal panennya sangat sedikit gitu.
2: Oh, begitu. Jadi menguntungkanlah begitu ya dengan pola-pola seperti ini begitu ya, Pak ya, Pak Tarsono ya?
4: Iya, menguntungkan untuk teman-teman petani. Gitu.
2: Iya. Tapi ada pendampingan dari PPL juga, Pak?
4: Pendampingan sih kita itu karena kan mandiri ya.
2: Iya.
4: Jadi pendampingan ketika ini aja, ketika musyawarah aja gitu paling ada.
2: Begitu. Pak, tapi paling tidak ya pengaruh dari musim kemarau dan juga dampak El Nino yang bisa membuat musim kemarau di negeri kita ini makin parah begitu, ada kekhawatiran nggak bahwa hasil panen akan turun begitu, Pak Tarsono?
4: Nah, ada sih.
2: Ada ya?
4: Ini yang khususnya di daerah tada hujan ya yang mengkhawatirkan gitu. Jadi untuk daerah irigasi teknis kita mungkin aman karena kan tadi informasi dari teman-teman PU pengairan itu kan katanya cukup ya untuk musim tanam kedua. Nah, yang dikhawatirkan ini di daerah yang memang tada hujan.
2: Di mana tepat daerahnya, Pak?
4: Mengandalkan di daerah itu, di daerah Indramayu itu ada di dekat hutan tebu ya.
2: Indramayu ya itu ya. Itu tanah hujan ya, Pak, tanaman padinya begitu.
4: Tanah hujan, tanah hujan.
2: Jadi itu yang dikhawatirkan begitu, Pak, untuk khusus untuk tanaman yang tanah hujan begitu ya, Pak Tarsono ya.
4: Iya, iya, yang tanah hujan itu yang perlu diantisipasi gitu.
2: Iya. Nah, ini kan kalau tidak salah kan Kementan sudah menggalakkan program popanisasi. Targetnya kan sampai 2,2 juta hektar lahan begitu. Nah, itu setahu Pak Tarsono daerah mana saja, Pak, yang memang sudah mendapatkan itu, Pak?
4: Ya, mungkin ya.
2: Yang di wilayah dekat-dekat Bapak begitu.
4: Ya mungkin ada ya di daerah dekat-dekat saya juga, tapi yang jelas pompanisasi kan sifatnya kalau toh memang air sungainya ada kan aman. Nah ya, ini yang dikhawatirkan di daerah yang memang sumber pantek dari ininya, buminya kan apa namanya tidak keluar gitu misalnya. Ya. Nah ini yang paling-paling susah.
2: Paling dikhawatirkan begitu ya.
4: Yang ya.
2: Ya. Gitu. Tapi paling tidak
4: mudah-mudahan. Ya, tapi mudah-mudahan untuk musim tanam kedua, khususnya di daerah tanda hujan,
2: ya,
4: ini ya harapannya kan ya masih panen lah gitu, ya, harapannya gitu.
2: Tapi gitu, paling tidak ya Pak Tarsono ya, para petani sudah siaplah menghadapi kemungkinan terburuk begitu ya Pak, di musim kering yang ditampai El Nino begitu ya Pak Tarsono ya.
4: Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Dan teman-teman petani kan sekarang sudah banyak ngerti ya,
2: ya,
4: untuk kemungkinannya El Nino ke depannya seperti apa kan gitu.
2: Ya.
4: Sudah banyak melihat di media sosial, dan teman-teman petani yang melek iklim juga kan banyak sekarang ya.
2: Ya.
4: Mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan gitu, harapannya gitu.
2: Baik kalau begitu. Pak Tarsono, terima kasih banyak, menantikan perkembangan dari wilayah Bapak.
4: Siap.
2: Selamat pagi,
4: siap,
2: Pak Tarsono. Siap.
4: Pagi.
2: Ya. Anggota Perkumpulan Petani Tangga Perubahan Iklim Tarsono. Anda juga bisa berkomentar, nanti kami hadirkan juga ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
0: Wawancara Pro 3.
3: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Selat Malaka, perairan Barat Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Selat Makassar bagian Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan bagian Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, perairan utara Papua, dan perairan selatan Papua Selatan. Daerah pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Pontianak, dan Banjarmasin, potensi hujan ringan di Medan, Pangkal Pinang, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan tebal di Banda Aceh, Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya, potensi cerah berawan di Semarang, serta potensi udara kabur di Pekanbaru, Padang, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Yogyakarta, dan potensi asap atau kabut di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan lebat di Mamuju, potensi hujan sedang di Ambon, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saengrambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada. Dan ya, di edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026, bersama saya Melsa Triwulandari pendengar mengudara untuk Anda dengan berbagai program acara kami perdengarkan untuk Anda di edisi hari ini. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar di hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengar, ya, dalam beraktivitas ataupun beribadah, insyaallah mendengar, ya, segala urusan pekerjaan, ibadah, ya, yang kita kerjakan hari ini insyaallah diridhoi dan dimudahkan segalanya untuk menjalankannya mendengar, ya, amin amin ya robbal alamin. Di Sambas dan sekitarnya ataupun sekitaran Saing Rambi, Kota Sambas mendengar, memang barusan teduh mendengar, ya, dari hujan yang cukup lebat sekali dari jam 4 atau jam 3 subuh gitu pendengar, ya. Dan tetap hati-hati bagi para pengguna jalan, ya, karena basah gitu pendengar, ya, dan banyak genangan air. Jadi kami harapkan semua para pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan ataupun juga akan gitu pendengar, ya, mudah-mudahan juga nanti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat hingga tujuan. Dan pendengar, kami kembali hadir terutama dengan program acara, di antaranya sesaat lagi, ya, Mutiara Pagi. Kemudian setelah itu jam 6 kita akan ikutkan Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak. Dilanjutkan kabar dari Kalbar, ya, berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Di jam 6.30 hingga jam 7 Warta Berita Pagi RRI Pro 3 Jakarta atau Warta Berita Sentral. Jam 7.30 ada Kopi Anda, ya, hingga Pontianak Menyapa di jam 8 hingga jam 9. Jam setelahnya kita akan ikuti sebentar Cek Fakta. Dan berikutnya, ya, di beberapa menit kemudian di Musik dan Informasi berjaringan siaran luar negeri atau Voice of Indonesia untuk Anda. Dilanjutkan jam 10 kita juga akan ikuti, ya, Musik dan Informasi ataupun Dialog yang hadir untuk Anda di Kamis ini mendengar, sesuai dengan tema adalah Kita Indonesia. Dilanjutkan di jam 11 ada Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Di jam 11.30 ada informasi ringan untuk para pendengar. Dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur, ya. Dan sebelumnya juga kita akan perdengarkan untuk Anda lagu-lagu religi sebelum azan, ya. Dan kalau untuk azan zuhur, ya, di Kabupaten Sambas dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11.46 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan di jam 12, ya, dengan lagu-lagu daerah Sambas, dan teman-teman petugas yang lain juga akan menemani Anda di Kamis siang ini pendengar, ya. Dan untuk para pendengar terutama bagi umat muslim, kita akan ikuti sesaat lagi Mutiara Pagi. Temanya kali ini tentang kejujuran dalam berdagang, barang cacat wajib diketahui oleh para pembeli, bersama dengan Ustazah Anggita Anggriana pendengar untuk Anda. Dan ya, pastinya juga selamat mendengarkan RRI Sambas di pagi hari ini dan tetap bersama di RRI 97,4 FM. Selamat mendengarkan. Kita dengarkan yang berikut ini terlebih dahulu.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Mendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan kali ini atau pagi ini, pendengar, yaitu temanya adalah kejujuran dalam berdagang. Barang cacat wajib diketahui pembeli. Di mana sebelum saya perkenalkan Ustazah yang akan menyampaikan materinya, diinformasikan juga saat ini kita sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di sana, ingin menyaksikan dan mendengarkan, bisa juga mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Dan sudah terhubung pagi hari ini via Zoom meeting Anggriana MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak.
0: Gimana kabarnya Ustazah pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ustazah, pagi hari ini betul ya, temanya adalah kejujuran dalam berdagang. Barang cacat wajib diketahui pembeli. Betul ya?
1: Betul sekali.
0: Aha. Baik, silakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya. Nanti di penghujung bisa merespon beberapa pertanyaan pastinya dari pendengar kita. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar. Dengan saya Anggita Anggriana akan sharing terkait dengan tema kita pagi hari ini, terkait dengan barang cacat wajib diketahui oleh pembeli. Terkait dengan barang cacat wajib diketahui pembeli, ini bukan cuma masalah etika saja, tapi menjadi sebuah kewajiban hukum baik dan agama bagi kita para penjual untuk memberikan informasi kepada para pembeli kita. Karena kenapa ini wajib diketahui? Karena ada dasar hukum yang mengaturnya. Yang pertama ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen di nomor 8 tahun 99, yaitu terkait dengan hak konsumen, yaitu hak para pembeli ya, untuk mendapatkan info yang benar, yang jelas, jujur tentang kondisi barang ya. Jadi kalau misalnya seorang pembeli ingin membeli sebuah barang, baik itu misalnya pakaian ataupun makanan, pembeli itu wajib mengetahui dasar terkait dengan barang tersebut atau kualitas barang tersebut. Biasanya ada beberapa penjual itu mencantumkan terkait misalnya contohnya sederhana, misalnya buah pisang kategorinya pisang ini sudah terlalu matang, jadi kalau untuk dimakan secara langsung mungkin tidak akan seenak biasanya, namun ini bisa diolah dengan menjadi makanan lain. Nah, biasanya para pembeli itu wajib untuk bertanya supaya tidak ada misinformasi. Kemudian adanya yang tadi saya bilang, adanya kewajiban pelaku usaha yaitu para penjual ya, memberikan info yang jelas terkait dengan barang yang mereka jual. Lalu di pasal lainnya terkait dengan ada larangan jual barang yang tidak sesuai yang terkait dengan kondisi atau keterangan yang dinyatakan tidak valid saat diperjualbelikan. Misalnya barang yang mau dibelikan misalnya adalah sebuah baju, bajunya dikatakan sangat okay untuk dibeli oleh para pembeli, namun pada dibawa ke rumah baju tersebut mengalami hal-hal yang tidak baik nih kondisinya, misalnya ada kancing yang lepas atau jahitannya kurang rapi. Nah, ini membuat para pembeli menjadi menjadi kecewa karena barang yang dibelikannya tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Nah, supaya tidak terjadi miskomunikasi di dalam perdagangan atau bisnis, maka para penjual dan para pembeli harus melakukan komunikasi, di mana para pembeli ini wajib bertanya ya, harus bukan bawel, bukan cerewet, tapi lebih kepada apa yang kita beli harus sesuai supaya tidak ada miskomunikasi. Kalau pada dasarnya kita pembeli tahu barang itu cacat ya, atau penjual itu tahu barang itu cacat ya biasanya, tapi pedagang mengatakan ini mulus ya, itu namanya adalah sebuah perbuatan melawan hukum ya. Dan itu sudah diatur di dalam pasal 62, yaitu kategorinya ada sanksi yang didapatkan oleh para pembeli, yaitu kategorinya ada 5 tahun penjara atau denda 2 miliar. Kenapa? Karena para penjual itu tahu barang yang dijualnya, diperjualbelikan itu mengalami cacat, ada kerusakan, namun informasi yang dia berikan kepada para pembeli, pada para konsumen, dikatakannya bahwa barang tersebut sangat bagus. Itu tidak boleh ya, tidak boleh. Lalu kategori ada cacat tersembunyi, ya. Penjual ini wajib tanggung jawab dengan cacatnya. Misalnya penjual tahu itu cacat tapi tidak diberitahukan kepada para pembeli. Nah, kategorinya dan pembeli ini tahu ketika sudah sampai di rumah. Apa nih yang harus dihadapi? Yang pertama, para penjual ini wajib

0: jangan merugikan. Hak ini termasuk menyembunyikan aib atau cacat barang. Jual beli harus taradin, yaitu suka dan masuka berdasarkan informasi yang lengkap. Bahkan diperkuat lagi dengan Nabi bersabda bahwa tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang ada cacatnya kecuali dia menjelaskannya. Nah, ini kategori dasar hukum dari Al-Quran, sabda Rasulullah, bahkan dari aturan negara yaitu Undang-Undang Perdagangan Konsumen dan Perdata. Ini sudah cukup sangat valid ya, sudah sangat melindungi para konsumen terkait dengan terjadinya jual beli ya. Sehingga ini menjadi sebuah edukasi kepada para pedagang dan juga para pembeli bahwa hal-hal yang mungkin dianggap sepele di tengah masyarakat ini boleh diperbaiki supaya miskomunikasi ataupun konflik ini bisa diminimalisir. Jadi memberikan kenyamanan saat terjadi jual beli antara pedagang dan para pembeli. Oke. Saya berikan contoh kasus yang terkait dengan ini contoh kasus singkat yang dimana konsumen sudah tahu ya, wajib tahu atau aman. Kategorinya misalnya kita seorang konsumen membeli sebuah baju ya, kayak di baju tersebut sudah dijelaskan oleh para pedagangnya atau para penjual bahwa ada noda kecil di lengan, misalnya ada noda kecil lengan. Di foto itu ditulis ya, terkait dengan kekurangan atau cacat barang itu di mana, kayak minus noda misalnya gitu kan, sudah dicoba hilangkan tapi masih ada. Biasanya ada caption yang diberikan oleh para pedagang nih. Nah, biasanya pembeli ini juga kategorinya tidak membaca secara signifikan ya, lalu terjadilah jual beli ya, kesepakatan antara pembeli dan pedagang ini. Kemudian berapa hari kemudian si pembeli ini ingin melakukan retur. Nah, di sini harus diperjelas ya, karena para pedagang ini sudah menjelaskan di awal bahwa barang yang dia jual itu adalah cacat. Ya kan, ada cacat, tapi si pembeli mungkin tidak membaca atau tetap kekeh. Artinya ketika dia membeli, dianggap para pedagang ini bahwa dia sudah mematuhi atau sudah mengetahui barang yang dia itu cacat. Ketika dia minta retur, ini tidak bisa posisinya ya. Ini pasti akan ditolak. Dan sudah dikasih bukti chat kalau barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang cacat, sehingga menjadi konsekuensi untuk para pembeli untuk bertanggung jawab terkait dengan barang yang dia belinya. Nah, di sini biasanya barang-barang yang dijual dengan cacat biasanya banyak nih ya kan, karena kita sudah di zaman digitalisasi, banyak para pedagang melakukan jual beli di marketplace nih. Nah, biasanya kalau kasus seperti ini, pihak marketplace ini akan memihak kepada para pedagang karena sudah diberikan caption bahwa barang itu mengalami kecacatan. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi para pedagang ini juga sudah sangat sadar terkait dengan barang yang cacat, mereka memberikan caption terkait dengan apa yang sudah diperjualbelikannya. Kalau kasus yang kedua ya, ada kasus yang kategori nggak dikasih tahu nih oleh para pedagang. Misalnya menjual kursi bekas dengan kondisi 95%. Ternyata di salah satu kondisi kakinya itu mengalami retak ya, ada retak, dan itu sudah dilakukan perbaikan dengan cara dilem. Nah, ketika sudah jadi jual beli, pembeli ini terkait jatuh dari kursi misalnya atau mengalami kursinya patah. Nah, melaporlah terkait bahwa barang yang dibelinya ini tidak sesuai. Nah, kategorinya ini karena pedagang tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan kursi yang dia jualnya, maka boleh nggak nih para pembeli melakukan komplain dan menuntut ganti rugi? Itu boleh-boleh saja, karena pada dasarnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pedagang wajib untuk memberikan informasi yang jelas. Nah, terkait ini ya, ini adalah contoh dua kasus yang berbeda di mana satu pedagang memberikan informasi dengan baik, satunya lagi informasi yang tidak dibabarkan dengan cara baik. Seperti itu Mbak, secara singkatnya.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya berkaitan dengan jujur dalam berdagang, barang cacat wajib diketahui pembeli. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan ya di 734987, bisa juga di 0811570102, juga bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan Ustazah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan jeda dulu sejenak ya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan Ustazah, mungkin kita bisa siap ini ya, merespon beberapa pertanyaan dari pendengar kita di pagi hari ini. Baik Ustazah, saya bacakan dulu untuk pertanyaan pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya, akhir-akhir ini kan marak banget belanja online. Kadang barang-barang yang datang ini warnanya beda atau ada robek sedikit, tapi penjual tidak menuliskan, tidak pajang ataupun menuliskan di deskripsi. Kalau secara hukum Islam dan memang hukumnya seperti itu Ustazah, batasan penjual dibilang wajib memberi tanda cacat barang itu seperti apa ya Ustazah? Apakah cacat sekecil apapun memang harus ditulis katanya? Silahkan Ustazah.
1: Oke, izin menjawab ya. Nah, terkait dengan maraknya para pedagang ini melakukan penjualan melalui marketplace nih. Nah, biasanya kalau ada ya kategorinya membeli barang misalnya dressnya warna merah yang nyampainya bukan merah seperti yang ada di gambar nih. Nah, cara bagaimana nih? Jadi kembali lagi pada dasar hukumnya bahwa pedagang terutama yang menjual belikan barangnya di marketplace itu wajib untuk menjelaskan secara sedetail apapun cacat barang yang dia perjualbelikan ya. Bahkan ketika itu para pedagang itu wajib menjelaskan seperti ini bahwa barang yang diperjualbelikan ini kemungkinan foto yang diberikan di marketplace dengan barang tersebut akan mengalami jauh perbedaan karena misalnya adalah lightingnya ketika pemotretan para pedagang ini menggunakan lighting sehingga warna barang yang difoto akan lebih keluar. Nah, namun ketika barang itu sudah sampai di tangan pembeli, mungkin akan mengalami perbedaan warna yang cukup signifikan nih. Nah, ini wajib diberikan. Bahkan ada beberapa pedagang di marketplace ini menjelaskan secara detail dari letak warna yang berbeda. Mungkin misalnya namun jika ini dibawa di tempat di luar di indoor ya, outdoor-nya akan mengalami perbedaan. Itu wajib diberikan, diberitahukan kepada para pembeli sedetail apapun, karena itu terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dan itu bahkan di marketnya sendiri itu para pedagang itu wajib untuk mematuhi aturan terkait yang ada di undang-undang perlindungan konsumen. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Dan sepertinya penanya ini sambil nonton juga nih Ustazah. Jadi ada tambahan pertanyaan nih Ustazah, boleh ya?
1: Boleh.
0: Nah Ustazah, kalau misalnya kita sebagai pembeli udah terlanjur beli barang secara online gitu ya, secara live streaming dan pembayarannya via COD, terus pas dibuka di rumah ternyata ada cacat tersembunyi yang gak diinformasikan penjual, nah langkah terbaik apa yang diajarkan, apakah kita berhak meminta uang kita kembali penuh atau seperti apa?
1: Oke. Kalau sistem COD kan artinya ada kesepakatan ketika di lapangan bahwa kita diperbolehkan untuk mengecek barang yang kita pesan ini apakah sudah sesuai atau tidak. Jikalau kategori sesuai berarti ada kesepakatan nih antara kedua belah pihak, antara pedagang dan antara pembeli. Jikalau sudah dicek tidak ada kecacatan, maka bolehlah untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Namun jikalau ketika kita mengecek barang COD ini ada ditemukan cacat-cacat kategori, memang cacatnya menjadi membuat barang tersebut kurang nilai ekonomisnya, kalau saran saya lebih baik dikatakan kepada para pedagangnya saya tidak jadi untuk melakukan transaksi, karena ketika kita melakukan chat ya untuk mendealkan barang tersebut, kenapa ini tidak dijelaskan sehingga ketika barang sudah sampai di tangan dan pembeli melihat ada kecacatan menjadi ya pasti kecewa. Jadi kalau para pedagang bilang nggak bisa dan sebagaimana ininya, katakan bahwa di undang-undang perlindungan konsumen itu mengatur bahwa para pedagang itu wajib menjelaskan secara sedetail mungkin kepada para pembeli bahwa barang yang dia jual itu ada mengalami kecacatan. Nah biasanya ini kenapa sering miskomunikasi, pedagangnya juga mungkin belum mengetahui atau tahu tapi tidak menjelaskan kepada pedagang. Nah inilah pentingnya edukasi terkait barang cacat ini wajib untuk diketahui untuk para pembeli. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Dan ada penelpon ini Ustazah, mungkin bisa kita jawab ya teleponnya.
1: Oke, boleh.
0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbok Me. Bagaimana gak kabar Mbok Me?
0: Alhamdulillah baik. Mak Anjang Siti, silahkan pertanyaan untuk Ustazah pagi hari ini.
2: Ustazah siapa nih?
0: Ustazah apa tuh? Ustazah Anggi pagi hari ini.
2: Anggi, oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Anggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Sekarang Ustazah Anggi orang ini berdagang nih. Kayaknya timbangannya tidak benar. Karena timbangannya modelnya model lain kayak timbang dulu. Jadi kalau manjang nih masih pakai timbang dulu. Jadi orang berdagang, tapi berdagang ikan kan, berdagang jalan namanya. Timbangan itu timbangan gantung yang kecil itu. Okay. Jadi kalau sekilo itu kalau manjang protes di rumah tuh cuma 9 on. Kadang-kadang enggak 8 on setengah enggak. Dan kedua, misalnya manjang ini berdagang lauk-lauk. Dengan menggunakan ongkos yang sangat gede gitu kan. Tambangnya sekarang ini udah seratusan. Jadi kalau manjang misalnya belikan harganya skelo sekarang ini udah 70-an misalnya kan. Misalnya manjang ngambil untung tuh misalnya sampai 80% lah gitu kan. Apakah diperbolehkan gitu. Dan itulah yang menyatakan ada pertanyaan itu. Dan bagaimana orang yang berdagang ini banyak mengurangi timbang. Karena dari timbangannya bukan enggak dari niat dia mungkin. Nah, itu yang Manjang tanyakan. Makasih. Lebih kurang Manjang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah direspon.
1: Izin menjawab ya, seperti ini, Ibu, terkait maraknya banyak sudah mulanya para pedagang ini mulai mengurangi nilai takar dari timbangannya. Kembali lagi ya kan bahwa di Al-Qur'an saja mengatakan secara jelas bahwa Allah itu melarang untuk mengurangi timbangan. Nah, itu kembali lagi apakah para pedagangnya mengetahui hal tersebut atau cenderung mengabaikan. Nah, kalau kategori unsurnya mengabaikan, kita sebagai pembeli itu wajib untuk lebih kritis. Misalnya contoh sederhananya, jika lo mau ya lebih fair atau lebih adil, kita boleh sebagai pembeli bilang, boleh nggak kita pakai timbangan saya juga? Kalau di rumah kan biasanya ibu-ibunya udah menggunakan timbangan digital nih. Boleh nggak saya menggunakan timbangan digital? Jadi mau ngeliat nih kok kayaknya dari timbangannya banyak berkurang. Kalau misalnya kategorinya cuma kurang 1 on 2 on, berarti kan ini cukup merugikan ibu-ibu nih. Nah, boleh nggak saya menggunakan timbangan saya sendiri? Jadi, bapak ibu yang berdagang menggunakan timbangannya, sudah selesai melakukan perhitungan, saya menggunakan timbangan saya nih, supaya tidak ada salah paham, tidak ada fitnah nih. Buat nggak boleh, boleh aja. Itu hak kita sebagai para konsumen atau sebagai pembeli, supaya menghindari unsur-unsur kita dirugikan dari hal timbangan, boleh ya kan, karena kembali lagi kepada niatnya. Ada pedagang yang kategorinya dia berjualan sambil bersedekah, ada timbangan yang cenderung dinaikkan, ada penjual yang kategori dia berdagang memang pure keuntungan. Nah, seperti itu. Jadi kalau cara yang efisiensinya adalah ketika melakukan pembelian, tawarkan, boleh nggak saya menggunakan timbangan saya juga? Saya ingin coba lihat nih, kalau kategori memang pedagangnya jujur, ya kategorinya, dia pasti akan memperbolehkan, karena tidak ada masalah, tidak ada kebohongan dalam jual belinya. Namun jika ada pedagang yang komplain, yang marah, yang kesal, ya patut untuk dicurigai bahwa timbangannya dilakukan mungkin ada unsur kategori barang yang dikurangkan, ya boleh-boleh saja. Jadi kalau pedagangnya marah bagaimana? Kembali lagi kepada kita para pembeli, ya, atau para konsumennya. Kalau pedagang yang satu tidak merespon terkait dengan apa yang kita mau, terkait dengan bahwa kita merasa dirugikan, kita bisa pindah ke pedagang yang lain. Gak ada aturan secara tertulis yang mengatakan kalau kita sudah beli ke barang satu, kita harus ke bapak atau ibu tersebut. Gak ada aturannya. Jadi carilah pedagang yang membuat kita nyaman saat berbelanja, carilah pedagang yang amanah sehingga jual beli tersebut menjadi jembatan ibadah antara pedagang dan pembeli. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh gak menarik keuntungan dari ini? Jadi pada dasarnya keuntungan itu untuk para ibu-ibu yang melakukan jual beli, misalnya berjualan sayur atau makanan jadi, boleh gak ngambil keuntungan 80%? Seperti ini ibu bapak, pastikan modal yang dikeluarkan terkait untuk pembelian bahan-bahan barang makanan jadi ini sudah terpenuhi. Ya, terpenuhi. Lalu yang kedua, kita mengambil keuntungan enggak harus 100%, ya kan? Keuntungan dari jual belinya. Karena kan ada kategori jasa yang kita jasa dari diri kita yang kita lakukan, ya, terkait dengan cabai, bawang, bahan-bahan utama ini kita juga melakukan misalnya pengantaran dari para pembeli yang ingin melakukan pembelian makanan jadi kita. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kategori 100% ada pembeli yang kategorinya penjual melakukan penjualan 100% keuntungan, ada, dengan catatan tadi bahwa bahan modalnya sudah kembali dulu, barulah kita memasukkan keuntungan yang kita ambil buat diri kita sendiri. Nah, sebetulnya pertanyaan boleh apa tidak, pada dasarnya boleh-boleh saja. Selama itu tidak menjadi keluhan, tidak menjadi komplainan, namun dengan catatan kualitas barang yang kita jual itu juga harus baik. Karena kan ada harga, ada kualitas. Jangan sampai barang yang kita berjual belikan harganya mahal tapi nggak berkualitas. Itu akan menjadi komplainan. Karena para pembeli ini juga sudah sangat pintar, nggak apa-apa harganya mahal, nggak apa-apa ongkirnya mahal, namun barang tersebut kalau untuk makanan ya enak, kategori bahannya juga berkualitas, nggak masalah, bahkan pembeli akan datang lagi memesan. Namun kalau barang yang dijualkan dengan harga yang mahal namun kualitasnya atau rasanya tidak baik, di sini akan menjadi komplainan para pembeli. Kalau orang tuanya kan bilang seperti ini, udahlah mahal nggak enak lagi, nah seperti itu kan. Tapi kalau kategori mahal tapi enak bagi para pembeli konsumen, itu gak akan masalah, dan bahkan itu akan menarik kembali para pembeli untuk melariskan dagangan para bapak ibunya. Seperti itu mbak.
0: Baik, terima kasih Ustazah sudah merespon pertanyaan dari Mak Anjang Siti tadi ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Adi di Sungai Jawi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sering ada tuh yang namanya promo cuci gudang atau diskon gede-gedean, dengan catatan di bannernya barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Padahal turns outnya barang ada minus ataupun cacat. Apakah sistem seperti ini dibenarkan dalam Islam kalau dari awal penjual tidak merinci cacatnya di mana tapi tidak bisa dikembalikan barangnya? Silahkan Ustazah.
1: Oke, izin. Nah, ini kan itu merupakan salah satu trik marketing ya, bahwa kan apalagi ini kan biasanya target untuk yang cuci gudang ini adalah ibu-ibu nih, karena kan ibu-ibu ini cenderung pada penelitian itu mengatakan lebih memilih kuantitas bukan kualitas, banyaknya barang daripada kualitas. Nah, ada beberapa ibu, saya nggak menyamakan seluruh ibu ya, tapi beberapa ibu-ibu tuh lebih memilih barang yang banyak dengan harga yang terjangkau. Nah, kalau promo cuci gudang ini pada dasarnya kan diminta kejelian kita para konsumen atau para pembeli untuk melihat barang yang kita beli ini sudah baik atau belum. Pasti kalau promo cuci gudang itu pasti tetap ada barang yang cacat, pasti itu. Namun tidak dijelaskan secara detail, karena kalau pada dasarnya itu dituliskan di bannernya promo cuci gudang dengan barang kecacatan, itu akan merusak nilai marketing mereka. Namun, ini para pembelinya wajib memberitahukan kepada para pembelinya nih, pedagang memberitahukan pembeli bahwa promo cuci gudang ini diberikan kepada masyarakat, silakan untuk memilih, namun tolong cerdaslah dalam memilih. Ada bahasa-bahasa edukasinya dalam bisnis seperti itu, bahwa barang yang sudah dibeli itu tidak bisa diretur lagi, tidak bisa dikembalikan. Jika ada barang yang cacat saat pembelian dan para pembeli baru sadar ketika di rumah, itu menjadi tanggung jawab para pembeli. Sebenarnya itu adalah bahasa hukum sederhana yang dilakukan para pedagang, memberitahukan bahwa barang mereka ada yang cacat namun tidak secara detail. ya. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak, ya itu tergantung bapak ibunya. Secara hukum sih pada dasarnya tidak boleh, harus dikasih tahu. Tapi kan itu akan menjadi sebuah PR lagi buat para pedagang nih. Jadi dia cuma menjelaskan secara umumnya bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali atau diretur. Jikalau ada kerusakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dipulangkan atau tidak dapat ditukarkan dan menjadi tanggung jawab oleh para pembeli. Itu sebenarnya secara umum sudah diberitahukan bahwa barang yang menjadi open cuci gudang ini ada barang-barang yang cacat. Sehingga silakan para konsumen lebih detail lagi, lebih teliti lagi untuk memilah-milih barang promo cuci gudang ini yang baik. Dan jikalaupun ada cacat kekurangan, tidak menjadi hal yang fatal. Sehingga barang-barang tersebut masih bisa digunakan, dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Dan sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustazah, kita akan rehat dulu sejenak ya. Jadi untuk Anda, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
5: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
6: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
7: Oh no!
8: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dalam program Mutiara Pagi dan masih bersama dengan Ustazah Agita di pagi hari ini. Ustazah, kita bisa merespon pertanyaan selanjutnya ya di pagi hari ini. Ini pertanyaan terakhir kebetulan Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, untuk para pelaku UMKM ataupun teman-teman yang baru mulai jualan, gimana tips ataupun mindset yang harus ditanamkan supaya tetap bisa untung tapi tidak terjebak menyembunyikan minus barang dan hal-hal lain yang membuat dosa? Takutnya niatnya pengen laku tapi malah dapat dosa jariah katanya. Silahkan Ustazah.
1: Oke, ini menjawab ya. Ini buat para-para agensi ya yang sudah melakukan jual beli nih kan. Pada dasarnya kalau niatnya kategorikan tadi supaya tidak menjadi ladang dosa, berarti kan niat jual belinya baik nih. Oke. Terkait dengan dari agama dulu ya, jual beli untung itu halal. Jadi Allah pernah bersabda bahwa menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya kan, terkait dengan Al-Baqarah di 275. Nah, kalau pertanyaannya boleh tidak, bagaimana tipsnya? Jadi kok pastikan tipsnya, sebelum membahas tips, pada dasarnya keuntungan itu bahkan mau 100% pun tidak masalah, dengan catatan yang tadi bahwa tetap ada kejujuran terkait dengan barang-barang tersebut. Nah, kalau untuk para penjual-penjual, bagaimana tipsnya supaya terjadi amanah? Ya pada saya kembali lagi dengan aturan yang sudah tertulis di Al-Quran terkait dengan sabda Nabi dan adanya undang-undang perdagangan konsumen. Yang pertama adalah cobalah menjadi pedagang yang amanah. Nah, amanah ini kategorinya apa? Yang tadi pertama bahwa membiasakan untuk menjelaskan secara detail barang yang diperjualbelikan. Ya, para pedagang ini wajib nih menjelaskan barang yang dia jualkan dengan baik sehingga tanpa bertanya pun pembeli sudah mengetahui bahwa barang yang dijual oleh pedagang ini ada kecacatan. Ya, jadi mudah. Ya, jadi kalau misalnya boleh nggak ada dijelaskan detail. Ini ada noda di bajunya, kategorinya, atau misalnya ada guntingan ataupun jahitan yang tidak baik sehingga membuat nilai tadi nilai ekonomisnya menjadi turun. Itu harus dijelaskan. Nah, jelaskan juga para pembeli misalnya boleh melakukan penukaran dengan barang yang lain dengan kategori yang sejenis, misalnya baju dengan harga yang sama. Biasakan menjelaskan seperti itu kalau memang para pedagang mengizinkan adanya kesepakatan dalam jual beli untuk melakukan kembalian atau return. Boleh enggak? Misalnya boleh, tolong disebutkan dengan caption. Nggak apa-apa panjang di captionnya, namun membuat dagangan kita jauh lebih amanah, ya. Ketimbang captionnya singkat, namun belakangnya menjadi konflik, itu akan jadi PR juga nih buat kehidupan kita. Namun biasakan berikan caption atau gambaran yang jelas dengan penjelasan yang detail, sedetail mungkin, sehingga para pembeli kategorinya bisa paham. Nah, ada juga para pembeli yang malas ngebaca nih captionnya, ya udah beli aja nanti kalau nggak suka dikembalikan. Nah, ketika ada menemukan para pembeli seperti ini, alangkah baiknya para pedagang menjelaskan lagi di chat ya, di chat ketika mau terjadi kesepakatan, Bapak, Ibu tolong dibaca lagi bahwa ini loh syarat dan ketentuan dari barang yang saya jual di marketplace. Nah, jelaskan lagi apa di chat lagi di dalam kesepakatan lagi supaya membuat para pembeli ini membaca, ya kan? Karena kita ini malas untuk baca, ya kan? Dan selesai. Jelaskan lagi, penekankan lagi, misalnya Bapak, Ibu, ini barang tidak bisa direturn ya, jika sudah terjadi pembelian, ya, sudah terjadi kesepakatan atau payment tidak bisa dikembalikan ya, sehingga jika lo nanti ada komplain, kami tidak merespon lagi ya, diingatkan lagi, nggak apa-apa, repot, nggak apa-apa, yang penting jual beli yang kita lakukan itu tidak jadi masalah kita di kemudian hari, karena kalau dalam hukum itu terjadinya konflik itu karena adanya salah paham, miskomunikasi antara pedagang dan pembeli, seperti itu ya. Tips yang pertamanya, kita amanah, ya kan, amanah terkait dengan dagang apapun. Kalau kita sudah amanah, pada dasarnya niat kita yang untuk berjualan bukan cuma lagi untuk mencari keuntungan, tapi kategori kita memupuk atau sudah mulai menabung amal ibadah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Kita amanah, niat kita amanah nih untuk berjualan, tidak ada kategori untuk membohongi orang lain atau pihak kedua. Artinya Allah melihat ini sebuah nilai ibadah di mana jual beli itu menjadi sebuah amal ibadah ketika kita melakukan perjuangan nih untuk misalnya memenuhi atau menafkahi anak dan istri, menafkahi keluarga. Itu kan Allah melihat sebagai sebuah pahala. Ya kan, sebuah pahala bahwa hamba-hambaku ini sudah melakukan dengan cara terbaik. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, itu insya Allah. Karena Allah juga menjanjikan bahwa hamba-hambanya kategorinya yang berusaha dengan baik, yang amanah, maka rezeki itu sudah pasti diberikan kepada hamba Allah yang amanah. Seperti itu loh, Mbak.
0: Baik, terima kasih Ustazah ya sudah merespon pertanyaan terakhir tadi. Dan sebagai penutup Ustazah, sebagai closing statement juga, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini, silahkan.
1: Oke. Saya hanya bisa memberikan edukasi bahwa cobalah untuk amanah ketika kita menjadi seorang pedagang. Dengan kita menjadi amanah, maka barang cacat ataupun barang dagangan yang kita perjualbelikan kepada pembeli, insya Allah tidak akan mendapatkan respon yang atau komplain yang terlalu berlebihan. Dan belajarlah untuk lebih berani. Di kategori berani adalah untuk menjelaskan barang dagangan kita jikalau memang cacat, beranilah untuk mengakui, beranilah untuk menjelaskan, dan beranilah untuk bertanggung jawab. Oke, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Ustazah kita sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami. Dan juga kepada Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi hari ini yang disampaikan oleh Ustazah Anggita Anggriana MH, yaitu jujur dalam berdagang, barang cacat wajib diketahui pembeli. Anda bisa bergabung kembali di YouTube kami RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Assalamualaikum.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Badan Legislasi DPR RI kunjungan kerja ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda penyusunan rancangan RUU tentang masyarakat adat.
2: Rancangan undang-undang masyarakat adat yang sedang kita tempuh dalam konteks untuk kita susun, ya. Dan moga-moga kali ini
1: penataan pedestrian, ruang terbuka hijau dan pengembangan ruang publik menjadi fokus pembahasan dari kunjungan kerja DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
3: Bagaimana pedestrian itu bisa membuat kenyamanan hidup di kota seperti kami di Kota Balikpapan dan di Kota Pontianak ini, contoh yang akan kami bawa ke Kota Balikpapan.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi kami 11 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja dengan agenda penyusunan rancangan RUU tentang masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, Badan Legislasi DPR RI menghimpun pandangan masyarakat, akademisi, hingga praktisi adat sebagai bahan penyusunan regulasi. Berikut laporannya.
1: Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan pertemuan yang dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat yang saat ini menjadi prioritas program legislasi nasional atau Prolegnas dan merupakan inisiatif Balik DPR RI. Bob Hasan menambahkan kunjungan serupa juga dilakukan bersamaan di sejumlah wilayah Kalimantan guna menyerap berbagai karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam.
2: Yang pertama, kita melakukan proses meaningful public participation dalam konteks menerima masukan dan juga tentunya pengetahuan-pengetahuan terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat yang sedang kita tempuh dalam konteks untuk kita susun. Ya, dan moga-moga kali ini karena sudah diambil di tackling oleh Balek, ya, maka sudah menjadi prioritas Prolegnas dan inisiatif Balek khususnya dalam konteks nanti kedepannya menjadi inisiatif DPR. Ya, kita dalam kesempatan ini semua Kalimantan sedang kita kunjungi pada hari yang sama.
1: Hasil masukan dari daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan perubahan nomenklatur dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat dilakukan untuk lebih menekankan kepada perlindungan terhadap martabat dan derajat masyarakat adat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan menyambut baik kunjungan balik DPR RI. Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam persoalan terkait masyarakat adat, termasuk persoalan tanah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi.
3: Jadi mereka memutar apa permasalahan di Kalimantan Barat ini. Itu. Nah, tadi ada masalah aku layak tentang tanah dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu nanti akan menjadikan masukan mereka. Masukan oleh Badan Legislasi Pusat untuk menyusun rencana undang-undang tentang hukum adat. Masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat ini tidak hanya satu suku, tapi seluruh suku ya yang ada di Indonesia.
1: Melalui penjaringan aspirasi di berbagai daerah, Balik DPR RI berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi payung hukum yang mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, sekaligus mengakomodasi keberagaman adat istiadat di seluruh Indonesia. Wilhelmus melaporkan.
4: Oke.
0: Pemerintah Kota Pontianak menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kota Balikpapan. Dalam pertemuan tersebut, penataan pedestrian, ruang terbuka hijau, dan pengembangan ruang publik menjadi fokus pembahasan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata dan kota yang nyaman dan ramah bagi masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Studi banding itu dipimpin oleh Yusri selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan ke Kota Pontianak. Yusri menjelaskan tujuan utama kunjungan kerja ke pemerintah Kota Pontianak untuk mempelajari penataan pedestrian yang dinilai menjadi salah satu keunggulan di Kota Pontianak. Menurut Yusri, keberadaan jalur pedestrian merupakan bagian penting dalam menciptakan kenyamanan hidup masyarakat perkotaan. Ia menilai konsep pedestrian yang diterapkan Kota Pontianak memiliki keunggulan dari sisi panjang jalur maupun keterhubungannya antar kawasan.
6: Baik, terkait kunjungan kami hari ini, kami mau belajar terkait bagaimana pedestrian atau trotoar ini bisa menjadi sesuatu yang oleh-oleh khususnya bagi kami di Kota Balikpapan. Karena biar bagaimana pedestrian ini adalah bagian ikhtiar saya rasa dari Pak Wali Kota dan kami juga dari DPRD Balikpapan, bagaimana pedestrian itu bisa membuat kenyamanan hidup di kota seperti kami di Kota Balikpapan dan di Kota Pontianak. Ini contoh yang akan kami bawa ke Kota Balikpapan.
5: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa pemerintah Kota Pontianak secara konsisten mengembangkan konsep pembangunan kota yang humanis melalui penyediaan ruang terbuka hijau, penghijauan kota, pembangunan trotoar yang nyaman, serta penataan kawasan waterfront di sepanjang tepian Sungai Kapuas. Selain itu, pemerintah Kota Pontianak juga mengembangkan aplikasi pohon dan regulasi perlindungan pohon untuk mendukung program penghijauan kota. Penataan trotoar dilakukan dengan konsep tematik, teduh, aman, nyaman, dan saling terhubung guna mendorong budaya berjalan kaki di tengah masyarakat.
7: Bagi tuan rumah, tentunya kita
4: kebetulan ada waktu dan meluangkan waktu untuk menerima tamu-tamu kita dari kota-kota yang berkunjung untuk kita bertukar pikiran. Beliau tertarik kepada penataan pembangunan Kota Pontianak, khususnya pembangunan trotoar yang humanis, di mana tidak hanya Balikpapan, ada beberapa kota yang kemarin berkunjung dan ingin mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana trotoar humanis ini dibangun.
5: Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Pontianak juga menegaskan pentingnya memperkuat hubungan antar daerah di Kalimantan. Melalui kerjasama dan pertukaran pengalaman pembangunan, Edi Kamtono menilai kehadiran Ibu Kota Nusantara membuka peluang bagi seluruh daerah di Kalimantan untuk berkembang bersama melalui kolaborasi yang semakin erat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Persyaratan foto diri sambil memegang kartu tanda penduduk atau KTP dalam penyaluran bantuan pangan menjadi sorotan sejumlah pihak. DPRD Kota Pontianak menilai mekanisme tersebut perlu mendapat perhatian terkait keamanan data pribadi masyarakat. Menanggapi hal itu, Perumbulok Kalimantan Barat menegaskan prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh penerima yang berhak. Berikut laporannya.
7: Anggota DPRD Kota Pontianak, Fahroni Faturahman, mengungkapkan adanya temuan di lapangan terkait mekanisme penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat. Salah satu syarat yang menjadi perhatian, yaitu penerima bantuan diwajibkan melakukan foto diri sambil memegang KTP saat proses penyaluran bantuan berlangsung. Menurut Fahroni, dirinya tidak mempermasalahkan proses dokumentasi penerima bantuan. Namun Fahroni menilai penggunaan foto selfie bersama KTP perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat potensi resiko penyalahgunaan data pribadi apabila tidak dikelola secara aman.
8: Jangan sampai nanti ada kebocoran data bahwa KTP dengan foto diri selfie ini sangat rentan. Dan ini sudah pernah terjadi, ini akan jadi maaf ngomong misalnya jadi pinjol dan lain-lain yang bisa merugikan masyarakat. Maksud saya, siapa yang bisa menjamin bahwa data diri ini tidak bocor atau tidak merugikan masyarakat?
7: Menanggapi hal tersebut, pemimpin wilayah Perumbulok, Kalimantan Barat, Rasiwan, menjelaskan bahwa mekanisme pengambilan foto bersama KTP merupakan bagian dari prosedur resmi yang telah ditetapkan dalam penyaluran bantuan pangan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain sebagai bentuk verifikasi penerima bantuan, dokumentasi tersebut juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban Bulog kepada auditor internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program bantuan pangan.
9: Yang menerima benar-benar yang bersangkutan yang terdaftar di data sen. Ini adalah kami, makanya dibutuhkan persyaratan KTP di saat pengambilan gambar. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami untuk penyaluran bantuan ini tepat kepada yang bersangkutan, yang terdaftar. Peruntukannya adalah untuk mempertanggungjawaban kami kepada auditor, baik internal maupun eksternal.
7: Rasiwan menambahkan data yang dikumpulkan melalui aplikasi penyaluran bantuan hanya digunakan untuk kepentingan administrasi dan pertanggungjawaban program. Hingga saat ini, Bulog Kalimantan Barat mengaku belum menemukan adanya kasus kebocoran data penerima bantuan dan memastikan akses terhadap data tersebut dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang. Bulog selalu memastikan data yang diaplikasi tetap aman dan tidak disalahgunakan. Bulog juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir terhadap proses verifikasi tersebut, karena tujuannya semata-mata untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Gulista Kisra melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan meluncurkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Kita simak laporannya.
11: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan resmi meluncurkan agenda monitoring dan evaluasi MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026 bagi Badan Publik se-Kalimantan Barat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Gubernur Rian Norsan menegaskan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Dirinya mengatakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting bagi setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas. Menurutnya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan serta kualitas pelayanan informasi publik di setiap badan publik.
12: Sebagai jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus mendorong para aktif, saya ulangi, peran aktif kita dalam mengawal pemerintahan yang transparan. Bagi pemerintah sendiri, aturan ini menjadi mandat penting yang mewajibkan setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses pelayanan informasi bagi masyarakat luas.
11: Gubernur juga meminta seluruh pimpinan badan publik menjadikan penilaian keterbukaan informasi sebagai motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan, bukan sebagai beban administratif semata. Rian Norsan juga mengapresiasi capaian Kalimantan Barat yang berhasil masuk jajaran 10 besar nasional dalam keterbukaan informasi publik. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti semakin kuatnya komitmen badan publik di Kalbar dalam menghadirkan pelayanan yang terbuka dan profesional. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 ini diikuti 180 badan publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten kota, organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga legislatif di Kalimantan Barat. Syahrul Sani melaporkan.
0: Penipuan digital marak terjadi menyebabkan kerugian finansial korban. Tak hanya itu, berbagai modus dijalankan diantaranya untuk merusak psikologis korban sehingga rela mengeluarkan uang dengan jumlah besar. Kita simak laporannya.
13: Akademisi Universitas BSI Pontianak Wanti Eka Jayanti mengingatkan masyarakat agar semakin waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang kian berkembang seiring kemajuan teknologi. Menurutnya, kejahatan cyber tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menyasar dampak psikologis yang serius bagi korban. Wanti menjelaskan pelaku penipuan digital umumnya menargetkan korban untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan membobol rekening bank, mengambil alih akses dompet digital, hingga mencuri data pribadi yang dapat disalahgunakan. Namun di balik motif finansial tersebut, menurut Wanti terdapat ancaman lain yang tidak kalah berbahaya, yakni upaya merusak kondisi psikologis korban.
14: Ya, jadi selama ini kita berpikir bahwa penipuan online itu adalah semata-mata kadang-kadang hanya tertuju pada kerugian material. Yeah. Jadi misalnya kehilangan uang atau dibobol rekeningnya, diakses dompet digitalnya dan sebagainya. Tapi ternyata nggak cuma itu, banyak sekali kasus-kasus scam yang saat ini.
13: Menurut Wanti, apabila pelaku memperoleh foto atau video pribadi yang benar-benar milik korban, ancaman yang dilakukan bisa lebih serius. Korban seringkali menjadi sasaran.

Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supri. Supri, laporan Anda. Baik, kembali kami hubungi. Halo Supri, apakah bisa mendengar suara kami?

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola.

0: Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
0: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda pagi hari ini. Diinformasikan juga, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa dulu. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi. Halo, selamat pagi, Mei.
0: Selamat pagi. Baik, saya sapa satu-satu ya. Kita cek juga kondisi terkini di tempat rekan-rekan masing-masing. Saya mulai dari Sintang. Ada Asri pagi ini, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Sintang pagi ini seperti apa?
2: Kalau di Sintang di pagi hari ini terpantau masih mendung ini, Mei. Kemarin juga sempat hujan ya di jam sekitar jam 9 gitu. Dan hari ini masih terpantau mendung. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas karena masih pagi juga, jadi masih terpantau sepi di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya saya akan beralih ke... minta visual yang lebar dong. Operator tolong. Bisa nggak? Oke, baik. Gak kelihatan tadi siapa. Baik, saya beralih ke Entikongnya, ada Jeki pagi ini, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Mei dan rekan-rekan semuanya, salam sehat.
0: Gimana Entikong pagi ini?
3: Baik, untuk Entikong pagi ini cuaca di wilayah perbatasan terpantau pukul 6.32 saat ini masih berkabut di luar sana, mungkin dengan jarak tempuh sekitar 100 meter seperti itu. Kalau untuk lalu lintas masih sepi begitu, Mei.
0: Baik, terima kasih Jeki. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Okrin pagi ini, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mei.
0: Gimana cuaca pagi ini di sana?
4: Cuaca di Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah, itu masih tampak mendung ya, sedikit berawan, sudah mulai cerah gitu ya. Dan untuk aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat yang biasa melakukan olahraga pagi, jogging pagi, itu juga masih tampak lengang, Mei.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas, ada Echa, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya ya. Kalau untuk di daerah Sambas ataupun juga sekitaran kota Sambas tadi subuh itu sempat hujan cukup deras sekali, jadi memang terasa sangat cukup dingin gitu ya di pagi hari ini, Mei.
0: Alhamdulillah ya, masih ada hujan kita.
5: Alhamdulillah ya, setelah sekian lama.
0: Kalau di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini masih cukup berawan, cuma memang sudah terlihat akan cerahnya pagi hari ini ya. Dan kalau berbicara tentang arus lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman ya, seperti biasanya ya, belum terlalu ramai. Toko-toko di depan juga belum buka. Masyarakat yang olahraga masih terlihat 1-2 orang, tapi untuk kendaraan gak seberapa ramai ya. Karena untuk di Kota Pontianak sendiri ada beberapa titik lah ya yang biasanya ramai di pagi hari, sekitaran pasar atau dari dan menuju jembatan Kapuas 1 dan 2. Itu dia ya. Baik, kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini, diawali dari Sanggau. Dilanda kemarau, Pemkab Sanggau klaim stok beras aman. Okrin, silakan.
4: Baik, terima kasih, Mei. Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan stok beras masyarakat tetap aman ya, meski memang sejumlah wilayah ya terdampak kemarau panjang ya sejak awal tahun 2026, di mana Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan ketersediaan beras ini didukung oleh hasil panen petani, kemudian stok bulog serta cadangan pangan pemerintah daerah. Dan menurutnya sebagian besar masyarakat ini baru menyelesaikan masa panen pada Februari hingga Maret 2026 ya, meski sempat terjadi kemarau panjang selama sekitar kurang lebih ya 3 minggu pada awal tahun. Nah, secara umum ketersediaan pangan di Kabupaten Sanggau tetap terjaga. Kemudian kemarau ini sempat mempengaruhi pertumbuhan anakan padi ya, sehingga menyebabkan penurunan hasil panen di sejumlah lahan kering. Namun kondisi tersebut masih dapat diantisipasi karena memang petani juga memiliki lahan sawah yang tetap berproduksi dengan baik. Nah, ketersediaan beras di Kabupaten Sanggau juga diperkuat oleh dukungan stok bulog yang terus tersedia. Nah, selain itu pemerintah daerah juga masih memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi gangguan pasokan di masyarakat. Nah, Kuin mengatakan pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat ini telah menyiapkan mekanisme cadangan beras ya untuk mengantisipasi kekurangan pangan. Ya, dengan dukungan tersebut ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir ya terhadap ketersediaan beras untuk tahun ini. Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Musprov Apindo Kalbar 2026, momentum promosi potensi daerah. Asri, silakan.
2: Ya baik, informasi dari Sintang, yang mana Kabupaten Kapuasulu terpilih sebagai lokasi pelaksanaan musyawarah provinsi Musprov 3 Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Barat di tahun 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi ini menyambut baik kepercayaan yang telah diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah kegiatan tersebut, dan menurutnya Kapuasulu memiliki potensi besar di berbagai sektor yang tentunya dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Kapuasulu terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang investasi seluas-luasnya. Dan langkah tersebut tentunya dilakukan untuk menarik minat investor sekaligus memberikan kepastian dan juga kenyamanan bagi dunia usaha. Dan Sukardi juga berharap dengan adanya pelaksanaan Musprov Apindo Kalbar 2026 ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan juga dunia usaha. Dan melalui kolaborasi tersebut, berbagai peluang investasi dan juga pengembangan ekonomi daerah dapat semakin terbuka, sehingga memberikan tentunya ini dampak positif bagi masyarakat Kapuasulu. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Entikong. Disperindakop Sanggau pastikan distribusi LPG 3 kg aman. Jeki, silakan.
3: Ya, benar, Mbak. Untuk informasi pertama dari Entikong, pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan distribusi pasokan gas LPG 3 kg di wilayahnya dalam kondisi aman dan tetap tersedia untuk masyarakat. Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, menyampaikan pemantauan distribusi terus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan stok di lapangan. Dan ia juga menambahkan terkait adanya laporan masyarakat terhadap kelangkaan LPG di Kecamatan Beduai, pihaknya segera melakukan pengecekan kepada agen penyalur dan pihak kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi distribusi yang sebenarnya. Dan ia mengungkapkan hasil pengecekan menunjukkan pangkalan di Muara Ilai telah menerima pasokan LPG pada 4 Juni lalu. Distribusi lanjutan juga dijadwalkan kembali pada 9 Juni sesuai jadwal penyalurannya. Dan Sopiar juga menyebutkan pasokan yang terus masuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Dan pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk membeli LPG sesuai kebutuhan dan melalui pangkalan resmi agar distribusi tetap lancar. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalbar dengan agenda penyusunan rancangan RUU tentang masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, Badan Legislasi DPR RI menghimpun pandangan masyarakat, akademisi hingga praktisi adat sebagai bahan penyusunan regulasi. Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pertemuan yang dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak dalam terkait penyusunan RUU masyarakat adat yang saat ini menjadi prioritas program legislasi nasional dan prolegnas dan merupakan inisiatif dari Balek DPR RI. Bob menambahkan kunjungan serupa juga dilakukan bersamaan di sejumlah wilayah Kalimantan guna menyerap berbagai karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam. Hasil masukan dari daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan perubahan nomenklatur dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat dilakukan untuk lebih menekankan kepada perlindungan terhadap martabat dan derajat masyarakat adat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyambut baik kunjungan Balek DPR RI ini. Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam persoalan terkait masyarakat adat, termasuk persoalan tanah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi. Dan melalui penjaringan aspirasi dari berbagai daerah, Balek DPR RI berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi payung hukum yang mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat sekaligus mengakomodasi keberagaman adat istiadat di seluruh Indonesia. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Dana operasional sempat tersendat, belasan dapur SPPG Sambas dihentikan sementara. Eca, silakan.
5: Baik, dari 14 dapur ya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terpaksa menghentikan operasionalnya secara mendadak. Nah, penghentian sementara ini berdampak langsung pada terhentinya distribusi pasokan makanan sehat harian bagi ribuan siswa sekolah hingga ibu hamil di 8 kecamatan. Nah, mandeknya aktivitas memasak di belasan dapur ini murni dipicu oleh kendala teknis akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari pemerintah pusat. Dan dilansir dari laporan utama kompas.id, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Sambas Jaki membenarkan situasi tersebut dan menjelaskan bahwa kelumpuhan ini terjadi akibat adanya perubahan regulasi keuangan yang baru dan berdasarkan aturan terbaru, pihak mitra ataupun yayasan pengelola di daerah dilarang keras menggunakan dana talangan mandiri sebelum anggaran resmi pusat masuk ke rekening SPPG. Nah, akibatnya saat transfer pusat terlambat, pengurus lapangan tidak memiliki legalitas maupun kemampuan finansial untuk membeli bahan baku. Nah, meskipun sempat membuat penyaluran makanan gratis terhenti sementara, BGN ini memastikan bahwa program strategis nasional segera berjalan normal kembali. Nah, memasuki pertengahan Juni 2026, sebagian dana operasional dilaporkan kan sudah mulai diverifikasi dan juga ditransfer secara bertahap ke rekening sejumlah SPPG yang terdampak di Kabupaten Sambas. Nah, dengan adanya pergerakan arus kas tersebut, beberapa dapur pemenuhan gizi diproyeksikan dapat kembali mengebul dan mendistribusikan makanan dalam waktu yang dekat. Nah, fenomena tersendatnya anggaran operasional ternyata tidak hanya terjadi ya di wilayah Kabupaten Sambas, melainkan juga memicu efek domino di beberapa wilayah lain ya. Dan walaupun diterpa dinamika birokrasi daerah secara nasional, program Makan Bergizi Gratis ini tetap mengalami ekspansi besar-besaran ya. Hingga akhir Mei 2026, serapan anggaran program ini juga telah menembus angka triliun rupiah ya, dengan jangkauan lebih dari 63 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Itu dia Mei, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Kabar dari Kalbar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar. Bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, datangnya dari Antikong. Panen jagung polisi di Sosok hasilkan 7,2 ton. Jeki, silakan.
1: Baik, informasi kedua, Mei dan pendengar, di mana Trisna mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan budidaya jagung hibrida di Desa Sosok. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara petani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan. Dan ia juga menambahkan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung ketahanan nasional. Karena itu, Polri akan terus mendukung berbagai program pertanian produktif yang sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Trisna juga menegaskan panen jagung hibrida di Desa Sosok juga sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada sektor ketahanan pangan. Optimalisasi lahan pertanian dinilai menjadi langkah konkret untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Mei.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Kenaikan harga bahan bakar minyak ataupun BBM yang diputuskan oleh pemerintah pusat dipastikan berdampak luas pada berbagai sektor di daerah termasuk di Kota Pontianak. Selain memicu kenaikan biaya transportasi publik dan logistik, kebijakan ini juga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk membiayai operasional kendaraan dinas. Berdasarkan keterangan resmi dari Pertamina Patraniaga per tanggal 10 Juni 2026, harga Pertamax RON 92 kini menjadi Rp16.250 per liternya. Dari sebelumnya itu harganya Rp12.300 per liter. Sedangkan untuk Pertamax Green 95 ataupun RON 95 itu naik menjadi Rp17.000 per liternya dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Meski kenaikan ini hanya terjadi pada bahan bakar minyak non-subsidi, namun dipastikan akan berdampak pada berbagai sektor. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun ia tidak menampik bahwa dampak domino dari kenaikan tersebut sangat terasa di tingkat daerah. Dan kondisi ini diakui Edi menjadi tantangan berat bagi postur anggaran daerah, dan akibat pembengkakan biaya operasional tersebut, Pemkot Pontianak terpaksa harus melakukan efisiensi dengan menunda sejumlah program belanja lainnya. Bahkan menurut Edi, kemungkinan besar kendaraan operasional bisa beralih ke kendaraan listrik jika harga BBM terus melonjak tinggi. Dan Wali Kota Pontianak berharap agar harga BBM bisa kembali turun hingga tidak membebani biaya operasional lainnya terlebih di tengah melemahnya rupiah. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Sintang. Camat Serawai sesalkan truk bermuatan berat melintas akibatnya jembatan ambruk. Asri, silakan.
2: Ya baik Mei, di mana aktivitas masyarakat yang melintasi jembatan Sungai Pembunuh 4 di pusat kecamatan Serawai ini terhenti setelah jembatan tersebut ambruk pada Minggu 7 Juni 2026. Dan peristiwa tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan juga kendaraan tidak dapat lagi melintasi jalur penghubung di kawasan pusat kecamatan tersebut. Camat Serawai Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan ambruknya jembatan tersebut membuat seluruh aktivitas penyeberangan di lokasi tersebut menjadi terhenti. Dan menurutnya kondisi jembatan Sungai Pembunuh 4 sebenarnya memang sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan bermuatan berat. Karena memang usia bangunan yang sudah cukup tua, dan jembatan tersebut juga dibangun ini pada tahun 1978 dan telah beberapa kali direhabilitas. Dan ia juga mengaku menyesalkan kejadian tersebut karena sebelumnya pihak kecamatan telah memberikan peringatan kepada sopir truk ya agar tidak melintasi jembatan dengan beban yang berat. Dan Albertus juga menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, Terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton ini masih dapat begitu ya melewati jembatan dengan aman. Namun saat truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton melintas, konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban sehingga jembatan tersebut roboh. Dan saat ini pemerintah kecamatan telah berupaya untuk menyediakan akses sementara bagi masyarakat dengan membangun jembatan darurat dari kayu. Namun pembangunan jembatan darurat tersebut juga hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2, juga masih membutuhkan biaya dan juga perencanaan tambahan. Dan ia juga menambahkan tentunya bahwa usulan perbaikan jembatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang agar akses masyarakat dapat segera kembali normal tentunya. Mei.
0: Baik, terima kasih Azri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas ya. Harga komoditas kelapa turun gratis. Petani Sambas harapkan Pemkab Sambas turun tangan. Silakan Eca.
3: Baik, dari petani kelapa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya, mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera mengintervensi tata niaga kelapa yang mengalami kemerosotan harga secara drastis. Nah, langkah taktis dari dinas terkait dinilai sangat mendesak demi menyelamatkan sektor perkebunan rakyat yang menjadi urat nadi perekonomian warga pesisir. Nah, anjloknya nilai jual salah satu komoditas unggulan daerah kian menjepit daya beli masyarakat pedesaan di tengah meroketnya harga berbagai kebutuhan pokok. Nah, berdasarkan laporan regional Kalimantan Barat, untuk harga kelapa di tingkat petani saat ini terjun bebas hingga menyentuh angka Rp2.200 per kilogram. Nah, merosot tajam dari harga normal yang sebelumnya pendengar sempat menembus ya Rp6.000 per kilogram. Nah, salah satu petani kelapa di Desa Arumpara, Erna, mengeluhkan bahwa pendapatan dari hasil panen siklus 3 bulan kini nyaris tidak mampu menutupi tingginya biaya perawatan kebunnya. Nah, kondisi ini bahkan sempat memburuk sebelum bulan Ramadan lalu. Nah, di mana harga kelapa sempat menyentuh titik terendahnya pada angka Rp1.800 per kilogram. Nah, menyikapi situasi yang terus berlarut, para petani lokal menuntut Pemkab Sambas melahirkan regulasi resmi yang mengatur skema harga batas bawah minimal itu Rp5.000 per kilogramnya. Nah, kebijakan ini diharapkan mengadopsi sistem penetapan harga berkala pada komoditas kelapa sawit agar petani memiliki posisi tawar yang kuat dan terlindung dari permainan harga pasar. Nah, perlindungan hukum dari hulu ke hilir dinilai menjadi solusi jangka panjang yang paling realistis untuk menjaga stabilitas pendapatan para pekebun mandiri. Nah, hingga pertengahan Juni 2026 ini para petani di Kabupaten Sambas juga masih menunggu langkah nyata dan kebijakan taktis dari dinas terkait. Dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat segera memfasilitasi pertemuan antara asosiasi petani dengan pihak korporasi ataupun industri pengolahan kelapa terpadu. Nah, melalui pembukaan jalur kemitraan yang sehat dan transparan, kesejahteraan masyarakat petani di kelapa ya di bumi Sambas ini diharapkan bisa segera pulih kembali. Mei.
0: Baik, terima kasih Echa untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Sanggau gencarkan penuntasan anak tidak sekolah. Okrin, silahkan.
4: Baik, terima kasih Mei. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat ya penuntasan anak tidak sekolah ATS ini melalui kolaborasi lintas sektor. Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Desa Muhatir Muhammad yang menyampaikan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dan penuntasan ATS yang jumlahnya sekitar 11.000 orang, ini Sanggau menjadi salah satu daerah dengan jumlah ATS yang cukup besar. Dia menambahkan program tersebut ini melibatkan berbagai pihak yang mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga pendidikan formal non formal. Ya, sinergi dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau seluruh sasaran. Kemudian pemerintah daerah juga menggandeng pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan untuk melakukan verifikasi data. Nah, langkah ini bertujuan untuk memastikan warga yang belum mengenyam pendidikan dapat terdata dengan baik. Nah, seiring peluncuran program ini yang menyebut pendaftaran warga belajar resmi dibuka bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Nah, kesempatan tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, SMP dan juga SMA serta pendidikan formal dan non formal. Demikian, Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan ini menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Asri, Jeki, Okrin dan juga Eca sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
3: Baik, selamat pagi, terima kasih kembali Mei.
0: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: 97.4 MHz.
1: Demikian pendengar telah kita ikuti bersama di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat di edisi kami 11 Juni 2026 di hari ini pendengar. Ya, mudah-mudahan para pendengar tetap baik dan sehat selalu di pagi hari ini. Bagi yang ketinggalan tadi bisa menyaksikan ulang di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan para pendengar, kami juga ajak Anda untuk ikuti berbagai informasi ataupun berita lainnya melalui RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita, dan ikuti berbagai program acara lainnya di RRI Sambas ini. Dan setelah itu kita juga akan ikuti opini publik ataupun dialog Pontianak Pagi ya, setelah Warta Berita Pagi Sentral RRI Pro 3 Jakarta ke Pro 1 Pontianak. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat.